0: Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK. Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Selain evaluasi keuangan, rapat juga menyoroti pentingnya menghadirkan informasi yang kredibel untuk menangkal hoax. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan LPPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan. Direktur Utama LPPR RI, I. Hendrasmo, menegaskan seluruh satuan kerja harus tetap menjaga kinerja organisasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Karena menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan ataupun pencapaian target organisasi. Menurutnya juga, seluruh satker harus tetap mampu mencapai tujuan organisasi melalui penyusunan action plan yang lebih presisi, serta implementasi program yang lebih efektif.
2: Saya sampaikan kita ini yang penting kita tetap mencapai tujuan organisasi, ya. Kita dihadapkan dengan situasi keterbatasan anggaran, tetapi kita tetap ingin kerja tinggi, maka kita tetap lakukan action plan secara lebih presisi, implementasi lebih baik, ya, untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini yang perlu terus-terus dikomunikasikan ke arah kasatgas kami, ya. Jadi intinya kami tetap bagaimana kita mau mencapai tujuan organisasi. Dari ini kita sekarang berada sebawahi, kita sedang memperjuangkan public trust, ya.
1: Sementara Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat karena maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Cusnunia Salim, menyebut tantangan penyiaran seiring berkembangnya media sosial.
3: Nah, segimana lembaga penyiaran ini bisa good newsnya itu dibom sebanyak mungkin? Memang ada good news, cuman tenggelam oleh algoritma yang bad newsnya. Nah, ini tantangan kita memang, karena sebenarnya banyak juga yang masih feelingnya bagus, ininya pemikirannya bagus.
1: Atas hal tersebut, LPPR RI akan terus memperjuangkan kepercayaan publik melalui layanan penyiaran yang relevan dan berdampak. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terkait dugaan suap laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Berikut laporan Hairul Umam.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik.
5: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terhadap dirinya. Hal tersebut dilakukan dirinya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Bobby memang diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
5: Sebelumnya memang jubir KPK Budi Prastio membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Budi mengatakan Bobby diperiksa sebagai saksi dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi proses audit laporan keuangan oleh BPK di Muara Enim, khususnya dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim dari yang wajar dengan pengajuan pengecualian atau WDP menjadi wajar tanpa pengecualian. KPK memandang keterangan Bobby diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara sekaligus memperkuat alat bukti terhadap para tersangka.
6: PPK RI, pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh PPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana dari dugaan pengubahan temuan audit tersebut menjadikan status opini untuk Pemkab Muara Enim juga berubah dari WDP menjadi WTP. Oleh karena itu, penyidik memerlukan keterangan para saksi untuk menerangkan konstruksi perkara sehingga menjadi utuh, termasuk untuk memperkuat alat bukti terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
5: Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim. KPK menduga terdapat pengkondisian temuan audit yang berpengaruh pada perubahan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Selama lebih dari satu dekade, Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP mendanai sejumlah riset dan inovasi di bidang kelapa sawit untuk memberikan nilai tambah sawit bagi industri dan masyarakat. Untuk itu, BPDP akan menampilkan riset dan hasil inovasi sektor kelapa sawit di berbagai bidang melalui kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 pada tanggal 20 dan 21 Juli 2026. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa pengelolaan sawit tidak hanya soal perkebunan dan minyak nabati saja, tetapi juga menghasilkan inovasi di berbagai bidang mulai dari pangan, kesehatan, hingga energi terbarukan. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Muhammad Alfansyah menegaskan hal tersebut dalam media briefing di Jakarta.
8: Sawit itu memberikan andil yang sangat besar terhadap perekonomian, terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, cerita-cerita mengenai hal yang negatif terhadap sawit coba kita challenge, kita buktikan dengan penelitian-penelitian dilakukan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi bahwa sawit itu baik, gitu ya.
7: Salah satu riset yang didanai BPDP adalah riset mengenai manfaat minyak sawit merah terhadap ibu hamil dan kualitas air susu ibu serta status gizi bayi. Peneliti dari Universitas Indonesia yang melakukan penelitian tersebut, Profesor Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika mengatakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit merah memiliki kandungan beta-karotin, vitamin A, vitamin E, serta antioksidan yang berpotensi mendukung peningkatan status gizi ibu dan anak. Sehingga minyak sawit merah dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan tengkes atau stunting di Indonesia.
9: Dengan kita mengonsumsi sirup palm oil atau minyak sawit merah, ini bisa menurunkan risiko

0: dalam kandungan.
1: Bukan riset sawit Indonesia Perisai 2026 juga akan menampilkan hasil riset berupa teknologi bensin sawit atau bensa sebagai bahan baku energi yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan untuk menopang ketahanan energi di Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis di DIY kembali bergulir usai libur sekolah. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
3: Kami sudah mulai dari hari Senin kemarin, jam 8 sudah diantar, nanti kami SOP kami kan kami cek dulu yang guru piket itu nanti ngicipi dulu. Lihat dulu kondisinya, layak dimakan apa enggak, bagus apa enggak.
4: Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Yogyakarta kembali menyalurkan makan bergizi gratis atau MBG kepada para siswanya. Seperti di SD Vidya Hasanah, MBG mulai didistribusikan kepada para siswa sejak hari pertama masuk pada Senin lalu. Kepala SD Vidya Hasanah, Dewi, mengatakan program MBG di sekolahnya sangat bermanfaat bagi para siswa, terutama bagi mereka yang belum sarapan dari rumah.
5: Kita kan orang tuanya pikirnya kan golongan menengah ke bawah, dan kan banyak yang bawahnya. Jadi banyak anak-anak kami yang sekarang mengandalkan MBG, jadi nggak sarapan. Jadi ada MBG itu ya untuk sarapan gitu loh. Jadi makan nanti datang gitu langsung nanti makan kalau udah dicek semua.
4: Sementara di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, MBG baru akan dibagikan kepada siswa pada pekan depan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berakhir. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib, mengatakan kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah.
6: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini kita belum pakai MBG, Mbak, belum memesan MBG lagi. Insya Allah nanti kita akan gunakan MBG lagi di minggu berikutnya ketika sudah aktif, karena minggu-minggu ini kan masih MPLS nggih, dan kredit sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
4: Pada tahun ajaran baru ini, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran MBG. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MBG, ini sekolah akan melakukan pendataan untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut. Langkah ini dilakukan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan sisa makanan.
2: Pemerintah dalam kurun waktu satu bulan mendatang akan menggencarkan kajian mendalam sebagai upaya perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah indikator yang akan dikaji yakni terkait kualitas dan penyaluran penerima manfaat MBG serta alternatif pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
7: Laporan khusus.
8: Minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik apa dasarnya dan sebagainya.
9: Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dengan dilakukannya kajian mendalam terkait perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arupsari mengatakan hal tersebut dipertegas langsung Kepala Negara dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Agustina menyebut bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya kajian mendalam terkait tata kelola MBG agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks tersebut, Wakil Kepala BGN mengatakan bahwa arahan Kepala Negara dalam mengkaji pelaksanaan program MBG merujuk pada perbaikan data penerima manfaat dan alternatif lainnya dalam pemenuhan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau PSPPG.
8: Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan dia mengatakan apakah 15.000 itu memang sudah cukup. Silakan kaji, dan memang tidak cukup, berapa angkanya? Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap
9: Senada hal itu, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan

0: seharusnya.
1: Di sisi lain, Ketua 2 Dewan Pimpinan Pusat DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi, Ati Nirwanawati, menyambut baik akan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program MBG. Bahkan menurutnya, opsi pelibatan kantin sekolah sebagai alternatif dapur SPPG dapat menunjang suksesi program.

0: sesuai daerahnya masing-masing. Hal ini diungkapkannya untuk menghindari tersisanya gizi yang tersaji dalam menu MBG karena tidak dikonsumsi anak-anak sekolah.
1: Ya, tentang MBG tersebut. Jadi kami Persagi menyarankan tetap diadakan MBG, hanya saja sasarannya mas, yeah, itu perlu dievaluasi gitu loh. Terus perbaikan menunya sesuai dengan makanan pangan lokal. Kalau itu bisa dipenuhi sebetulnya nggak apa-apa mas. Yang jelas kami concern ke area pemasakan itu, kan ada standarnya. Atau terus yang kedua, ahli gizi menginginkan tidak ada sisa makanan, karena yang banyak itu tuh sisa adalah sayuran. Nah itu kalau dibuat menu lokal dengan kebiasaan makan, saya rasa sisa makanan sedikit ya mas.
0: Meski demikian,

0: komunitas pemenuhan gizi anak. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita memerlukan standarisasi dapur. Jadi kalaupun mau dibuat kantin sekolah itu harus betul-betul dipikirkan.
2: Bagaimana harapan dan juga pendapat masyarakat terkait dengan upaya perbaikan pelaksanaan program MBG ini? Apa saja yang perlu dikaji dan dipertimbangkan dalam peningkatan kualitas program prioritas MBG? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
3: Soal MBG itu gagasannya bagus, cuma implementasinya memang masih banyak kekurangan. Harapannya sih kalau dikembalikan ke kantin sekolah itu saya setuju ya, karena berangkat dari komunitas komunal di sebuah sekolah gitu, dan itu bagus. Jadi tingkat partisipasi masyarakat, kesadarannya itu tinggi, dan akhirnya program itu digerakkan berdasarkan memang kebutuhan di satu sekolah gitu, bukan dari lembaga yang nggak bersudut langsung ngedorong, tapi ini sebaliknya.
4: Menurut saya perbaikan program MBG ini sangat penting. Tata kelola ini harus diperbaiki, terutama mungkin terkait penerima manfaat ya. Menurut saya tidak semua sekolah dan tidak semua siswa berhak mendapatkan program MBG. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah kita itu yang, mohon maaf, banyak yang kelas menengah ke atas, yang orang tuanya pada mampu, dan juga siswa-siswanya juga pada mampu, meskipun dia sekolah di sekolah, misalnya sekolah negeri atau sekolah swasta biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu perlu dibuat kebijakan oleh pemerintah, ditawarkan sebuah opsi kepada sekolah atau orang tua siswa agar apakah anaknya diizinkan menerima manfaat MBG atau tidak. Nah, jika orang tuanya tidak mengizinkan anaknya menerima manfaat program MBG ini, orang tuanya harus mewajibkan anaknya membawa bekal setiap hari agar ketika program MBG ini berada di sekolah, anak-anak ini tetap makan bersama, duduk bareng, sehingga ada rasa kebersamaan dan tidak ada rasa kecemburuan dan lain sebagainya.
2: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengawal evaluasi program makan bergizi gratis. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Fajar Nugroho.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dengan mengkaji ulang anggaran proporsi menu MBG patut diapresiasi. Pemerintah melakukan langkah ini karena mendengarkan banyaknya keluhan dari masyarakat, mulai dari menu yang tidak sesuai dengan anggaran per porsi MBG hingga menu MBG yang tidak layak. Awal pelaksanaan MBG, pemerintah menganggarkan satu porsi menu MBG bernilai Rp15.000. Namun karena keterbatasan anggaran, pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makanan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi. Pada tanggal 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto

0: menegaskan, alokasi ini disebut cukup untuk kebutuhan di daerah. Presiden Prabowo juga menambahkan, makanan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, anggaran makan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi menuai berbagai kritik di masyarakat karena dianggap tidak layak. Pada Rabu kemarin, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besaran anggaran satu porsi MBG yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.000. Badan Gizi Nasional juga diminta untuk memperbaiki pendataan jumlah penerima manfaat hingga ke tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran. Untuk menyukseskan program ini, seluruh kementerian diminta membantu Badan Gizi Nasional dalam melakukan pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis. Kolaborasi lintas kementerian diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mulai dari pendataan penerima manfaat, pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Kita berharap kajian ulang terhadap program makan bergizi gratis ini dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan di lapangan. Jika anggaran satu porsi disesuaikan, keputusan tersebut diharapkan tetap mengutamakan kualitas gizi, pemerataan layanan, dan keberlanjutan program. Sekian, selamat pagi.
1: Prancis telah melampaui total luas area yang terbakar pada tahun lalu dengan mencatatkan hampir 11.000 kebakaran lahan sejak awal tahun dengan sekitar 35.000 hektar lahan terdampak. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perlindungan Sipil Julien Marion saat mendampingi kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke hutan Fontainebleau Kamis kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Marion mengatakan masing-masing dari 3 kebakaran hutan yang masih aktif telah melalap lebih dari 1.000 hektar lahan, meskipun pemerintah telah mengerahkan sumber daya pemadaman dalam skala besar. Ia menambahkan resiko kebakaran hutan kini tidak lagi terbatas di wilayah selatan Prancis. Sekitar 50 departemen kini dikategorikan sebagai kawasan hutan beresiko tinggi, termasuk Côtes d'Armor di Brittany dan Saint-Edmond di dekat Paris. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani ingin tampil habis-habisan melawan tunggal Tiongkok Wang Ziyi pada perempat final Japan Open 2026 yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo pada Jumat hari ini. Putri KW mengaku bahwa Wang merupakan sosok yang tidak boleh dianggap sepele, mengingat posisinya saat ini telah masuk dalam 4 besar pebulu tangkis tunggal putri dunia. Pebulu tangkis unggulan ke-6 ini memastikan tiket ke perempat final setelah mengatasi perlawanan tunggal Chinese Taipei Wang Yusun 2 game langsung 21-19, 21-19.

Pendengar selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Baik, pendengar, Anda kembali bersama saya Lia Aulia di Kediri pagi hari ini ya. Baik, pendengar, tentunya saya ucapkan selamat pagi, selamat mengawali pagi hari Anda di hari Jumat ini ya, 17 Juli 2026 ya, di mana juga ini kita masih dalam ini ya, dalam pertandingan Piala Dunia 2026 yang menyisakan babak final dan juga nanti perebutan juara ketiga atau keempat gitu ya. Jadi akhirnya nanti dini hari nanti ya, pada Sabtu 18 Juli 2026 akan ada perebutan tempat ketiga antara Prancis melawan Inggris, dan esok harinya di Minggu juga akan ada match final Piala Dunia 2026, ada Argentina yang melawan Spanyol ya. Jadi mungkin sudah mempersiapkan nanti akhir pekannya yang menyenangkan begitu ya, dengan gelaran Piala Dunia 2026 ya. Kita masih akan hadirkan informasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, menyatakan peristiwa kebakaran yang melumat area perkebunan tebu di wilayah Kabupaten Jombang telah berhasil dipadamkan sepenuhnya. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan pemadaman dilakukan oleh tim gabungan sesaat setelah laporan kebakaran diterima oleh posko kebencanaan daerah setempat. Ia menjelaskan peristiwa kebakaran lahan yang melanda kawasan kebun rakyat tersebut dilaporkan terjadi pada Selasa 14 Juli lalu di wilayah administrasi Desa Kertorejo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Berdasarkan hasil asesmen cepat di lokasi kejadian, amukan si jago merah dilaporkan sempat melumat tanaman tebu dengan luasan area terdampak mencapai 4 hektar. Upaya lokalisasi titik api di Jombang berhasil dilakukan berkat kesiapsiagaan personel pemadam kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama dengan TNI, Polri, relawan dan warga sekitar yang bahu-membahu menyekat jalur rambatan api. Meski demikian, BNPB tetap mengingatkan pada masyarakat, khususnya para petani dan pemilik lahan di kawasan rawan, untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghindari aktivitas pembakaran serasa atau pembersihan lahan dengan metode bakar guna mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla meluas selama musim kemarau ini ya. Jadi memang ini waktunya musim tebu, dan biasanya pembersihan lahan atau sisa-sisa penebangan tebu, nah itu masyarakat masih mengandalkan ini ya, pembakaran begitu ya, agar batang-batang yang tersisa, lalu juga daun-daun tebu yang tersisa itu bersih, dan biasanya katanya bagus gitu ya untuk pemupukan nanti untuk penanaman tebu selanjutnya. Tapi ini memang mungkin perlu dicari cara lain, atau mungkin juga perlu diantisipasi ya, mungkin dengan pembakarannya ditunggu begitu, atau juga ini dengan antisipasi-antisipasi lainnya agar tidak terjadi kebakaran hutan di wilayah tanaman tebu yang memang saat ini sedang kering ya di musim kemarau.

0: Maimunah, ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Oh ya sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
2: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

Di dunia perkeretaapian, ternyata klakson lokomotif punya arti dan fungsi tertentu. Klakson panjang atau pendek yang juga disebut sebagai semboyan suara punya makna masing-masing. Semboyan 35 dibunyikan oleh masinis dengan ciri suara klakson satu kali agak panjang. Semboyan ini biasanya dipakai saat kereta akan berangkat, keluar, dan masuk terowongan. Saat kereta melintasi perlintasan sebidang, saat melintasi keramaian, dan saat melintasi langsung stasiun. Semboyan 36 dibunyikan oleh masinis satu kali pendek. Semboyan ini dibunyikan bersamaan dengan permintaan sedikit rem. Semboyan 37 bercirikan tiga kali suara klakson pendek bersamaan dengan permintaan rem secara keras. Semboyan 38. Semboyan 38 merupakan perintah untuk melepas ikatan rem, di mana klakson atau suling lokomotif dibunyikan dua kali pendek. Semboyan 39 merupakan klakson yang menunjukkan adanya bahaya. Peringatan ini diberikan kepada petugas terkait dengan perjalanan kereta api dan petugas perawatan prasarana perkeretaapian serta pihak lain bahwa terjadi sesuatu yang membahayakan dengan perjalanan kereta api. Klakson ini bisa diidentifikasi dengan adanya suara pendek yang dibunyikan berkali-kali. Dan semboyan 39A adalah saat masinis membunyikan klakson pendek berturut-turut selama 20 detik sebagai tanda kalau kereta api berjalan di jalur kiri pada petak jalan jalur ganda.

Ratusan kera ekor panjang maka fascicularis kembali terlihat berkelan kawasan pasar Ngebol, desa Wagir Luar, kecamatan Ngebol, Kabupaten Ponorogo. Seiring berkurangnya sumber pakan alami di kawasan hutan pegunungan Wilis pada musim kemarau, menurut keterangan warga desa, kemunculan kawanan kera tersebut merupakan fenomena yang hampir terjadi setiap tahun saat musim kemarau. Kalau musim kemarau mereka sering turun mencari makan, datangnya bergerombol, jumlahnya bisa lebih dari 100 ekor. Menurut Kepri, warga desa Wagir Lor, kawanan kera umumnya menyisir area pasar untuk mencari sisa makanan atau mengambil makanan yang diletakkan terbuka di lapak pedagang. Meski demikian, selama ini satwa liar tersebut tidak menunjukkan perilaku agresif terhadap warga maupun pengunjung pasar. Biasanya mereka hanya mencari makanan, kalau dagangan ditutup atau dijaga mereka juga tidak akan mengganggu. Warga lainnya, Kasno, mengatakan kemunculan kera hampir terjadi setiap hari selama musim kemarau karena ketersediaan pakan di habitat alaminya berkurang. Hampir setiap hari turun dan selama ini hanya mencari makan dan tidak pernah menyerang pedagang. Warga mengimbau pedagang maupun pengunjung pasar untuk menyimpan makanan dengan baik agar tidak memancing kawanan kera mendekat ke area aktivitas masyarakat. Kemana tersebut telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di sekitar Telaga Ngebel yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan pegunungan Wilis. Ya, ini yang menarik begitu ya. Jadi kawanan kera karena memang terbatasnya pakan ya atau sumber pakan alami yang ada di hutan ya karena musim kemarau begitu ya. Ini para ratusan ekor kera pun juga turun untuk mencari makan di kawasan pemukiman warga. Iya, apalagi di musim kemarau seperti sekarang ini. Nanti kita masih akan hadirkan informasi untuk Anda pendengar di Kediri menyapa pagi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, informasi dari Kadin Jatim, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Etika Bisnis Kadin Jawa Timur, Muhammad Makruh Syah, berharap perubahan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia ke BLI 2025 yang mulai diterapkan pada 18 Juli 2026 dapat mendorong iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Kadin ingin menjadi jembatan strategis ya antara pemerintah dan dunia usaha agar regulasi tidak hanya memberi kepastian hukum tapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja. Makruh menuturkan perubahan KBLI harus mampu menyederhanakan perizinan berbasis risiko, tidak menambah beban administrasi, mempermudah birokrasi, serta memberikan kepastian dalam menjalankan usaha. Wakil Ketua Komite Tetap Perizinan Investasi Kadin Jatim Riswanda menjelaskan perubahan KBLI dari versi sebelumnya menuju KBLI 2025 bertujuan untuk menyesuaikan terkait perkembangan dunia usaha. Oleh sebab itu ia berharap dalam implementasinya nanti akan tidak akan memunculkan birokrasi yang lebih kompleks sehingga tujuan dari menciptakan kemudahan berusaha dapat sepenuhnya tercapai di masyarakat. Terlebih hingga kini tidak sedikit pelaku usaha yang telah berupaya melengkapi seluruh administrasi namun tetap harus menghadapi pemeriksaan dari berbagai instansi hingga mendapat panggilan terkait legalitas usaha. Persoalan itu melengkapi berbagai kewajiban lain yang sudah lebih dulu dihadapi di Indonesia, mulai dari pengelolaan limbah, pemanfaatan air, kepesertaan BPJS, kepatuhan upah minimum, hingga penyelesaian KBLI. Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Jawa Timur Aftabudin Rijaluzzaman menekankan pemerintah melalui KBLI 2025 berupaya menghadirkan regulasi yang tidak menyulitkan pelaku usaha. Ia mengatakan pelaku usaha merupakan penopang utama perekonomian Jawa Timur, yakni dengan kontribusi sektor industri yang mencapai lebih dari 30% terhadap perekonomian daerah. Baik, pendengar, nanti kita akan bergeser ke informasi-informasi seputar Kediri Raya hari ini. Jadi pastikan juga Anda bersama kami. Nanti kami juga undang Anda untuk memberikan informasi terkini ya di line telepon kami 0354310118 atau bisa di SMS di nomor WhatsApp kami 0812340289 0857253525.

Pernahkah Anda bertanya mengapa sekolah di Indonesia selalu dimulai pada bulan Juli? Bagi generasi sekarang, itu terasa begitu wajar. Libur panjang di pertengahan tahun, lalu masuk sekolah dengan seragam baru di bulan Juli. Seakan-akan memang dari dulu begitu. Namun, kalau Anda mundur beberapa dekade ke belakang, ceritanya ternyata berbeda. Dulu, sekolah di Indonesia justru dimulai pada bulan Januari, persis mengikuti kalender tahun baru. Lantas, apa yang membuat semuanya berubah? Sebelum tahun 1978, sistem pendidikan di Indonesia berjalan mengikuti pola sederhana. Tahun ajaran dimulai Januari dan berakhir di bulan Desember, sinkron dengan kalender umum sehingga terasa lebih logis dan mudah diikuti. Namun, di balik kesederhanaan itu muncul sejumlah kendala. Salah satunya berkaitan dengan ritme administrasi negara. Tahun ajaran yang dimulai bersamaan dengan awal tahun anggaran membuat perencanaan pendidikan seringkali kurang optimal. Belum lagi soal musim, akhir tahun di Indonesia identik dengan hujan deras. Libur sekolah yang jatuh di periode ini seringkali tidak ideal. Banyak aktivitas terganggu, mobilitas terbatas, dan suasana kurang mendukung untuk benar-benar beristirahat atau bepergian. Situasi ini perlahan mendorong munculnya gagasan perubahan. Perubahan besar itu akhirnya terjadi pada tahun 1978 di masa Menteri Pendidikan Kebudayaan Daud Yusuf. Melalui SK atau Undang-Undang Nomor 0211 tahun 1978, pemerintah memutuskan untuk menggeser awal tahun ajaran dari Januari ke bulan Juli. Sebuah keputusan yang terdengar sederhana, tetapi berdampak luas pada seluruh sistem pendidikan nasional sampai hari ini.

Pernahkah Anda merasa sudah makan tidak terlalu manis, tapi tetap sering lemas, cepat lapar, atau berat badan sulit turun? Bisa jadi tanpa sadar, Anda sedang mengkonsumsi hidden sugar atau gula tersembunyi. Hidden sugar adalah gula tambahan yang tidak terlihat jelas sebagai gula di makanan atau minuman, tetapi sebenarnya terkandung dalam berbagai produk olahan seperti saus, roti, sereal, minuman kemasan, hingga makanan cepat saji. Banyak dari produk ini terasa tidak terlalu manis, namun tetap menyumbang asupan gula harian yang cukup tinggi. Masalahnya, gula tersembunyi ini sering tidak disadari karena muncul dalam berbagai nama seperti sirup jagung, maltodextrin, atau konsentrat buah. Akibatnya, seseorang bisa mengkonsumsi gula jauh melebihi batas harian tanpa disadari. Jika dikonsumsi berlebihan, hidden sugar dapat memicu lonjakan gula darah, rasa cepat lapar, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti obesitas dan diabetes tipe 2. Itulah sebabnya membaca label nutrisi dan komposisi makanan menjadi penting adanya, bukan hanya melihat rasa manisnya saja. Di era makanan serba praktis, hidden sugar menjadi jebakan yang sulit dihindari. Banyak makanan yang tampak sehat ternyata tetap mengandung gula tambahan dalam jumlah tinggi. Karena itu, langkah sederhana seperti mengurangi makanan olahan, memilih makanan segar, dan membiasakan minum air putih bisa membantu menekan asupan gula harian. Dengan lebih sadar terhadap hidden sugar, kita bisa menjaga energi tubuh tetap stabil dan kesehatan jangka panjang lebih terkontrol.

Baik, dari kawasan PBS Sudirman nomor 104 Pare, Kabupaten Kediri, pendengar. Kita masih menemani pendengar semua dengan beberapa informasi menarik. Kita kali ini kita masuk dalam Kediri, kabar Kediri ya, informasi-informasi seputar Kediri akan kami hadirkan, di mana kami juga ajak Anda untuk memberikan informasi terkini ya. Dari kawasan Anda beraktivitas, entah itu informasi cuaca, informasi lalu lintas ya, atau informasi-informasi terkait agenda-agenda publik yang sedang berlangsung ya, di line telepon kami 0354 310 1108, atau bisa di SMS WhatsApp kami 0812 3460 0289, atau di 0857 253 5255. Ya, informasi dari siswa di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Kediri, Jawa Timur, diajarkan penguatan karakter saat mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di sekolah tersebut. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Kediri, Nur Zam'ah, mengemukakan para pelajar sangat antusias mengikuti MPLS, termasuk para siswa jenjang sekolah dasar yang dinilai mampu menunjukkan kedisiplinan selama mengikuti rangkaian kegiatan. MPLS bertujuan memperkenalkan lingkungan sekolah kepada peserta didik, mulai dari kebiasaan, tata tertib, budaya sekolah, hingga kehidupan di asrama. Harapannya, anak-anak dapat beradaptasi dengan baik sehingga siap mengikuti proses pembelajaran. Ia berharap dengan edukasi yang diberikan, mereka makin semangat untuk belajar, mereka juga memahami serta menjalankan aturan sekolah dengan baik. Sementara itu, dalam pelaksanaannya, Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Kediri melibatkan sejumlah instansi sebagai narasumber, antara lain TNI, Polres Kediri Kota, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan. Salah seorang siswa kelas 10 asal Kelurahan Tosaren Kota Kediri, Vinky Syawalia Putri, mengaku sempat merasa gugup saat pertama kali datang ke sekolah karena khawatir tidak memiliki teman baru. Namun kekhawatiran tersebut berangsur hilang setelah mengikuti berbagai kegiatan selama MPLS. Menurutnya, suasana kekeluargaan mulai dirasakan sejak mengikuti kegiatan pra-MPLS yang diisi makan bersama, school tour, asrama tour, hingga salat berjamaah. Ia juga mengaku nyaman tinggal di asrama karena mendapatkan pendampingan dari guru dan pengasuh. Vinky yang bercita-cita menjadi penulis novel berharap kesempatan belajar di sekolah rakyat dapat membantunya meraih cita-cita sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Mutakin, mengatakan pemerintah daerah terus melakukan pendampingan dan pemantauan agar operasional sekolah rakyat termasuk pelaksanaan MPLS berjalan dengan baik. Hasil monitor dan evaluasi menunjukkan pelaksanaan MPLS berjalan baik. Beberapa kebutuhan siswa seperti perlengkapan dan seragam saat ini masih dalam proses distribusi secara bertahap. Pemerintah terus memfasilitasi berbagai kebutuhan agar penyelenggaraan sekolah rakyat dapat berjalan optimal. Ia juga mengimbau seluruh peserta didik agar mengikuti setiap rangkaian MPLS dengan sungguh-sungguh sebagai bekal sebelum memasuki kegiatan belajar mengajar di sekolah rakyat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita.

0: menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila. Kenapa rupiah bisa melemah? Pertama, kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Ketika Bank Sentral mempertahankan atau memberi sinyal kenaikan suku bunga, investor global cenderung memindahkan dana ke aset dolar Amerika Serikat yang dianggap lebih aman dan menguntungkan. Perpindahan arus modal ini membuat permintaan dolar meningkat sementara rupiah tertekan. Kedua, defisit neraca perdagangan. Ketika impor lebih besar daripada ekspor, kebutuhan dolar untuk membayar barang dari luar negeri juga meningkat. Jika pasokan dolar tidak mampu menutup kebutuhan tersebut, kurs rupiah akan mengalami tekanan. 3. Gejolak ekonomi dan politik global. Perang, krisis ekonomi, hingga lonjakan harga minyak dapat menciptakan ketidakpastian global. Negara berkembang seperti Indonesia ikut terdampak karena biaya impor energi naik dan aliran modal asing menjadi sangat sensitif terhadap resiko. 4. Tingginya permintaan dolar di dalam negeri. Menjelang akhir tahun, saat perusahaan harus membayar kewajiban luar negeri atau kebutuhan impor meningkat, permintaan dolar melonjak. Kondisi ini kembali memperlemah posisi rupiah. 5. Penurunan aktivitas ekspor dan investasi asing. Permintaan global terhadap komoditas Indonesia yang menurun dapat mengurangi pemasukan devisa. Selain itu, berkurangnya rencana investasi dari perusahaan besar luar negeri membuat aliran modal masuk menurun, sehingga rupiah semakin tertekan. Lantas, bagaimana dampaknya? Kenaikan harga barang impor, lonjakan biaya produksi di dalam negeri, tekanan inflasi yang semakin kuat, penurunan daya beli masyarakat, dan perubahan pola konsumsi.

Seorang pegiat sejarah dan arkeologi berlatar pendidik di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur menyimpan sedikitnya 9 manuskrip atau kumpulan naskah kuno hasil tulisan tangan yang diperkirakan dibuat sekitar abad 19. Harmaji, pemilik kumpulan manuskrip kuno itu di Trenggalek, mengungkapkan bahwa seluruh buku koleksinya merupakan warisan keluarga dan telah terdaftar di Perpustakaan Nasional RI sebagai bagian dari upaya pelestarian hazanah literasi dan sejarah lokal. Pengajar ilmu sejarah SMKN 1 Pogalan ini mengatakan manuskrip tersebut merupakan amanat ayahnya yang diserahkan kepadanya pada 2015 untuk dirawat dan dijaga keberlangsungannya. Jumlahnya ada 8 jilid, sebagian besar sudah berupa fragmen karena banyak lembar yang rusak atau hilang dimakan usia. Menurutnya, manuskrip tersebut memuat beragam ilmu pengetahuan Islam klasik mulai dari tata bahasa Arab, nahwu dan sorof, kisah para sahabat Nabi, tafsir Al-Quran hingga sejumlah kitab keagamaan lainnya. Seluruh naskah ini ditulis tangan menggunakan tinta celup tradisional pada media kertas deluang atau kertas berbahan kulit kayu, serta sebagian menggunakan kertas kuno asal Eropa. Semua merupakan manuskrip asli, bukan hasil cetakan. Ada yang ditulis di atas kertas deluang dan ada pula yang memakai kertas kuno dari Eropa. Harmaji mengaku dirinya mulai melaporkan kepemilikan manuskrip tersebut kepada Dinas Perpustakaan pada 2019. Setelah melalui proses identifikasi, naskah ini kemudian didigitalisasi dan didaftarkan hingga memperoleh registrasi resmi dari Perpustakaan Nasional. Ia menilai langkah tersebut penting agar kandungan ilmu pengetahuan dalam manuskrip tetap terjaga sekaligus dapat diakses masyarakat dan kalangan akademisi tanpa harus menyentuh fisik naskah yang rentan rusak. Digitalisasi menjadi cara agar ilmu pengetahuan dalam manuskrip tetap lestari dan bisa dimanfaatkan generasi berikutnya. Menurut Harmaji, pemilik manuskrip yang mendaftarkan naskahnya ke Perpustakaan Nasional memperoleh sejumlah manfaat, antara lain digitalisasi tanpa biaya, identifikasi oleh ahli filologi, fasilitas penyimpanan berupa kotak khusus, serta sertifikat registrasi resmi. Yang mengatakan keberadaan sertifikat tersebut juga memudahkan politik mengakses informasi mengenai manuskrip melalui Perpustakaan Nasional maupun langsung pada pemilik. Selagi manfaat administratif, Harmaji mengaku memperoleh kepuasan batin karena ilmu pengetahuan yang tersimpan dalam manuskrip dapat dimanfaatkan masyarakat luas. Harmaji mengimbau masyarakat yang masih menyimpan manuskrip kuno seperti dirinya agar tidak ragu melaporkannya kepada Dinas Perpustakaan setempat untuk didata dan digitalisasi. Ia menambahkan usia pasti manuskrip yang dimilikinya belum diketahui karena tidak terdapat keterangan tahun penulisan. Namun, berdasarkan ketentuan filologi, naskah tulisan tangan yang berusia lebih dari 50 tahun telah dikategorikan sebagai manuskrip kuno. Secara fisik, manuskrip itu masih memperlihatkan ciri khas bahan pembuatnya. Kertas Eropa menampilkan watermark saat diterawang cahaya, sedangkan kertas deluang memperlihatkan serat kayu yang masih tampak jelas.

Fenomena embun es atau yang dikenal masyarakat sebagai embun upas kembali muncul di kawasan dataran tinggi Dieng saat musim kemarau. Peristiwa ini terjadi ketika suhu udara pada dini hari turun hingga mendekati atau di bawah 0 derajat Celcius, sehingga embun yang menempel di permukaan tanah, rumput, dan tanaman membeku menjadi lapisan kristal es tipis. Fenomena tersebut umumnya muncul pada puncak musim kemarau, terutama pada bulan Juni hingga Agustus ketika langit cerah dan kelembapan udara rendah. Kondisi tersebut menjadikan kawasan Dieng memiliki pemandangan unik yang kerap menarik perhatian wisatawan. Hamparan rumput dan tanaman yang diselimuti kristal es memberikan kesan menyerupai salju, sehingga banyak pengunjung datang pada pagi hari untuk menyaksikan langsung fenomena alam yang hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Selain menjadi daya tarik wisata, suhu udara yang sangat dingin juga membuat wisatawan perlu mengenakan pakaian tebal agar tetap nyaman saat beraktivitas. Di balik keindahannya, embun upas juga membawa dampak bagi sektor pertanian. Lapisan es yang menempel pada daun dapat merusak jaringan tanaman, terutama kentang, kubis, dan sayuran dataran tinggi lainnya yang menjadi komoditas utama petani Dieng. Oleh karena itu, masyarakat setempat telah terbiasa mengantisipasi kemunculan embun upas setiap musim kemarau dengan berbagai upaya untuk meminimalkan kerusakan tanaman sembari memanfaatkan fenomena tersebut sebagai salah satu daya tarik wisata alam khas Dieng.

alasan ilmiah mengapa mayoritas orang lebih dominan menggunakan tangan kanan. Dominasi penggunaan tangan kanan pada mayoritas manusia erat kaitannya dengan evolusi dan perkembangan otak. Secara biologis, otak manusia memiliki fungsi yang terbagi menjadi dua hemisfer, sisi kiri dan kanan, dengan tugas yang menyilang, di mana otak bagian kiri mengendalikan anggota tubuh bagian kanan. Karena otak kiri manusia juga bertanggung jawab atas pusat bahasa dan kemampuan motorik halus yang krusial, sisi ini menjadi lebih aktif berkembang dalam kehidupan sehari-hari, yang secara tidak langsung membuat tangan kanan menjadi lebih terlatih dan dominan untuk digunakan. Selain faktor fungsi otak, teori evolusi sosial dan genetika juga memegang peran penting dalam fenomena ini. Para peneliti menemukan bahwa kecenderungan menggunakan tangan kanan sudah diturunkan sejak zaman manusia purba, seiring dengan berkembangnya penggunaan alat-alat berburu dan bahasa. Dari sudut pandang genetik, jika kedua orang tua dominan menggunakan tangan kanan, kemungkinan besar anak mereka juga akan bertangan kanan. Kombinasi faktor genetik ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga populasi pengguna tangan kanan tetap menjadi yang paling mayoritas di dunia. Kondisi lingkungan dan sosial juga turut memperkuat dominasi ini melalui tekanan budaya. Sepanjang sejarah, banyak kebudayaan yang merancang alat-alat sehari-hari, sistem menulis, hingga norma kesopanan yang dikhususkan untuk tangan kanan. Akibatnya, orang-orang yang secara genetik memiliki kecenderungan kidal seringkali terdorong atau dipaksa beradaptasi menggunakan tangan kanan sejak kecil. Pola asuh dan keterbatasan fasilitas khusus kidal inilah yang membuat persentase pengguna tangan kanan di dunia tetap bertahan di angka sekitar 90%.

Baik, pendengar, kami hadirkan informasi lainnya di kebersamaan kita Kediri pagi ini ya. Dari Kecamatan Pare yang mulai mematangkan persiapan peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia. Nah, salah satu agenda yang disiapkan adalah gerak jalan umum yang bakal diikuti sekitar 100 peleton dari berbagai kalangan. Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi peringatan Hari Besar Nasional PHBN yang dipimpin PLT Camat Pare Habib Adnan di Pendopo Kecamatan Pare Kamis kemarin. Habib mengatakan gerak jalan umum dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 22 Agustus 2020. Kegiatan itu menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kecamatan Pare. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan meriahkan peringatan kemerdekaan, tapi juga menjadi ajang pererat kebersamaan serta menumbuhkan semangat nasionalisme di tengah masyarakat. Habib menjelaskan peserta gerak jalan berasal dari berbagai unsur, mulai dari pelajar hingga masyarakat umum. Seluruh peserta akan menempuh rute dengan titik start dan finish di Stadion Candabirawa. Sementara itu, Humas SMAN 2 Pare Linda Ayu Safitri mengapresiasi keterlibatan sekolah dalam rapat koordinasi tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi wadah bagi pelajar untuk berpartisipasi sekaligus menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Rapat koordinasi turut dihadiri perwakilan lembaga pendidikan TNI Polri serta berbagai elemen masyarakat. Dengan persiapan yang matang, seluruh rangkaian PHBN di Kecamatan Pare diharapkan berlangsung lancar dan semakin perkuat semangat persatuan menjelang peringatan HUT ke-81.

Pernahkah Anda bertanya mengapa sekolah di Indonesia selalu dimulai pada bulan Juli? Bagi generasi sekarang, itu terasa begitu wajar. Libur panjang di pertengahan tahun, lalu masuk sekolah dengan seragam baru di bulan Juli. Seakan-akan memang dari dulu begitu. Namun, kalau Anda mundur beberapa dekade ke belakang, ceritanya ternyata berbeda. Dulu, sekolah di Indonesia justru dimulai pada bulan Januari, persis mengikuti kalender tahun baru. Lantas, apa yang membuat semuanya berubah? Sebelum tahun 1978, sistem pendidikan di Indonesia berjalan mengikuti pola sederhana. Tahun ajaran dimulai Januari dan berakhir di bulan Desember, sinkron dengan kalender umum sehingga terasa lebih logis dan mudah diikuti. Namun, di balik kesederhanaan itu muncul sejumlah kendala. Salah satunya berkaitan dengan ritme administrasi negara. Tahun ajaran yang dimulai bersamaan dengan awal tahun anggaran membuat perencanaan pendidikan seringkali kurang optimal. Belum lagi soal musim, akhir tahun di Indonesia identik dengan hujan deras. Libur sekolah yang jatuh di periode ini seringkali tidak ideal. Banyak aktivitas terganggu, mobilitas terbatas, dan suasana kurang mendukung untuk benar-benar beristirahat atau bepergian. Situasi ini perlahan mendorong munculnya gagasan perubahan. Perubahan besar itu akhirnya terjadi pada tahun 1978 di masa Menteri Pendidikan Kebudayaan Daud Yusuf. Melalui SK atau Undang-Undang Nomor 0211 tahun 1978, pemerintah memutuskan untuk menggeser awal tahun ajaran dari Januari ke bulan Juli. Sebuah keputusan yang terdengar sederhana, tetapi berdampak luas pada seluruh sistem pendidikan nasional sampai hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

Baik, satu informasi lagi untuk Anda di kebersamaan kita dalam kabar Kediri pagi hari ini ya. Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri mengimbau para siswa untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS sebagai langkah mengantisipasi meningkatnya risiko infeksi saluran pernapasan atau ISPA selama pelaksanaan masa pengelolaan lingkungan sekolah MPLS 2026. Imbauan tersebut disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, saat meninjau kegiatan cek kesehatan gratis di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri pada Kamis 16 Juli 2026 kemarin. Menurut Bambang, kondisi musim kemarau yang ditandai perubahan cuaca ekstrim dan tingginya paparan debu berpotensi memicu gangguan kesehatan pada peserta didik. Ia mengatakan lingkungan sekolah seperti di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri yang berada di kawasan perkebunan, ditambah aktivitas pembangunan yang masih berlangsung di sejumlah bangunan menjadi faktor yang perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan paparan debu bagi siswa. Anak-anak ini perlu diimbau atau mewaspadai ya risiko ISPA karena lingkungan sekolah berada di kawasan perkebunan dan masih terdapat aktivitas pembangunan yang menimbulkan debu. Karena itu penerapan perilaku hidup bersih dan sehat menjadi langkah penting untuk menjaga kondisi tubuh tetap sehat. Bambang menjelaskan kasus ISPA di Kabupaten Kediri hingga saat ini masih bersifat fluktuatif berdasarkan laporan dari 37 puskesmas yang tersebar di 26 kecamatan pada musim kemarau seperti sekarang ini. Rata-rata terdapat 5 hingga 10 pasien ISPA yang datang berobat perharinya. Selain ISPA, Dinas Kesehatan juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai terkait dampak fenomena bleeding yang umum terjadi pada musim kemarau. Perubahan suhu yang cukup ekstrim dapat memicu gangguan kesehatan seperti rinitis atau peradangan pada selaput lendir hidung yang ditandai gejala hidung tersumbat, pilek, bersin, dan hidung terasa gatal. Pada sebagian orang, kondisi tersebut juga dapat memicu munculnya biduran. Ini makanya untuk beristirahat yang cukup, jaga pola makan, penerapan PHBS secara konsisten, serta mematuhi aturan dari Bapak Ibu guru selama mengikuti kegiatan di sekolah. Baik, berkaitan dengan informasi kebersamaan kita dalam Kediri, kabar Kediri hari ini ya, kita akan bergeser ke segmen Halo RRI pukul 9.10. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di program Mas Satu, kanal informasi dan inspirasi.

per kereta apian. Ternyata klakson lokomotif punya arti dan fungsi tertentu. Klakson panjang atau pendek yang juga disebut sebagai semboyan suara punya makna masing-masing. Semboyan 35 dibunyikan oleh masinis dengan ciri suara klakson satu kali agak panjang. Semboyan ini biasanya dipakai saat kereta akan berangkat, keluar, dan masuk terowongan. Saat kereta melintasi perlintasan sebidang, saat melintasi keramaian, dan saat melintasi langsung stasiun. Semboyan 36 dibunyikan oleh masinis satu tali pendek. Semboyan ini dibunyikan bersamaan dengan permintaan sedikit rem. Semboyan 37 bercirikan tiga kali suara klakson pendek bersamaan dengan permintaan rem secara keras. Semboyan 38. Semboyan 38 merupakan perintah untuk melepas ikatan rem, di mana klakson atau suling lokomotif dibunyikan dua kali pendek. Semboyan 39 merupakan klakson yang menunjukkan adanya bahaya. Peringatan ini diberikan kepada petugas terkait dengan perjalanan kereta api dan petugas perawatan prasarana perkereta apian serta pihak lain bahwa terjadi sesuatu yang membahayakan dengan perjalanan kereta api. Klakson ini bisa diidentifikasi dengan adanya suara pendek yang dibunyikan berkali-kali. Dan semboyan 39A adalah saat masinis membunyikan klakson pendek berturut-turut selama 20 detik sebagai tanda kalau kereta api berjalan di jalur kiri pada petak jalan jalur ganda.

Tanam paksa atau kultur stilsil kerap diingat sebagai kebijakan kolonial yang berlangsung di Jawa. Anggapan itu tidak sepenuhnya salah, sebab Jawa memang menjadi pusat utama pelaksanaan tanam paksa sejak tahun 1830. Namun bukan berarti praktik serupa hanya terjadi di Jawa. Sejumlah wilayah di luar Jawa seperti Minahasa dan Sumatera Barat juga mengalami praktik penanaman wajib dengan bentuk, waktu, dan komoditas yang berbeda. Di Maluku, eksploitasi komoditas juga sudah berlangsung jauh lebih awal melalui monopoli rempah, terutama cengkeh di Ambon dan pala di Banda. Praktik ini tidak sama persis dengan tanam paksa tahun 1830, tetapi menunjukkan bahwa pengendalian komoditas ekspor telah lama menjadi bagian dari kolonialisme Belanda. Tanam paksa digagas oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos. Kebijakan ini muncul ketika Belanda sedang menghadapi krisis keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro pada tahun 1825 hingga 1830, Perang Padri dan Perang melawan Belgia pada 1830 hingga 1831. Melalui sistem ini, pemerintah kolonial mewajibkan rakyat menanam komoditas ekspor yang laku di pasar Eropa. Hasil panen kemudian diserahkan kepada pemerintah kolonial sebagai bentuk pembayaran pajak. Secara aturan, rakyat hanya diminta menyediakan sebagian tanahnya. Namun, dalam praktiknya, sistem ini banyak diselewengkan. Tanah rakyat dipakai melebihi ketentuan, tenaga kerja diperas, dan hasil panen harus dijual kepada pemerintah dengan harga yang ditentukan kolonial. Tanam paksa kemudian menjadi salah satu sumber pemasukan besar bagi Belanda.

Baik, 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Lia Aulia, pendengar di kebersamaan kita Kediri Pagi. Kita bergeser ke segmen Halo RRI, di mana kami buka kanal aduan dari RRI ya, untuk pendengar, untuk masyarakat semuanya, terkait informasi-informasi atau juga ini ya, terkait aduan masyarakat seperti pelayanan publik atau mungkin fasilitas publik, sarana prasarana, atau mungkin ada aduan terkait bantuan sosial ya, dan lain sebagainya. Bisa Anda informasikan di line telepon kami 0354 310 1108, atau di SMS WhatsApp kami di 081234600289, 085725352550 ya. Sambil juga kami masih akan ketengahkan informasi-informasi terkini dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menerapkan pola pendampingan intensif bagi seluruh peserta didik selama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027. Strategi tersebut dilakukan untuk membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan asrama, sekaligus untuk mencegah munculnya rasa rindu rumah atau homesick, terutama pada hari-hari awal mengikuti kegiatan belajar mengajar. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, mengatakan seluruh aktivitas siswa telah dirancang secara terstruktur agar tidak ada waktu luang tanpa kegiatan maupun pendampingan dari guru dan tenaga kependidikan. Menurutnya, pendekatan tersebut menjadi kunci dalam membangun rasa aman dan nyaman bagi anak-anak yang untuk sementara harus tinggal jauh dari orang tua. Jadi prinsipnya sederhana, tidak ada satu menit pun anak tanpa kegiatan dan tidak ada satu kegiatan pun tanpa pendampingnya.

Itu anak akan merasa nyaman karena memiliki figur pengganti keluarga selama berada di lingkungan sekolah. Ia menambahkan, pola pembinaan tersebut merupakan pengembangan dari sistem pendampingan yang telah diterapkan pada angkatan pertama sekolah rakyat. Seluruh tenaga pendidik juga diminta lebih peka dan sensitif terhadap perubahan perilaku siswa. Pada tahun ajaran 2026-2027, Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri menerima 248 peserta didik, namun kuota jenjang sekolah dasar SD masih belum terpenuhi. Dari target 90 siswa, hingga awal MPLS baru terdapat 23 siswa yang bergabung. Kekurangan kuota tersebut sementara dialihkan masing-masing sebanyak 30 kursi ke jenjang SMP dan SMA sembari menunggu proses penjangkauan lanjutan.

0: pengawasan Piala Dunia 4 tahun sekali. Bagi penggemar sepak bola, 4 tahun bisa terasa sangat lama. Sebuah generasi pemain bisa datang dan pergi dalam rentang waktu itu. FIFA tetap mempertahankan format 4 tahunan sejak Piala Dunia pertama berlangsung di Uruguay pada 1930. Keputusan tersebut bukan sekedar tradisi yang diwariskan dari masa lalu. Di baliknya terdapat pertimbangan panjang. Mulai dari proses kualifikasi yang rumit, kalender sepak bola dunia yang padat, hingga kebutuhan menjaga prestis turnamen sepak bola terbesar di dunia. Bagi banyak orang, Piala Dunia bukan sekedar kompetisi olahraga, melainkan penanda zaman. Setiap edisi menyimpan cerita dan generasinya sendiri. Mulai dari era Pele, Diego Maradona, Ronaldo, hingga Lionel Messi. Siklus 4 tahunan ini kemudian menjadi bagian dari identitas Piala Dunia. Apa yang disaksikan publik selama sekitar 1 bulan pertandingan hanyalah puncak dari proses yang jauh lebih panjang. Sebelum tiba di putaran final, ratusan tim nasional harus bersaing dalam babak kualifikasi yang berlangsung lama. Proses ini berjalan di 6 konfederasi FIFA dengan format yang berbeda-beda sesuai wilayah masing-masing. Alasan lain Piala Dunia tidak digelar setiap tahun adalah padatnya kalender sepak bola dunia. Para pemain tidak hanya membela tim nasional, mereka juga bermain untuk klub di liga domestik, kompetisi antar klub, dan turnamen kontinental. Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan proyek besar. Penyelenggaraan turnamen ini dapat mempengaruhi pembangunan stadion, transportasi, akomodasi, keamanan, fasilitas latihan, dan layanan publik di kota-kota penyelenggara. Stadion harus dibangun atau direnovasi. Jaringan transportasi diperbaiki, fasilitas latihan disiapkan, dan akomodasi bagi pengunjung harus tersedia. Semua itu membutuhkan investasi besar serta perencanaan yang matang. Selain itu, jika turnamen ini berlangsung setiap tahun, kemungkinan besar sebagian pesonanya akan berkurang. Penonton tidak lagi memiliki waktu untuk menunggu dan merindukan momen-momen besar yang selalu hadir di setiap edisi. Piala Dunia juga merupakan ajang olahraga dengan nilai ekonomi fantastis. Penyelenggaraannya melibatkan perputaran dana besar, mulai dari sponsor, hak siar, tiket, hospitality, hingga aktivitas pariwisata di negara tuan rumah. Semua proses tersebut memerlukan perencanaan jangka panjang. Jeda 4 tahun memberikan kesempatan bagi FIFA, sponsor, penyiar, dan negara tuan rumah untuk menyusun strategi bisnis yang sangat matang. Dalam rentang waktu itu pula, FIFA mengelola pendapatan dari Piala Dunia untuk berbagai program pengembangan sepak bola.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

0: Baik, pendengar, informasi selanjutnya akan disampaikan oleh Dila ya, terkait rumah di pelosok Klaten Kediri yang diduga dibakar oleh mantan suaminya. Silakan Dila.
1: Pendengar, sebuah rumah di Dusun Mangunrejo, Desa Pranggang, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri, ludes terbakar pada Kamis kemarin dini hari. Kebakaran tersebut diduga sengaja dilakukan oleh mantan suami pemilik rumah. Berdasarkan informasi yang dihimpun, terduga pelaku diduga menyiramkan bahan bakar minyak atau BBM ke sebuah sepeda motor hingga api membesar dan merembet ke bangunan rumah. Peristiwa itu dilaporkan seorang warga bernama Erma pada pukul 2:05 waktu Indonesia Barat. Menerima laporan tersebut, tim pemadam kebakaran Kabupaten Kediri, Pos Pare langsung berangkat ke lokasi pada pukul 2:08 waktu Indonesia Barat dan tiba sekitar pukul 2:20 waktu Indonesia Barat.

Fenomena embun es atau yang dikenal masyarakat sebagai embun upas kembali muncul di kawasan dataran tinggi Dieng saat musim kemarau. Peristiwa ini terjadi ketika suhu udara pada dini hari turun hingga mendekati atau di bawah 0 derajat Celcius, sehingga embun yang menempel di permukaan tanah, rumput, dan tanaman membeku menjadi lapisan kristal es tipis. Fenomena tersebut umumnya muncul pada puncak musim kemarau, terutama pada bulan Juni hingga Agustus ketika langit cerah dan kelembapan udara rendah. Kondisi tersebut menjadikan kawasan Dieng memiliki pemandangan unik yang kerap menarik perhatian wisatawan. Hamparan rumput dan tanaman yang diselimuti kristal es memberikan kesan menyerupai salju, sehingga banyak pengunjung datang pada pagi hari untuk menyaksikan langsung fenomena alam yang hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Selain menjadi daya tarik wisatawan,

bagi sektor pertanian. Lapisan es yang menempel pada daun dapat merusak jaringan tanaman, terutama kentang, kubis, dan sayuran dataran tinggi lainnya yang menjadi komoditas utama petani Dieng. Oleh karena itu, masyarakat setempat telah terbiasa mengantisipasi kemunculan embun upas setiap musim kemarau dengan berbagai upaya untuk meminimalkan kerusakan tanaman sembari memanfaatkan fenomena tersebut sebagai salah satu daya tarik wisata alam khas Dieng.

Kenapa rupiah bisa melemah? Pertama, kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Ketika Bank Sentral mempertahankan atau memberi sinyal kenaikan suku bunga, investor global cenderung memindahkan dana ke aset dolar Amerika Serikat yang dianggap lebih aman dan menguntungkan. Perpindahan arus modal ini membuat permintaan dolar meningkat sementara rupiah tertekan. Kedua, defisit neraca perdagangan. Ketika impor lebih besar daripada ekspor, kebutuhan dolar untuk membayar barang dari luar negeri juga meningkat. Jika pasokan dolar tidak mampu menutup kebutuhan tersebut, kurs rupiah akan mengalami tekanan. 3. Gejolak ekonomi dan politik global. Perang, krisis ekonomi, hingga lonjakan harga minyak dapat menciptakan ketidakpastian global. Negara berkembang seperti Indonesia ikut terdampak karena biaya impor energi naik dan aliran modal asing menjadi sangat sensitif terhadap resiko. 4. Tingginya permintaan dolar di dalam negeri. Menjelang akhir tahun, saat perusahaan harus membayar kewajiban luar negeri atau kebutuhan impor meningkat, permintaan dolar melonjak. Kondisi ini kembali memperlemah posisi rupiah. 5. Penurunan aktivitas ekspor dan investasi asing. Permintaan global terhadap komoditas Indonesia yang menurun dapat mengurangi pemasukan devisa. Selain itu, berkurangnya rencana investasi dari perusahaan besar luar negeri membuat aliran modal masuk menurun, sehingga rupiah semakin tertekan. Lantas, bagaimana dampaknya? Kenaikan harga barang impor, lonjakan biaya produksi di dalam negeri, tekanan inflasi yang semakin kuat, penurunan daya beli masyarakat, dan perubahan pola konsumsi.

0: Baik, terima kasih pendengar Anda masih di Halo RRI. Kami masih buka kanal aduan untuk Anda ya di lantai telepon kami 0354310-1108 atau di SMS WhatsApp-nya 0812-3460-289 0857-2535-2550 ya. Sembari kita masih ada informasi selanjutnya dari KAI Dap 7 Madinah yang tutup perlintasan sebidang di kawasan Munang Kediri. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Fuji.
1: Pendengar, KAI Daop 7 Madiun kembali menutup perlintasan sebidang di Dusun Muneng Wetan, Desa Muneng, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, Kamis kemarin. Penutupan dilakukan sebagai upaya mengurangi risiko kecelakaan sekaligus meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan. Hingga pertengahan Juli 2026, KAI Daop 7 telah menutup 13 perlintasan sebidang, melampaui target tahunan sebanyak 8 titik. KAI menghimbau masyarakat tidak membuka kembali perlintasan yang telah ditutup maupun membuat perlintasan liar karena membahayakan keselamatan.

0: Maimunah, ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Oh ya sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
1: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

Bukan cuma di Indonesia, ternyata Belanda juga punya Pulau Jawa versi mereka. Adalah Java Island, sebuah pulau kecil di semenanjung sempit di Eastern Harbour District Amsterdam yang berfungsi sebagai kawasan permukiman. Lokasinya juga terbilang unik karena berada tepat di sebelah pusat kota tua Amsterdam yang ikonik. Java Island dibangun pada tahun 1900-an sebagai area tempat bersandarnya kapal-kapal berukuran besar. Kapal besar tersebut bertugas mengangkut komoditas dari Hindia Belanda dan berbagai pelabuhan lain. Di era kejayaannya, kawasan ini menjadi salah satu pusat pelayaran kolonial Belanda dan Hindia Belanda. Java Island pernah kehilangan fungsinya sebagai pelabuhan ketika Indonesia merdeka. Tahun 1970-an, kawasan itu ditinggalkan. Akan tetapi, pemerintah Belanda memanfaatkannya kembali sebagai area permukiman. Yang membuat Java Island semakin unik adalah nama-nama beberapa bangunan yang diambil dari tempat-tempat di Pulau Jawa seperti Serangkrets, Majangkrets, Lamongkrets, dan Brantaskrets. Selain itu, terdapat taman-taman atau twin kecil nan cantik yang dinamakan Tosari Twin, Imogiri Twin, Kraton Twin, Bogor Twin, Serangkrets, sampai Taman Sapi Twin.

Baik, pendengar, Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Saputra Ibrahim menyambangi kantor Kejaksaan Negeri Kediri Kota Kediri pada Kamis 16 Juli 2026 kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antar lembaga dalam penegakan hukum. Kapolres datang bersama dengan jajaran pejabat utama PJU Polres Kediri Kota dan disambut langsung Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Kota Kediri Rivo Chandra Makarupa Madelu beserta jajaran. Dalam pertemuan itu, kedua institusi membahas penguatan koordinasi penanganan perkara pidana, peningkatan komunikasi antara aparat penegak hukum hingga upaya menghadirkan pelayanan hukum yang profesional, transparan dan berkeadilan bagi masyarakat. Anggi mengatakan hubungan yang solid antara kepolisian dan kejaksaan menjadi salah satu kunci terciptanya sistem peradilan pidana yang berjalan efektif. Menurutnya, sinergi yang terus dibangun juga diharapkan mampu menjaga stabilitas, keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Baik, pendengar, entah sudah di segmen Halo RRI hari ini ya, edisi hari Jumat 17 Juli 2026 ya, dan juga saya ya, Lia Auli yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri. Nanti di Kediri siang akan ada Rifki Royan akan menemani Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang pendengar program satu hari Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali Rifki Royan di sini menemani Anda di Jumat siang yang penuh keberkahan ya. Tanggal 17 Juli 2026, kalau tadi sudah ditemani oleh Liaulia sepanjang pagi hari, dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dilancarkan aktivitasnya, dan tentunya diberikan kebahagiaan ya bersama keluarga. Nah, program Indonesia Sehat kembali hadir menyapa Anda, juga menemani aktivitas Anda di siang hari ini, yang tentunya kami akan menghadirkan berbagai macam informasi juga edukasi seputar kesehatan ya, agar kita semua bisa semakin sadar akan pentingnya menjaga tubuh agar tetap sehat, bugar, dan tentunya berkualitas, sehingga kita bisa beraktivitas secara optimal, berkarya, juga menikmati setiap momen dalam kehidupan kita ya. Kurang lebih 1 jam ke depan hingga pukul 11 nanti kami hadirkan beragam informasi tentang kesehatan ya pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di FM 100,2 MHz.

Pernahkah Anda bertanya mengapa sekolah di Indonesia selalu dimulai pada bulan Juli? Bagi generasi sekarang, itu terasa begitu wajar. Libur panjang di pertengahan tahun, lalu masuk sekolah dengan seragam baru di bulan Juli. Seakan-akan memang dari dulu begitu. Namun, kalau Anda mundur beberapa dekade ke belakang, ceritanya ternyata berbeda. Dulu, sekolah di Indonesia justru dimulai pada bulan Januari, persis mengikuti kalender tahun baru. Lantas, apa yang membuat semuanya berubah? Sebelum tahun 1978, sistem pendidikan di Indonesia berjalan mengikuti pola sederhana. Tahun ajaran dimulai Januari dan berakhir di bulan Desember, sinkron dengan kalender umum sehingga terasa lebih logis dan mudah diikuti. Namun, di balik kesederhanaan itu muncul sejumlah kendala. Salah satunya berkaitan dengan ritme administrasi negara. Tahun ajaran yang dimulai bersamaan dengan awal tahun anggaran membuat perencanaan pendidikan seringkali kurang optimal. Belum lagi soal musim, akhir tahun di Indonesia identik dengan hujan deras. Libur sekolah yang jatuh di periode ini seringkali tidak ideal. Banyak aktivitas terganggu, mobilitas terbatas, dan suasana kurang mendukung untuk benar-benar beristirahat atau bepergian. Situasi ini perlahan mendorong munculnya gagasan perubahan. Perubahan besar itu akhirnya terjadi pada tahun 1978 di masa Menteri Pendidikan Kebudayaan Daud Yusuf. Melalui SK atau Undang-Undang Nomor 0211 tahun 1978, pemerintah memutuskan untuk menggeser awal tahun ajaran dari Januari ke bulan Juli. Sebuah keputusan yang terdengar sederhana, tetapi berdampak luas pada seluruh sistem pendidikan nasional sampai hari ini.

0: Bu Maimunah. Ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Oh ya sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
1: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih mendengarkan Indonesia Sehat di Pro 1 RRI Kediri bareng sama Rifki ya, selama kurang lebih 1 jam hingga pukul 11. Nah, kali ini kita bahas tentang cara membaca label gizi pada kemasan nih pendengar. Mungkin banyak orang ya yang sering melewatkan bagian ini karena mungkin terburu-buru atau memang belum paham cara membacanya. Padahal dari label gizi itu tadi kita bisa tahu apa aja yang masuk ke dalam tubuh kita dan juga keluarga kita. Nah, seringkali juga produk kemasan menampilkan klaim seperti rendah lemak, tanpa gula ataupun juga tinggi serat. Nah, kedengarannya emang sehat gitu ya, tapi belum tentu semuanya benar. Nah, pendengar, label gizi menyajikan informasi lengkap tentang kandungan nutrisi dalam suatu produk, seperti misalnya energi atau kalori, lalu juga makronutrien, ada karbohidrat, protein dan juga lemak, mikronutrien, vitamin dan juga mineral, serta gula dan natrium atau garam. Nah, dengan memahami hal tersebut, sebut pendengar, Anda bisa mengurangi konsumsi gula, garam, dan lemak jenuh yang berlebih, memilih makanan yang lebih tinggi serat dan protein, serta juga mengatur berat badan dan kesehatan metabolik dengan lebih terarah. Nah, kalau orang yang terbiasa membaca label gizi memang umumnya lebih selektif ya dalam memilih makanan dan cenderung menghindari produk tinggi kalori kosong. Nah, beberapa komponen utama yang perlu diperhatikan di kemasan makanan atau minuman yang Anda beli, diantaranya ada ukuran porsinya atau serving size, di mana juga mungkin sering diabaikan ya sama kita, padahal semua angka di label dihitung berdasarkan satu porsi. Kalau Anda makan lebih dari satu porsi, otomatis semua nilai harus dikalikan ya, seperti nilai kalori, karbohidrat, gula dan juga lemak. Lalu juga kalori atau energi yang merupakan sumber energi untuk kita beraktivitas tentunya ya. Kalau tujuannya untuk menurunkan berat badan, maka perlu dilakukan defisit kalori. Nah, label gizi tentunya bisa membantu kita untuk menghitung asupan energi dengan lebih akurat, asalkan tentunya kita juga tadi ya memperhatikan ukuran porsinya. Lalu juga perhatikan makronutrien, ada karbohidrat, protein dan juga lemak, di mana tentunya tiga komponen ini sangat-sangat berpengaruh pada rasa kenyang dan juga komposisi tubuh. Misalnya seperti karbohidrat total yang mencakup gula dan serat, di mana serat bikin kenyang lebih lama dan juga bagus untuk pencernaan tentunya ya. Protein penting juga untuk menjaga massa otot, lalu lemak tinggi energi, jadi perlu dikontrol juga ya. Fokus utamanya tentunya membatasi lemak jenuh dan lemak trans demi kesehatan jantung. Lalu ada beberapa hal lagi tentunya yang perlu diperhatikan ya, dalam terutama dalam membaca label gizi pada kemasan makanan dan minuman. Anda masih bisa menyimaknya nanti ya setelah kita dengerin kompilasi lagu berikut ini.

Fenomena embun es atau yang dikenal masyarakat sebagai embun upas kembali muncul di kawasan dataran tinggi Dieng saat musim kemarau. Peristiwa ini terjadi ketika suhu udara pada dini hari turun hingga mendekati atau di bawah 0 derajat Celcius, sehingga embun yang menempel di permukaan tanah, rumput, dan tanaman membeku menjadi lapisan kristal es tipis. Fenomena tersebut umumnya muncul pada puncak musim kemarau, terutama pada bulan Juni hingga Agustus ketika langit cerah dan kelembaban udara rendah. Kondisi tersebut menjadikan kawasan Dieng memiliki pemandangan unik yang kerap menarik perhatian wisatawan. Hamparan rumput dan tanaman yang diselimuti kristal es memberikan kesan menyerupai salju, sehingga banyak pengunjung datang pada pagi hari untuk menyaksikan langsung fenomena alam yang hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Selain menjadi daya tarik wisata, suhu udara yang sangat dingin juga membuat wisatawan perlu mengenakan pakaian tebal agar tetap nyaman saat beraktivitas. Di balik keindahannya, embun upas juga membawa dampak bagi sektor pertanian. Lapisan es yang menempel pada daun dapat merusak jaringan tanaman, terutama kentang, kubis, dan sayuran dataran tinggi lainnya yang menjadi komoditas utama petani Dieng. Oleh karena itu, masyarakat setempat telah terbiasa mengantisipasi kemunculan embun upas setiap musim kemarau dengan berbagai upaya untuk meminimalkan kerusakan tanaman sembari memanfaatkan fenomena tersebut sebagai salah satu daya tarik

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id

0: Yes, Anda masih mendengarkan Indonesia Sehat di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Ada beberapa hal lagi yang perlu Anda ketahui atau Anda perhatikan ya ketika melihat atau membaca label gizi pada kemasan makanan ataupun juga minuman yang Anda beli gitu ya. Dua komponen yang juga sering tersembunyi dalam makanan olahan diantaranya ada gula tambahan yang menyumbang kalori tanpa nutrisi penting. Nah, idealnya adalah kurang dari 10% total kalori harian. Lalu natrium yang berlebihan juga bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi. Makanya membaca label itu juga memperhatikan gula natrium di kemasan juga penting ya. Lalu juga persen AKG, angka ini menunjukkan seberapa besar kontribusi suatu nutrisi terhadap kebutuhan harian yang umumnya berdasarkan 2000 KKAL ya, patokan cepatnya, yaitu kalau di bawah 5% berarti rendah, kalau di atas 20% berarti tinggi. Nah, ini juga membantu Anda untuk mengambil keputusan yang cepat saat belanja tanpa harus mikir lama. Nah, yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah daftar bahan-bahannya ya, atau ingredients. Jadi jangan cuma lihat label gizinya aja, tapi juga cek komposisi bahan-bahannya. Yang perlu diperhatikan diantaranya, pendengar, bahan ditulis dari jumlah terbanyak ke jumlah yang sedikit ya. Misalnya kalau gula, sirup atau tepung olahan muncul di awal, tandanya tinggi proses. Nah, Anda harus menghindari produk dengan banyak bahan tambahan yang tidak perlu, karena ini penting ya buat Anda yang sedang diet atau ingin makan yang lebih clean gitu ya. Nah, itu cara praktis untuk membaca label gizi. Jadi langkah sederhananya yaitu dengan tadi mulai dari ukuran porsinya berapa. Hitung ulang kalau Anda misalnya makan lebih dari satu porsi. Perhatikan juga total kalorinya yang ada di kemasan makanan atau minuman tersebut. Cek persen AKG-nya terutama untuk gula, lemak dan juga karbohidratnya. Selain itu juga Anda perlu memilih produk yang tinggi serat dan protein, dan tentunya lihat daftar bahan, hindari yang terlalu banyak bahan-bahan tambahannya.
1: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah Anda merasa sudah makan tidak terlalu manis, tapi tetap sering lemas, cepat lapar, atau berat badan sulit turun? Bisa jadi tanpa sadar, Anda sedang mengkonsumsi hidden sugar atau gula tersembunyi. Hidden sugar adalah gula tambahan yang tidak terlihat jelas sebagai gula di makanan atau minuman, tetapi sebenarnya terkandung dalam berbagai produk olahan seperti saus, roti, sereal, minuman kemasan, hingga makanan cepat saji. Banyak dari produk ini terasa tidak terlalu manis, namun tetap menyumbang asupan gula harian yang cukup tinggi. Masalahnya, gula tersembunyi ini sering tidak disadari karena muncul dalam berbagai nama seperti sirup jagung, maltodextrin, atau konsentrat buah. Akibatnya, seseorang bisa mengkonsumsi gula jauh melebihi batas harian tanpa disadari. Jika dikonsumsi berlebihan, hidden sugar dapat memicu lonjakan gula darah, rasa cepat lapar, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti obesitas dan diabetes tipe 2. Itulah sebabnya membaca label nutrisi dan komposisi makanan menjadi penting adanya, bukan hanya melihat rasa manisnya saja. Di era makanan serba praktis, hidden sugar menjadi jebakan yang sulit dihindari. Banyak makanan yang tampak sehat ternyata tetap mengandung gula tambahan dalam jumlah tinggi. Karena itu, langkah sederhana seperti mengurangi makanan olahan, memilih makanan segar, dan membiasakan minum air putih bisa membantu menekan asupan gula harian. Dengan lebih sadar terhadap hidden sugar, kita bisa menjaga energi tubuh tetap stabil dan kesehatan jangka panjang yang lebih terkontrol.

Ya, masih melanjutkan Indonesia Sehat di Pro 1 RRI, Kediri, Kanal Informasi dan Inspirasi. Nah, yang perlu juga menjadi perhatian di label gizi pada kemasan produk makanan atau minuman, pendengar, yaitu istilah-istilah seperti natural, low fat ataupun juga zero sugar sering terdengar meyakinkan, namun belum tentu itu sesuai dengan kenyataannya. Nah, yang paling penting tetap angka di label gizinya ya, bukan kata-kata di bagian depan kemasannya. Memahami label gizi bukan hal sepele, pendengar. Itu adalah langkah penting supaya Anda juga bisa mengontrol asupan makanan, memilih produk dengan lebih bijak, dan tentunya juga menjalankan pola hidup sehat secara konsisten. Nah, jadi jangan sampai kita tergoda dengan tampilan depan kemasan ya, yang biasanya ada tambahan-tambahan seperti zero sugar, low fat dan sebagainya. Biasakan cek bagian belakangnya biar kita tahu ya apa-apa yang masuk atau juga yang menjadi konsumsi kita. Itu tadi ya, demikian juga Indonesia Sehat di kesempatan siang hari ini. Terima kasih buat Anda semua ya sudah mendengarkan Indonesia Sehat di kesempatan Jumat 17 Juli 2026. Nanti kita akan dengarkan bersama dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: it gonna be?
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Timnas Indonesia merampungkan pekan pertama persiapan jelang Piala AFF 2026. Pendengar dan pemirsa, salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali siang hari ini dan kami sudah menyiapkan berbagai informasi dari dalam dan luar negeri yang kami siapkan khusus untuk Anda para penggemar Dinamika Olahraga Pro 3 edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Risti Restarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

26. Dua pemain andalan Spanyol, Lamine Yamal dan Pedro Porro, menjalani latihan terpisah di sesi latihan perdana jelang final Piala Dunia 2026 melawan Argentina di New Jersey kemarin. Keduanya menjalani program pemulihan setelah mengalami kelelahan dan sedikit masalah fisik usai membawa Spanyol mengalahkan Prancis di semifinal. Meski tidak berlatih bersama rekan setimnya, Yamal dan Porro diperkirakan akan tampil pada laga final di Stadion New York, New Jersey pada hari Minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia bagian barat. Sebelumnya pelatih Luis de la Fuente mengungkapkan Porro mengalami kelelahan otot dan masih menjalani pemeriksaan. Namun menurut laporan dari ESPN, latihan terpisah tersebut hanya langkah pencegahan agar kondisi keduanya tetap prima. De la Fuente juga memastikan kondisi Yamal tidak menunjukkan masalah yang serius setelah mendapat laporan dari tim medis. Sepanjang Piala Dunia 2026, Yamal menjadi pemain kunci

di Stadion New York, New Jersey, dan akan berlangsung Minggu waktu setempat atau Senin ini hari waktu Indonesia Barat. Vincik akan didampingi oleh dua asisten senegaranya, Thomas Klaknik dan Andras Kovacic. Sementara dua wasit asal Jordania bertugas sebagai ofisial keempat dan wasit cadangan. Final ini akan mempertemukan dua juara kontinental yang sama-sama tampil impresif sepanjang turnamen World Cup 2026. Spanyol melaju ke partai puncak setelah mengalahkan Perancis.

Inggris 2-1 lewat gol dari Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Spanyol pun berpeluang meraih gelar Piala Dunia setelah Piala Dunia kedua, maksud kami setelah sebelumnya menjadi juara di edisi 2010. Di sisi lain, Argentina juga mengincar trofi keempat setelah sukses menjadi juara pada tahun 1978, 1986, dan 2022. Laga ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim

meraih kering tinju. Mantan juara dunia Daigo Higa akan menghadapi petinju muda Riku Masuda dalam perebutan gelar juara dunia kelas bantam atau WBA di Tokyo, Jepang pada 20 Juli mendatang. World Boxing Association menilai duel sesama petinju Jepang berpotensi menghadirkan pertarungan yang sengit dan menarik. Higa datang dengan pengalaman sebagai mantan juara dunia kelas terbang WBC dan bertekad merebut kembali gelar juara dunia. Petinju berusia 30 tahun itu memiliki rekor 21 kemenangan termasuk 19 melalui knockout serta 3 kekalahan dan 3 hasil imbang. Sementara itu, Masuda menjalani laga terbesar dalam karirnya setelah meraih kemenangan knockout atas mantan juara dunia Nonito Donaire dan laga eliminasi WBA petinju kidal berusia 20 tahun tersebut memiliki rekor 10 kemenangan. 9 diantaranya melalui knockout dan 1 kekalahan. Masuda diprediksi mengandalkan jangkauan, kecepatan dan pukulan eksplosif untuk meredam tekanan yang diberikan Higa. Pertarungan ini menjadi ujian pengalaman melawan kekuatan muda dalam perebutan sabuk juara dunia kelas bantam WBA.

0: Kita ke lintasan balap sepeda. Kali ini pembalap Bergia Tim Merlier finish terdepan di etape ke-12 Tour de France 2026 yang berlangsung kemarin. Bergabung bersama kita Lili Nandea.
1: La pose qui va déposer, j'espère.

dari Manyikur menuju Shalom Sirson pada Kamis kemarin. Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi Merlier pada edisi tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-6 sepanjang karirnya di Tour de France. Olaf Koy finish kedua, sedangkan Jesper Philipsen menempati posisi ketiga. Sprint

0: keluarganya yang datang mendukung.
1: That's true, gave me extra motivation.
2: Benar, kehadiran mereka memberi saya motivasi tambahan untuk meraih kemenangan. Kemenangan ini sangat istimewa karena mereka hadir di sini hari ini. Tidak mudah untuk menang tepat saat mereka datang menyaksikan. Jadi saya benar-benar sangat senang.
1: Really happy with it.
0: Sementara itu, Tadej Pogacar kembali melewati balapan tanpa kendala. Meski gagal

0: terutama dengan adanya kecelakaan menjelang garis akhir.
1: Semuanya berjalan dengan tenang dan baik sampai trek mulai menyerang. Setelah itu bagian akhir etape menjadi sedikit lebih berat. Namun dari sisi kami semuanya berjalan baik. Saya baru melihat begitu banyak pembalap yang terjatuh menjelang finish. Saya harap mereka semua baik-baik saja. Pilihan saya hari ini adalah Fernando. Dia tampil sangat baik. Jadi saya benar-benar kecewa melihatnya ikut terjatuh. Saya juga berharap semua pembalap yang terlibat dalam kecelakaan itu baik-baik saja.
0: Selanjutnya, para pembalap akan kembali melanjutkan perlombaan pada etape ke-13 hari ini. Etape tersebut

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

Berikutnya kita ke kabar lainnya, yakni kabar dari tim Vitality MLBP yang melangkah ke semifinal EWC 2026. Sementara tim Rayong harus merelakan perjalanan mereka di turnamen usai kalah dari Navi PH. Kita akan simak laporan dari Musdiansyah berikut ini.

0: in a span of 7 minutes. We were talking about them being two teams that really love the objects.
1: Vitality memastikan langkah ke babak semifinal MLBB Women's Invitational atau MWI pada Esports World Cup atau EWC 2026 di Paris, Prancis, Kamis waktu setempat setelah mengalahkan kompatriotnya, tim Falcons ID, pada pertandingan perempat final atau knockout stage. Hasil tersebut memastikan satu wakil Indonesia tetap bertahan di turnamen, namun sekaligus mengakhiri perjuangan Falcons ID yang sebelumnya lolos ke fase gugur melalui jalur lower bracket. Falcons ID memberikan perlawanan sengit sejak game pertama. Mereka beberapa kali menguasai jalannya pertandingan dan nyaris mengamankan kemenangan sebelum tim Vitality mampu membalikan keadaan pada fase late game. Meski sempat kehilangan 3 pemain saat perebutan lor pada menit ke-23, tim Vitality tetap mampu mempertahankan permainan dengan disiplin. Momentum berbalik setelah mereka memenangi pertarungan penting dan mengamankan eliminasi krusial yang kemudian membuka jalan untuk menutup game pertama setelah pertandingan berlangsung sekitar 25 menit dan lift menjadi tumpuan serangan. Sementara 3 pemain lainnya konsisten membuka ruang dalam setiap team fight sehingga Falcons ID berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Pertandingan berlanjut ke game ketiga yang kembali berlangsung ketat hingga memasuki fase late game. Pengalaman tim Vitality menjadi juara bertahan menjadi pembeda setelah mereka memanfaatkan kesalahan lawan pada team fight penentu untuk mengunci kemenangan sekaligus memastikan tiket semifinal. Michelle Chael Siswanto, Goldliner Vitality, pada sesi wawancara mengatakan bahwa pertandingan ini memberikan timnya banyak bahan evaluasi.
2: I know that.
3: Saya tahu bahwa tadi kami tidak bermain sebaik-baiknya. Jadi saya kira hal ini memberi kami banyak hal yang perlu dievaluasi dan kami akan memastikan bahwa kami akan tampil lebih kuat lagi di pertandingan besok.
1: Sementara itu, tim Rayong harus mengakhiri perjalanan mereka di EWC 2026 setelah takluk 0-2 dari Nectus Vincere Philippines atau Navy PH. Pada game pertama, Navy PH mendominasi tim Rayong di awal permainan, membangun keunggulan kill sempurna 5-0 hingga Cici yang dimainkan oleh Gwyneth Ayanami Diagon dikalahkan dalam pertarungan di jalur bawah selama 6 menit. Pada game kedua, Navy kembali memenangkan pertandingan di awal permainan, memberikan tekanan kepada tim Rayong mengamankan objektif kura-kura, menguasai peta, dan membangun keunggulan 8-1 dalam jumlah kill setelah menit ke-11. Selesai pertandingan, Kapten Navy PH, Mary Mirai Kestil Vivero, mengapresiasi dukungan yang diterima timnya selama ini.
4: I just wanna say that thank you to everyone.
3: Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang percaya pada kami, terutama karena kami baru saja memulai perjalanan kami di babak penyisihan grup. Dan ya, terima kasih dan terus dukung kami hingga babak playoff.
4: Up until the playoffs.
1: Tim Vitality lebih dulu mengamankan tiket ke fase gugur melalui jalur upper bracket dan kini menjaga asa untuk mempertahankan gelar MWA EWC dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Rupen.

0: Persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Selengkapnya kita simak Nia Rabduli Tililoli.
1: Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Latihan berlangsung di Bali.

yang sangat menguras fisik. Kami melakukan banyak latihan untuk memastikan kondisi dasar pemain dan mencoba melatih sejumlah taktik bersama sebanyak yang dapat dilakukan. Tapi pekan ini juga tentang bagaimana para pemain memberikan segalanya, menghormati proses dan usaha. Saya melihat semangat keinginan kuat dari pemain untuk bersaing dan mendorong batas diri mereka. Jadi saya sangat terkesan bahwa ini

Saya pikir ini adalah pekan yang sangat baik. Kami bekerja sangat keras dan kami menutupnya dengan internal game. Saya sangat bangga dengan pekerjaan yang sudah kami lakukan. Kami masih memiliki beberapa pekan untuk persiapan dan memastikan kesiapan tim menuju turnamen. Dan kami sangat bersemangat untuk memulai tantangan baru bagi tim.

dari Liga Basket Indonesia IBL Hang Tuah Jakarta yang kembali melepas satu pemain pada bursa off-season IBL setelah berpisah dengan Sahid Muhammad Abdul Kasim. Keputusan tersebut cukup mengejutkan karena Sahid merupakan salah satu pemain muda potensial yang dimiliki Hang Tuah. Sahid bahkan memulai karir profesionalnya bersama Hang Tuah pada IBL Kopei 2025 dan langsung meraih penghargaan Rookie of the Year. Pada musim debutnya ia tampil dalam 22 pertandingan dengan rata-rata 3 poin dan 1,6 rebound per game. Memasuki musim 2026, kontribusinya menurun menjadi rata-rata 2,3 poin dan 1,4 rebound meski mendapat bermain lebih banyak. Sahid bahkan tampil di 16 pertandingan musim reguler dengan 2 laga playoff bersama Hang Tuah. Dan sebelumnya Hang Tuah juga telah melepas 2 guard senior, Difta Pratama dan Januar Kuntara. Kepergian Sahid membuat arah kebijakan Hang Tuah Jakarta berada pada masa off-season yang semakin sulit diprediksi.

0: Kabar dari Bola Basket Nasional, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Nusa Tenggara Barat ke-12 tahun 2026 resmi bergulir dengan melibatkan para ribuan atlet. Kita bergabung bersama rekan saya, Syamana, untuk mendapat informasi lengkapnya.
1: Nah, kita mau yang sekarang ini mudah-mudahan muncul ya, atlet-atlet baru yang bisa melihat.
2: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat resmi dibuka pada Kamis sore 16 Juli 2026.

0: Barat dan dihadiri ribuan atlet, pelatih ofisial serta tamu undangan dari 10 kabupaten kota se-NTB. Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan Porprov ke-12 dikemas secara meriah dengan menghadirkan sejumlah tamu penting dari dalam maupun luar daerah. Di antara tamu undangan tersebut hadir perwakilan dari dua provinsi yang akan menjadi tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028, yakni Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta. Menurut Mori, kehadiran para tamu tersebut menjadi simbol kuat sinergi dan kolaborasi dalam menyukseskan PON 2028. Selain menjadi ajang kompetisi antar atlet daerah, Porprov ke-12 juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan seleksi atlet terbaik NTB yang dipersiapkan menghadapi berbagai kejuaraan nasional, termasuk PON 2028.
1: Desainnya di Sempor, pertama dari cabur. Caburnya aja, kalau biasanya kita cuma 35, sekarang ada 51 cabur. Kenapa? Karena nanti memang semua cabur-cabur ini akan bertandingkan pada PON. Yang kedua dari sisi jumlah. Yang ketiga dari sisi standarisasi. Standar ini udah kita ambil standar nasional semua. Wasitnya, hakimnya, dewan jurinya, ya. Kemudian juga kita juga sudah memakai sistem nasional pendaftaran atlet itu lewat namanya Sporta online. Enggak kayak dulu manual.
0: Selain itu, Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Barat, M. Nur Haidin, menyampaikan Porprov bukan sekedar pesta olahraga, tetapi juga momentum untuk mengukur hasil pembinaan prestasi di setiap kabupaten kota. Dari ajang inilah diharapkan lahir atlet-atlet potensial yang mampu mengharumkan nama NTB di tingkat nasional.
2: Makanya di KONI Provinsi itu berupaya bagaimana semaksimal mungkin atlet-atlet terbaik NTB itu bisa main di ajang Porprov. Ya, sehingga nanti benar-benar pasca Porprov ini ada lagi proses namanya pemusatan latihan daerah menuju PON. Artinya sudah terbentuk kontingen NTB untuk ke PON itu pasca Porprov.
0: Porprov ke-12 NTB diikuti ribuan atlet yang akan bersaing pada 51 cabang olahraga. Kompetisi ini menjadi edisi

2028 yang akan digelar di NTB, NTT, dan DKI Jakarta. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

dari Pekan Olahraga Provinsi di Nusa Tenggara Barat tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Dan tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dan Anda juga bisa mengikuti informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi at RRI Program 3. Dinamika Olahraga akan hadir lagi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan terus bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Saya Risa Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: identitas anak atau KIA adalah dokumen identitas resmi untuk anak-anak usia 0 hingga 17 tahun kurang sehari yang belum menikah. Diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Fungsinya mirip KTP bagi anak, mempermudah akses layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, perbankan, dan transportasi, serta menjadi perlindungan identitas resmi sejak dini. Ada dua jenis KIA, yaitu untuk usia 0 hingga 5 tahun atau tanpa foto dan 5 hingga 17 tahun atau dengan foto dengan masa berlaku yang berbeda. Fungsi dan manfaat KIA identitas resmi adalah sebagai bukti identitas anak yang berlaku nasional. Dalam mengakses layanan publik juga dapat memudahkan anak mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, perbankan, atau pembukaan rekening, transportasi, dan imigrasi. Masa berlaku KIA anak di bawah 5 tahun berlaku hingga anak berusia 5 tahun. Sedangkan KIA anak 5 hingga 17 tahun atau kurang 1 hari berlaku hingga anak berusia 17 tahun kurang 1 hari atau setelah itu akan menjadi EKTP.
1: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, benar, satu RRI Kediri, kita akan mengikuti siaran langsung salat Jumat dari Masjid Agung An-Nur Pare, Kabupaten Kediri, hingga nanti pukul 12 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Dengan tema khutbah di siang hari ini, perjuangan dalam Islam, yang nanti akan disampaikan oleh Khatib Dr. Andes Kiai Haji Harun Kusaji M.Phil. Lalu yang bertindak sebagai Bilal di kesempatan siang hari ini ada Bapak Baidowi, dan yang bertindak sebagai Muazin ada Bapak Muhammad Fatoli. Dari Studio Pro 1 RRI Kediri, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم يا واحد يا أحد يا وجود الجواد صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل لحظة ونفس بعدد معلومات لا في ذاتي وانتاتي أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah jemaah rahimah wa hadakumullah, kita tidak boleh tersinggung bahwa setiap Jumat kita diingatkan oleh khatib untuk selalu meningkatkan takwa kepada Allah. Seminggu sekali diajak lagi bertakwa kepada Allah. Kita tidak boleh bosan dan tidak boleh tersinggung, karena Allah lah yang tahu kelemahan manusia ciptaannya itu, yaitu mudah lupa, mudah salah, mahalul khotok wanisyan. Oleh karena itu ajaran Islam, ajaran Allah itu disyaratkan khotib setiap Jumat harus mengajak kepada jamaah untuk bertakwa kepada Allah. Tidak boleh bosan. Perkara nanti hari Sabtu berkurang, hari Minggu dan seterusnya, hari Kamis yang akan datang sudah habis. Ibarat HP itu casnya sudah hampir habis, Jumat dicas lagi supaya penuh lagi. Hadirin jemaah jemaah rahimakumullah, agama Islam yang kita perlu ini adalah agama yang benar. Kita harus meyakini bahwa kita ini berada dalam kebenaran, yaitu memeluk agama Islam. Karena agama Islam ini diajarkan oleh yang benar, yaitu Rasulullah SAW, dan diciptakan oleh yang maha benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Karena kita meyakini kalau yang kita hayati ini benar, maka kebenaran itu tidak boleh dinikmati sendiri, harus disampaikan kepada yang lain, harus didakwahkan, harus disebarluaskan, harus disampaikan kepada umat supaya umat itu juga merasakan kenikmatan seperti yang kita nikmati, yaitu hidup dalam kebenaran. Caranya bagaimana para hadirin jemaat Jumat? Kita harus berjuang. Berjuang dengan harta dan jiwa kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidu nafi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum.
dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dalam surat Shaf ayat 10 dia Allah dawuh, maukah kalian saya tunjukkan satu perniagaan yang dapat menyelamatkan dari siksa, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul dan berjihad ke jalan Allah dengan harta dan jiwa. Jadi kita memperjuangkan Islam ini harus melalui harta dan jiwa, bahkan apapun yang kita miliki harus dipakai untuk menyebarkan dan menyiarkan agama Islam ini. Bagi ahli politik, bagi politikus, dengan politiknya itulah mengajak umat untuk masuk ke dalam agama Islam. Bagi ekonom, ekonominya lah dipakai untuk mengajak masuk ke dalam agama Islam yang benar. Bagi kaum cendekiawan, dengan pendidikannya lah kita mengajak agar supaya masyarakat memeluk agama Islam yang benar. Pokoknya apapun yang kita miliki, baik jiwa, raga, harta, apapun yang kita kuasai harus dipakai untuk menyebarkan kebenaran itu. Balighu anni walu aliyah, sampaikanlah kepada yang lain meskipun sedikit tapi benar. Kita tidak usah menunggu belum pinter, belum sarjana, ya kita tidak mengajarkan pada orang lain, tidak. Kalau bisanya satu ayat, satu itulah disampaikan kepada yang lain. Oleh karena itu, para hadirin jamaah Jumat, narilah apa yang Allah berikan kepada kita ini harus dipakai untuk berjuang menegakkan Islam di muka bumi ini. Berjuang sekuat tenaga. Apapun yang kita miliki, kita serahkan kepada Allah. Sebab rezeki yang berupa harta, rezeki yang berupa kesehatan, rezeki yang berupa jabatan, rezeki yang berupa apa saja, itu adalah harus dipakai untuk menyiarkan kebenaran agama Islam ini. Jamaah jemaah yang berbahagia, apabila kita bersedia hidup untuk mengorbankan ini untuk berjuang, maka insya Allah kehidupan ini akan dirasakan sebagai kehidupan yang berarti dan bermakna. Insya Allah akan menjadi manusia yang istiqomah, manusia yang berbahagia fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Hadirin jamaah jemaah yang berbahagia, sudah tentu mesti ada halangan. Halangan itu mesti dijumpai. Itu sunnatullah. Rasulullah sendiri dalam menyampaikan Islam juga tidak mulus-mulus saja, tapi juga ada, mesti ada rintangan. Dan itu pun kita tidak boleh mundur. Menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, menyiarkan Islam, itu pasti ada yang merintangi. Tetapi apabila kita terus tegak, insya Allah Allah akan menunjukkan jalan. Semoga hidup ini dipakai untuk perjuangan menegakkan kebenaran, menegakkan Islam, untuk kehidupan kejayaan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa
illalladzin amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu lana fil qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikr hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin walhamdulillahirabbil alamin.

Pernahkah Anda melihat atau punya pengalaman menggertakkan gigi saat tertidur? Menggertakkan gigi saat tidur adalah kondisi ketika seseorang secara tidak sadar mengatupkan atau menggesekkan giginya selama tidur. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti stres, kecemasan, gangguan tidur, konsumsi kafein atau alkohol berlebihan, serta susunan gigi yang kurang sejajar. Saat tidur, otot rahang dapat tetap aktif akibat sinyal dari sistem saraf, sehingga gerakan mengatup atau menggesek gigi terjadi tanpa disadari. Meskipun sering dianggap tidak berbahaya, kebiasaan menggertakkan gigi yang berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan keausan gigi, nyeri rahang, sakit kepala, hingga gangguan pada sendi rahang. Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka mengalaminya sampai diberitahu oleh pasangan tidur atau setelah merasakan gejalanya. Untuk mengurangi risiko, biasanya disarankan mengelola stres, menjaga kualitas tidur, dan berkonsultasi dengan dokter gigi apabila keluhan terjadi secara rutin atau menimbulkan rasa sakit.

Desa Aogashima terletak di pulau vulkanik Aogashima yang berada di Samudra Pasifik, Tokyo, Jepang, dan hanya dihuni oleh sekitar 160 penduduk berdasarkan data akhir tahun 2024. Desa fenomenal di dunia dengan sebutan Desa dalam Kawah Gunung Berapi Aktif ini menawarkan harmoni hidup dengan kondisi alam ekstrim. Dengan dikelilingi tebing terjal, akses menuju Desa Aogashima sangat terbatas karena hanya melewati sebuah pelabuhan kecil yang sangat bergantung pada cuaca. Penduduk desa ini hidup berdampingan dengan kekayaan vulkanik. Mereka memanfaatkan uap panas bumi untuk kebutuhan harian seperti memasak dan bekerja. Uniknya, Desa Aogashima mampu memproduksi Hingya Salt, garam berkualitas tinggi yang diolah secara alami melalui penguapan air laut menggunakan energi panas bumi.

Bukan cuma di Indonesia, ternyata Belanda juga punya Pulau Jawa versi mereka. Adalah Java Island, sebuah pulau kecil di semenanjung sempit di Eastern Harbour District Amsterdam yang berfungsi sebagai kawasan permukiman. Lokasinya juga terbilang unik karena berada tepat di sebelah pusat kota tua Amsterdam yang ikonik. Java Island dibangun pada tahun 1900-an sebagai area tempat bersandarnya kapal-kapal berukuran besar. Kapal besar tersebut bertugas mengangkut komoditas dari Hindia Belanda dan berbagai pelabuhan lain. Di era kejayaannya, kawasan ini menjadi salah satu pusat pelayaran kolonial Belanda dan Hindia Belanda. Java Island pernah kehilangan fungsinya sebagai pelabuhan ketika Indonesia merdeka. Tahun 1970-an, kawasan itu ditinggalkan. Akan tetapi, pemerintah Belanda memanfaatkannya kembali sebagai area permukiman. Yang membuat Java Island semakin unik adalah nama-nama beberapa bangunan yang diambil dari tempat-tempat di Pulau Jawa, seperti Serangkrat, Majangkrat, Lamongkrat, dan Brantaskrat. Selain itu, terdapat taman-taman atau twin kecil nan cantik yang dinamakan Tosari Twin, Imogiri Twin, Kraton Twin, Bogor Twin, Serangkrat, sampai Taman Sapi Twin.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
2: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya, edisi Jumat 17 Juli 2026, bersama saya Fuji.
3: Saya Dila. Kabupaten Kediri perkuat pemerantasan akses pendidikan melalui implementasi sekolah inklusi. Anda Kusuma melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Seluruh satuan pendidikan diwajibkan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, kepada RRI menjelaskan bahwa seluruh sekolah memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus tanpa menetapkan kuota penerimaan. Pada masa tahun ajaran baru 2026-2027 saat ini, Dinas Pendidikan masih melakukan pendataan jumlah peserta didik berkebutuhan khusus yang diterima di setiap sekolah sebagai dasar pemetaan kebutuhan layanan pendidikan.
5: Prinsipnya, semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah, ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk dari tahun kemarin, kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi mulai TK, SD dan SMP. Kita sudah punya GPK 300-an ya. Tahun ini kita akan mendiklat guru-guru sekitar 200 untuk kita siapkan menjadi guru pendamping khusus.
4: Sementara itu, guru SDN Dukuh 3 Ngadiluih, Sunani Puji Lestari, kepada RRI turut menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi adalah proses pendataan murid berkebutuhan khusus yang masih terkendala oleh belum lengkapnya dokumen hasil pemeriksaan tenaga medis saat proses pendaftaran.
6: Karena kita di lingkungan yang beragam, tidak semuanya itu mau memeriksakan, mampu memeriksakan, minimal lah kita sudah mengidentifikasi dari pihak gurunya. Dan mohon maaf apabila hasil analisis kita kurang karena kita bukan bidangnya. Dari kemampuan kita yang terbatas untuk mengidentifikasi, paling tidak tahu gambarannya secara global.
4: Melalui penguatan kebijakan sekolah inklusi, perluasan jumlah guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pemerintah Kabupaten Kediri berharap seluruh anak termasuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, setara, dan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Anu Kusuma melaporkan.
2: Harga aneka jenis cabai di Kediri semakin fluktuatif. Ayu Citra melaporkan.
7: Harga aneka jenis cabai di Pasar Induk Pare, Kabupaten Kediri semakin fluktuatif. Hal diungkapkan oleh Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia APCI Kabupaten Kediri, Suyono, hari ini. Menurut Suyono, pada saat ini pasokan cabai di wilayahnya semakin berkurang. Semisal tampak pada cabai merah keriting CMK, yang pada sekarang ini pasokannya hanya 2 ton atau turun dibandingkan kondisi normal 10 ton. Akibatnya kini harga cabai merah keriting varietas Sibat 46 naik Rp2.000 menjadi Rp23.000 per kilogram.
8: Dengan kondisi saprodi, jadi pupuk non subsidi, pestisida, itu kan naiknya itu bukan main-main, mahal bener. Nah, di sini itu nanti harga normal dalam arti standar itu ya kisaran 40-45.
7: Namun kondisi berbeda dengan cabai rawit merah dan cabai merah besar karena memang cabai rawit merah justru mengalami kenaikan harga di tengah adanya penambahan pasokan. Adapun pasokan CRM ini tercatat 13 ton, masih turun 62,9% dari normal 35 ton. Terpisah, Indah, seorang pedagang eceran sayur mayur di Kabupaten Kediri, yang mengatakan bahwa pergerakan harga cabai ini memang mengalami naik turun. apalagi kondisi ini hampir berubah dalam periode harian.
9: Setiap hari itu belinya yaitu satu on gitu ya. Nanti kalau ada yang apa itu beratnya orangnya itu punya hajatan itu baru lebih.
7: Diketahui untuk asal pasokan cabai di pasar induk pari Kediri ini pada umumnya berasal dari wilayah Kediri, Malang, dan Blitar untuk jenis CMB. Sedangkan untuk cabai jenis CMK berasal dari Kediri dan Blitar. Ayu Citra melaporkan.
3: Anda masih di jalur lintas Kediri Siang, Jumat 17 Juli 2026. Pendengar, siswa Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri jalani cek kesehatan gratis untuk pemetaan kondisi kesehatan awal. Anda Kusuma melaporkan.
4: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis pada Kamis pagi sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa sehingga peserta didik yang teridentifikasi memiliki faktor risiko kesehatan dapat segera memperoleh pemantauan dan juga pemeriksaan lanjutan.
10: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di Sekolah Rakyat. CKG kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran. Ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Ya. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar. Kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan begitu atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
4: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik. Menurutnya, hasil pemeriksaan akan menjadi acuan sekolah dalam memberikan pendampingan sesuai dengan kondisi kesehatan masing-masing siswanya.
11: Kegiatan CKG ini memang satu keharusan, artinya CKG itu bukan untuk menyeleksi, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak-anak. Jadi sekali lagi CKG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Nah, itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak. Mungkin ada apa istilahnya, ada yang kalau sih tahun kemarin itu banyak anak yang giginya bermasalah. Kalau udah tahu giginya bermasalah, otomatis kan kami kan dalam pembinaan sehari-hari kan kita konsentrasi di situ. Pemasukan gigi atau bagaimana atau ini dan sebagainya. Jadi tujuannya itu.
4: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anu Kusuma melaporkan.
3: Mendekati hari jadi kemerdekaan ke-81, masyarakat Kabupaten Kediri siap gelar gerak jalan umum. Ayu Citra melaporkan.
7: Mendekati peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 RI, sebuah lapisan masyarakat siap menggelar gerak jalan umum. Hal ini tampak saat PLT Camat Pare, Habib Adnan, memimpin langsung agenda rapat koordinasi persiapan peringatan Hari Besar Nasional PHBN di Pendopo Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri hari ini. Menurutnya, pada peringatan Hari Besar tahun ini, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri akan menggelar serangkaian kegiatan publik, salah satunya gerak jalan umum yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2026.
12: Jadi pada prinsipnya untuk Kecamatan Pare tahun 2026 ini akan mengawali dengan pemerintah kegiatan pembangunan dan keramaian yang masyarakat nanti kita serahkan pada masa-masa kegiatan yang diberikan oleh tingkatan PAUD, RA, baik dengan tingkatan SMA, SMK, dan sedangkan untuk yang keramaian yang lain yang kita serahkan pada bersama pembangunan yang akan dibayar pertama. Sedangkan khusus untuk tingkatan kecamatan, kita hanya merekam satu kegiatan yang sifatnya umum, yaitu untuk gerak jalan.
7: Ditambahkan oleh Habib bahwa agenda kerajinan umum ini rencananya akan diikuti oleh 100 peleton dari berbagai kalangan masyarakat, mulai dari pelajar hingga kalangan umum, yang mana mereka ini bakal melempuh start dan finish dari Stadion Candrabirawa Pare Kediri. Sementara itu, hadir dalam pelaksanaan rapat koordinasi PHBN ini, Humas SMA Negeri 2 Pare Kabupaten Kediri, Linda Ayu Safitri, yang mengaku senang karena lembaga pendidikannya bisa ikut libatkan dalam rapat koordinasi persiapan PHBN HUT ke-81 RI. Dengan begitu, maka para siswa juga bisa memberikan kontribusi nyata dalam mengisi kemerdekaan. Lebih lanjut, hadir dalam kegiatan rakor tersebut segenap elemen masyarakat, baik dari pihak sekolah TK, PAUD, SD, SMP, SMA, hingga anggota TNI dan Polri. Ayu Citra melaporkan.
3: Demikian Lintas Kediri siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Dila,
2: saya Fuji,
3: bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Salah satu fakta unik yang jarang diketahui adalah kecenderungan kelelawar untuk selalu belok kiri ketika mereka keluar dari gua. Fenomena ini bukan sekedar mitos, melainkan telah diamati dalam berbagai penelitian dan pengamatan di alam liar. Para ahli biologi perilaku meyakini bahwa kebiasaan ini berkaitan erat dengan sistem navigasi alam yang disebut echolocation atau biosonar. Kelelawar menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi yang mereka pantulkan dari lingkungan sekitar untuk memetakan jalur terbang. Struktur otak dan organ tubuh kelelawar, khususnya bagian otak kanan yang lebih dominan dalam memproses sinyal spasial dan navigasi, mendorong mereka memilih belok kiri untuk mendapatkan jalur teraman dan menghindari tabrakan saat keluar gua, terutama ketika mereka keluar secara berkoloni.

0: dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh, Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah-alah, kok mesti aneh-aneh.
1: Sayang banget ini, ibu sudah dandan habis-habisan. Jambul sudah setinggi gunung Kelut. Bulu mata sudah mirip ombak pantai selatan. Datang ke mantenan kok cuma makan.
0: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: Ibu punya goyangan baru loh, goyang keong push up. Nanti di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Rosa Ferrari Kediri, balik lagi di Rendang Request Dangdut Sedap Gurih Wenapol ya. Jumat 17 Juli 2026 bareng sama Rifki, juga ada
1: Dila, ada Fuji.
0: Dila sama Fuji sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung di nomor telepon 0354 310 1108, juga melalui nomor WA kami di 0812 346 289 dan di 0857 2535 2550. Ya, kita awali siang hari ini dari Pak Setioko dulu. Selamat siang Rendang.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Rendang sedap gurih enak pol.
0: Enak pol.
2: Mana kabarnya lagi?
0: Baik Pak, kabar baik.
2: Baik ya.
0: Iya.
2: Dila, baik.
1: Iya, alhamdulillah baik.
2: Dila sama Fusi ya.
1: Iya.
2: Ya. Semua baik gitu.
0: Iya. Betul. Oke, Pak.
2: Bisa aja lah. Gimana?
1: Mau request apa, Pak Setioko?
2: Request lagu aja saya.
1: Iya. Lagunya apa?
2: Salah yang cocok dengan Dila sama Fuji itu sedekah, itu aja lah.
0: Sedekah.
2: Kan Fuji sama Dila kan suka sedekah kan?
1: Yeah.
2: Ya, iya, makanya kebiasaan bersedekah, hikab yang mulia bagi yang berharta dengan harta. Natal.
0: Mantap.
2: Bahas.
1: Monggo
2: ya,
1: salamnya.
2: Ya, salamnya untuk Pak Pak Mariono, Putra Tutut, Pak Sugeng, Pak Slamet, Pak Monoto, Pak Purbo.
0: Iya.
2: Pak Tarji, Pak Sutarji, PBNI, terus Pak Rahmat, Pak Zainal, juga Pak Dwi Cahyo, Pak Sulis, terus Mam Unini Aryani, Mbak Nawang, Bu Eti,
0: iya,
2: Putri, Bu Sita, Mbak Vina-Vina, Aludu, Bu Farida, ya, dan semuanya lah.
0: Oke, siap.
2: Ya, siap.
0: Yap.
2: Halo.
0: Iya.
2: Putus-putus. Ditunggu di rumah apa di terminal sana?
1: Di rumah saja, Pak.
0: Di rumah.
2: Oh, di rumah.
1: Iya.
2: Iya, dah.
1: Iya.
2: Dah, kita aja.

0: Halo.
1: Halo, selamat siang. Rendang sedep gurih, enak pol.
0: Enak pol dari Tulungagung.
1: Alhamdulillah, betul sekali Mas Riki.
0: Iya.
1: Ya, gimana kabar Mas Riki?
0: Kabar baik, sehat. Iya,
1: semangat.
0: Iya, betul.
1: Adilah sama Budiamu juga sehat selalu ya.
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah, sehat selalu sama semangat menemani Mas Riki juga. Sudah nanti lagunya Mas Riki ya.
0: Apa itu?
1: Aku tak minta dari Nini Kalina sama Dul Sumbang aja.
0: Judulnya?
1: Ganjarnya pacari Dila sama Kusiyama itu loh ya.
0: Apa?
1: Ganjarnya pacarku gitu ada.
0: Pacarku?
1: Iya.
0: Oke. Siap.
1: Siap ada tuh ya.
0: Dicariin dulu.
1: Nah iya, ganjarnya pacarnya adik dia sama Kusiyama itu loh. Ada.
0: Gila. Ah.
1: Kau guyur tadi kan. Ya kita aja salamnya tak ikut sama Pak Joko tadi ya Mas Riki sama Dila sama Fawzi tetap semangat selalu.
2: Amin.
1: Kita aja, terima kasih Mas Riki.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Yani. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Lebih dangdut, sedap, gurih, enak.
0: Oh. Gimana kabar ya, Bapak Bani? Sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat, semangat.
0: Sehat, semangat, mantap.
1: Ya, untuk Mas Rizky, Neng Gila, Neng Kuci, semoga diberi kesetan kepada Yang Maha Kuasa. Amin. Sekeluarga.
0: Amin. Ya Rabbal Amin.
2: Hari ini mau request lagu apa, Bapak Bani?
1: Lagunya Hatiku Melekat di Hatimu.
0: Hatiku Melekat
1: di Hatimu.
0: Siapa penyanyinya?
1: Penyanyinya Dedi Yuliadi.
0: Dedi Yuliadi.
1: Hatiku Melekat di Hatimu.
0: Oke.
2: Salam-salamnya monggo Bapak
1: ya?
2: Bani. Salamnya monggo.
1: Salam ya. Pak selamat Pak Sukarji, Pak Seoko, Pak Sugeng, Pak Munoto, Pak Mariono, Ale Edul, Eyang Purwo, Pak Jainal, Om Preci, Umpalti, Pak Tarji, Bu Lili, Bu Eti, Bu Uti, Bapak Wanda, Bu Sita, Bu Rini, dan semuanya.
0: Oke, siap.
1: Matur suwun medaliku.
0: Oke, sami-sami.

SMS boleh ya. Sampai nanti tepat pukul 15 kita tungguin buat Anda yang ingin bergabung di kesempatan siang hari ini.

0: Hoax atau fakta? Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Baik pendengar, kita dengarkan Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat terkait pesan berantai Indomaret bagaikan voucher belanja lewat kuesioner. Berikut disampaikan oleh rekan Esa.
3: Pendengar, beredar unggahan di media sosial berisi pesan berantai kuesioner berhadiah voucher belanja dari Indomaret. Namun pendengar, faktanya pesan berantai tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, tautan yang ada dalam pesan berantai mengarah ke website yang meminta sejumlah data pribadi dan merupakan indikasi pencurian data dan juga bisa menghubungkan ke peminjaman online ilegal. Melalui akun Instagram resmi @indomaret, pihak Indomaret menegaskan bahwa Indomaret tidak pernah mengadakan program bagi-bagi voucher belanja melalui kuesioner online. Mohon untuk berhati-hati dan tidak menanggapi pesan, telepon, informasi palsu, membuka atau membagikan tautan dari pihak yang tidak dikenal dan mencurigakan. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Salah satu fakta unik yang jarang diketahui adalah kecenderungan kelelawar untuk selalu belok kiri ketika mereka keluar dari gua. Fenomena ini bukan sekedar mitos, melainkan telah diamati dalam berbagai penelitian dan pengamatan di alam liar. Para ahli biologi perilaku meyakini bahwa kebiasaan ini berkaitan erat dengan sistem navigasi alam yang disebut echolocation atau biosonar. Kelelawar menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi yang mereka pantulkan dari lingkungan sekitar untuk memetakan jalur terbang. Struktur otak dan organ tubuh kelelawar, khususnya bagian otak kanan yang lebih dominan dalam memproses sinyal spasial dan navigasi, mendorong mereka memilih belok kiri untuk mendapatkan jalur teraman dan menghindari tabrakan saat keluar gua, terutama ketika mereka keluar secara berkoloni.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

rendang ya, request dangdut sedap gurih wenapol di Prosatu RRI Kediri. Masih ada 28 menit ya sebelum kita tutup rendangnya di kesempatan siang hari ini. Masih ditunggu di line telepon 0354 310 1108, juga di WA kami di 0812 3460289, juga di 0857 2535 2550.

0: chat di WA ya yang masuk siang hari ini.
1: Ada Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan lagu Koplo Solawat Jibril versi Nita Savana. Salamnya buat Pak Slamet, Pak Sukarji, Pak Munoto, Bapak Bani, Pak Setioko, Pak Zainal Abidin, Pak Tarji, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri bersama Kak Arif Kroyan dan dua dada cantik. Selamat

gabungan lagi siang hari ini. Kita lanjut lagi ya, putar lagu nih ya. Ada satu chat lagi yang masuk dari Pak Zainal Abidin di Balikpapan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah Anda merasa sudah makan tidak terlalu manis, tapi tetap sering lemas, cepat lapar, atau berat badan sulit turun? Bisa jadi tanpa sadar Anda sedang mengkonsumsi hidden sugar atau gula tersembunyi. Hidden sugar adalah gula tambahan yang tidak terlihat jelas sebagai gula di makanan atau minuman, tetapi sebenarnya terkandung dalam berbagai produk olahan seperti saus, roti, sereal, minuman kemasan, hingga makanan cepat saji. Banyak dari produk ini terasa tidak terlalu manis, namun tetap menyumbang asupan gula harian yang cukup tinggi. Masalahnya, gula tersembunyi ini sering tidak disadari karena muncul dalam berbagai nama seperti sirup jagung, maltodextrin, atau konsentrat buah. Akibatnya, seseorang bisa mengkonsumsi gula jauh melebihi batas harian tanpa disadari. Jika dikonsumsi berlebihan, hidden sugar dapat memicu lonjakan gula darah, rasa cepat lapar, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti obesitas dan diabetes tipe 2. Itulah sebabnya membaca label nutrisi dan komposisi makanan menjadi penting adanya, bukan hanya melihat rasa manisnya saja. Di era makanan serba praktis, hidden sugar menjadi jebakan yang sulit dihindari. Banyak makanan yang tampak sehat ternyata tetap mengandung gula tambahan dalam jumlah tinggi. Karena itu, langkah sederhana seperti mengurangi makanan olahan, memilih makanan segar, dan membiasakan minum air putih bisa membantu menekan asupan gula harian. Dengan lebih sadar terhadap hidden sugar, kita bisa menjaga energi tubuh tetap stabil dan kesehatan jangka panjang yang lebih terkontrol.

Co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

acara di kesempatan siang hari ini ya pendengar. Juga kita harus pamit undur diri nih di siang hari ini. Makasih buat Pak Setioko, Yang Purbo, Bapak Bani, Pak Mariono, Ibu Farida, Pak Zainal Abidin ya, yang siang sore hari ini sudah bergabung di Rendang. Rendang akan hadir lagi esok hari pukul 13 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Makasih juga buat Fuji sama Dila ya yang sudah menemani siang hari ini. Kita pamit dulu pendengar, nanti Kediri sore ini akan ditemani oleh Aska Rizka hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore untuk Anda semuanya pendengar. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kediri sore ini. Saya Aska Ariska menemani Anda semuanya hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kediri sore ini pendengar, saat ini kita masuk di segmen Beranda Asta Cita dan kita nanti akan berbincang berkaitan dengan ekonomi kreatif di era digital, peluang ataukah sekedar tren. Nah, kalau kita bicara berkaitan dengan gelombang revolusi industri 4.0 ataupun juga 5.0, itu memang telah membawa perubahan fundamental pada berbagai tatanan kehidupan global. Dan itu juga ditandai dengan semakin berkembangnya kreativitas, kemudian juga inovasi-inovasi yang pemanfaatan teknologi informasinya pun juga semakin masif. Nah, disrupsi ini dapat kita lihat dengan cepatnya perubahan yang terjadi akibat pemanfaatan AI, kemudian juga Internet of Things, ada juga Human Machine Interface, dan merebaknya fenomena sharing economy yang menjadikan kreativitas dan juga inovasi sebagai garda terdepan ekonomi global. Jadi bisa dikatakan juga bahwa era ekonomi kreatif ini dengan adanya revolusi industri menjadikan ekonomi kreatif menjadi salah satu isu strategis yang layak mendapatkan pengaruh utamaan sebagai pilihan strategi memenangkan persaingan global. Nah, sore ini kita akan berbincang bersama dengan M. Rendra Hidayatur Rahman, event spesialis Loka Karsa. Anda pun juga nanti bisa bergabung bersama dengan kami di segmen Beranda Asta Cita melalui WA Pro 1 0812 3460, 0289 atau 0857 2535 2550.

0: Co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Oke, pendengar saat ini Anda masih mendengarkan 100,2 FM RRI Kediri. Kita masuk di segmen Beranda Asta Cita untuk sesi ekonomi digital. Dan di ujung telepon kita sudah bersama dengan M. Rendra Hidayaturrahman, event spesialis Lokakarsa. Mas Rendra, selamat sore.
2: Halo, selamat sore semuanya.
1: Gimana kabarnya Mas Rendra?
2: Yes, alhamdulillah kabar baik. Gimana Mas kabarnya?
1: Saya alhamdulillah juga baik sekali. Ini ya. Posisi di mana Mas Sandra?
2: Oh, sekarang posisinya di Surabaya, Jawa Timur, dan baru pindah juga sih.
1: Oh, gitu, di Surabaya panas ya kalau siang ya. Karena memang di sini pun juga sama, sudah enggak hujan lagi, cuaca memang lebih ke kemarau gitu ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Oke, Mas Rendra, kita ngobrolin berkaitan dengan ekonomi kreatif ya sore ini. Ekonomi kreatif di era digital, apakah ini menjadi peluang atau justru sekedar tren? Jadi jawabannya apa, Mas Rendra?
2: Oke, kalau ngomongin soal ekonomi kreatif, kebetulan perkenalan dulu ya semua sama
1: RRI. Boleh.
2: Ya, sekarang aku jadi event spesialis di Lokakarsa, salah satu startup yang memang aku dan teman-temanku buat sendiri, dan juga sekarang juga sebagai community manager di salah satu agensi kreatif TikTok Shop by Tokopedia di Surabaya. Jadi kalau ngomongin soal ekonomi kreatif, sebenarnya ini jadi salah satu peluang ya Mas, jadi salah satu peluang ya Kak ya, karena e-craft ini kan cakupannya cukup luas, nggak hanya di bidang digital juga, tapi non-digital. Jadi aku rasa selama kurang lebih setelah lulus, karena dulu kebetulan kuliah pada pariwisata, jadi memang sangat erat berkecimpungan dengan industri kreatif, terutama dengan ekonomi kreatif atau UMKM. Ini jadi satu peluang untuk apa ya, istilahnya menaikkan dari sisi growth ekonomi ataupun sustainability dari sebuah brand atau sebuah destinasi kalau untuk di pariwisata seperti itu.
1: Oke, jadi intinya ini peluang.
2: Ya, peluang, betul banget.
1: Tapi kalau kita melihat trennya ke depan akan seperti apa ekonomi kreatif ini?
2: Tentu kalau ngomongin soal ekonomi kreatif, trennya akan masih banget ya Mas ya, dan punya growth yang oke banget. Karena kalau kita lihat-lihat sekarang kan untuk ekonomi kreatif terutama di bidang digital kreator itu cukup lumayan banyak, apalagi dihadirkan juga dengan beberapa platform media sosial seperti TikTok, kemudian Instagram.

0: kreatif berperan sebagai salah satu media ya, media salah satu media untuk meningkatkan sebuah pendapatan mungkin dari sebuah individu atau kelompok pun pakai cara konvensional dan juga cara yang cukup modern itu nggak ada salahnya, keduanya tergantung dari di mana kita berasal dan juga di mana lokasi kita untuk mengimplementasikan dari sisi tersebut.
1: Oke, tapi ada plus minusnya ya Mas Hendra ya?
0: Betul, ada plus minusnya pasti, pro kontra juga pasti akan selalu berdampingnya.
1: Tapi kalau di era saat ini lebih baik kita bisa bersinergi yang dengan namanya digitalisasi tadi.
0: Betul, betul sekali. Digitalisasi jadi salah satu yang penting ya. Mungkin di sini juga kalau memang dari program-program, beberapa program pemerintah juga selalu menggaungkan digitalisasi. Kebetulan di tahun 2023 saya juga sempat untuk gabung proyek, salah satu proyek literasi digital untuk Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa, yaitu untuk Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam pembuatan konten kreatif yang memang lebih ke arah pemfokusan di program-programnya pemerintah, seperti itu.
1: Memang sekarang banyak ya kalau kita lihat menjamur sekali para konten kreator yang memang mereka punya inovasi-inovasi yang sangat menjual begitu di pasar. Kalau Mas Enda sendiri apakah juga merangkap menjadi seorang konten kreator juga begitu untuk bisa bersinergi dengan digitalisasi yang saat ini berjalan beriringan gitu Mas?
0: Betul sekali, karena sekarang juga memang selain sebagai event specialist dan juga community manager, juga lebih into juga sekali ke bidang kreator juga afiliator, karena memang sebagai, gak hanya sebagai pengamat tapi juga untuk mencoba gimana menjadi pelaku dari kreator itu sendiri. Jadi memang punya beberapa perspektif yang bisa dihasilkan dan juga bisa dibagikan oleh teman-teman yang ada pendengar sekarang.
1: Oke, supaya kita bisa berkembang, bisa maju, dasar apa atau modal apa sih yang wajib dikuasai para pelaku e-craft Mas Hendra?
0: Sebenarnya kalau untuk dasar yang penting niat. Mungkin semua hal dari apapun yang kita lakukan itu pasti harus ada niat bagi dari dalam diri sendiri. Karena kalau seumpama niat itu tidak ada dari dalam diri sendiri, pasti motivasi tidak akan pernah membentuk gitu. Jadi mungkin jasa salah satu modalnya ya. Mungkin di sisi lain juga bisa adaptable dengan digitalisasi yang ada dan tidak menutup mata dengan adanya proses globalisasi atau hal-hal yang memang sekiranya sekarang sudah mulai modern.
1: Oke, baik. Jadi memang kita harus melihat ke depan ya, tidak hanya saat ini saja, karena peluang di masa depan pun cukup besar kalau kita mau belajar dan terus belajar ya.
0: Yes, betul sekali.
1: Mas, kalau misalnya kita sudah punya modal kreativitas nih, kita punya dasar yang kuat untuk bisa menjadikan produk kita begitu menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi dan itu bisa menjual. Tapi kalau kita melihat juga banyak UMKM kreatif ya, mungkin ya, kan konten kreator juga ini salah satunya. Ya mereka punya konten-konten bagus, mereka bisa membuat sesuatu yang kreatif. Tapi ini kok justru malah nggak laku-laku atau justru sepi peminat. Nah ini gimana ya?
0: Oke. Sebenarnya kalau untuk laju dari sebuah hal pasti akan ada naik turunnya ya kak ya. Naik turun dari suatu apa ya, ketika kita menjadi pelaku e-craft itu pasti akan ada yang mana salah satu dari apa yang kita jual atau apa yang kita pasarkan itu laku atau sebaliknya justru. Ini jadi salah satu tantangan juga sebenarnya, bahwa di sini mungkin hal yang positif yang bisa kita ambil adalah terus untuk mencoba dan terus untuk membuat. Karena biasanya kan dari dasar itu sendiri ketika kita menemui kesusahan atau hal-hal yang memang kiranya kurang untuk work gitu ya, pasti akan ada rasa timbul menyerah nih kak, timbul menyerah. Nah itu juga mungkin sisi positifnya kita ambil, kita bisa terus untuk mencoba, terus untuk belajar juga, mempelajari kesalahan-kesalahan yang ada atau memang menjadi bahan evaluasi ketika kemarin kok ini salah satunya nggak bisa naik, nggak bisa work gitu ya. Jadi itu jadi evaluasi juga bagi pelaku e-craft untuk bisa terus kiranya bisa terus berkembang.
1: Oke, kalau dilihat-lihat nih ya, ini titik lemahnya di mananya nih Mas? Apa yang salah dengan mereka yang seperti itu? Mungkin penghasilannya jadi stuck ataupun juga apa yang mereka produksi itu tidak berkembang, itu salahnya di mana?
0: Sebenarnya kalau ngomongin salahnya pasti itu bisa jadi banyak hal. Cuman biasanya yang paling utama atau yang paling umum ya, itu biasanya kalau mungkin kita di e-craft kalau bikin konten itu pasti akan ada hook yang harus menjual atau 5 detik pertama yang harus dijual. Nah, mungkin itu perlu yang salah satu hal yang perlu dipelajari secara bersama dan saksama juga. Dan sekarang kan juga banyak banget nih Mas ya, platform-platform yang memang kita bisa belajar secara gratis dan juga memang bisa untuk dimanfaatkan bagi pelaku e-craft untuk bisa terus belajar itu.
1: Oke, Mas Rendra, ini di Lokakarsa berarti spesialisnya di semacam seminar atau workshop gitu ya Mas ya?

0: Betul, kalau di Lokakarsa lebih ke arah event spesialis, jadi memang nggak hanya sekadar untuk membuat end-to-end-nya juga, tapi juga ikut memasarkan business development juga untuk penyedia jasa dari event.
1: Oke, jadi ini kolaborasinya dengan digitalisasinya gimana nih untuk membangun ekonomi kreatifnya?
0: Karena kebetulan Lokakarsa ini dibentuk bukan hanya sebagai event management software company, bukan sebagai event management juga, tapi kita juga penyedia software company. Baik itu kita melakukan internalisasi digitalisasi sistem, terus kemudian pembuatan website atau pembuatan landing page dan lain sebagainya. Memang Lokakarsa ini jadi salah satu menurut kami bisnis yang baru ya Mas, karena kita bertiga base-nya semua di Jakarta. Ya, dulunya di Jakarta, cuman memang karena ada satu lain hal, saya pindah Surabaya dan bersama dengan kedua teman saya di Jakarta, kita memang punya visi misi bahwasanya Lokakarsa ini bukan hanya sekadar event management company, tapi kita juga pengen apa saja yang memang kebutuhan-kebutuhan di event itu bisa menjadi digital melalui beberapa platform.
1: Supaya bergeraknya ini juga diminati oleh anak-anak muda zaman sekarang itu gimana ya, Mas?
0: Sebenarnya kalau untuk melihat dari pasar untuk digitalisasi, baik itu di IT sektor ataupun event, kalau kita beberapa kali di kota besar, itu anak-anak muda sebenarnya cukup tertarik untuk di bidang IT ataupun event yang memang bergerak di bidang tech seperti itu. Jadi memang untuk pasarnya, kalau saya rasa dan saya lihat di pasar-pasar untuk di kota besar, ini cukup work banget karena beberapa dari mereka itu cukup meyakini bahwasanya industri tech ataupun event company itu cukup menghasilkan, dibilang cuan gitu.
1: jadi apa ya, bisa dikatakan menguntungkan juga gitu ya?
0: Betul-betul menguntungkan sekali, karena kebetulan saya sebelum kerja pindah Surabaya juga memang untuk base-nya juga di IT tech sih Kak.
1: Oke. Baik, jadi pengalamannya sudah banyak sekali Mas Lendra ya?
0: Sampai sekarang pengalaman mungkin cukup banyak, cuman masih pengen terus belajar.
1: Oke, Mas, biar produk ekonomi kreatif ini tidak stuck atau mungkin juga mati suri, karena kan setiap tahun, bahkan mungkin setiap hari kita melihat banyak sekali tren silih berganti. Nah, itu gimana supaya kita tetap konsisten, punya laju yang bagus gitu?
0: Oke. Mungkin kalau di ini ya Mas, kalau kita petakan di Lokakarsa supaya lebih konsisten dan juga enggak bersifat stagnan, kita selalu punya target di setiap kuartalnya.
1: Itu
0: kuartal 1 sampai dengan kuartal 4, dan kita selalu melakukan evaluasi dan juga monitoring gimana cara kita untuk terus mengupgrade dari sisi bisnis kami di Lokakarsa gitu. Karena di Lokakarsa ini kan memang kami bertiga cukup baru dan belum ada 25 tahun semuanya. Jadi kita memang bersinergi bersama-sama mewujudkan visi misi Lokakarsa, yang mana memang kita sebenarnya ingin menjembatani teman-teman generasi muda terutama di daerah untuk lebih mengenal industri IT tech dan juga event yang berbasis dengan tech seperti itu. Jadi memang lebih ke arah fokus dan juga goals-nya lebih disatukan, disamakan persepsinya baik antara tiga founder kita tadi.
1: Oke, jadi ada tadi yang disampaikan, ada tiap kuartal itu punya targetnya masing-masing gitu ya Mas ya.
0: Betul.
1: Kalau kita ngikutin pasar itu, apakah nanti hasilnya juga akan bagus atau justru belum tentu?
0: Kalau ngikutin kuartal mungkin hasilnya akan tetap bagus. Mungkin kalau semama saya bisa bilang, event itu kan kalau di sisi event pasti akan ada event setiap bulan, setiap kuartal, setiap semester. Sama halnya dengan IT tech sekarang, dengan adanya banyak platform yang ada dan juga digitalisasi serta globalisasi yang
1: betul,
0: membutuhkan teknologi, dan mungkin yang terkenal sekarang AI ya Mas ya,
1: sangat-sangat dimudahkan loh kita dengan AI itu ya.
0: Betul, pasti sangat mudah dengan adanya AI ini untuk baik itu dari sisi bisnis, kemudian untuk membantu pekerjaan atau bahkan untuk teman-teman kuliah. Nah, kita coba untuk fasilitasi gimana tiap kuartalnya ini kita punya target dan juga tujuan kami Pulau Kakarsa cukup berdampak kepada orang-orang. Jadi kita pengen keberdampakan itu bisa dirasakan gak hanya di teman-teman kota besar, tapi juga teman-teman di daerah juga.
1: Oke, tapi teman-teman di Lokakarsa apakah juga ini sering memberikan inspirasi-inspirasi kepada teman-teman yang lain yang mungkin masih dalam tahap konvensional nih, ayo go digital gitu?
0: Betul, kebetulan teman-teman di Lokakarsa kita tiga orang, satu saya bukan non-teknikal, bukan anak IT, tapi dua rekan saya, dia mereka IT banget karena mereka untuk di perkuliahan di teknologi informasi dan sekarang memang masih bekerja di salah satu industri IT juga okay. di Jakarta yang bermitra dengan Google. Hmm. Nah, jadi mereka tetap menyuarakan karena mereka juga dulu ketika perkuliah mereka juga ikut salah satu program pemerintah yaitu di Kampus Merdeka. Hmm. Jadi memang mereka dari basicnya di perkuliahan kemudian sampai dengan sekarang kita membentuk dan juga mencoba menyuarakan lokakarsa berserta dengan semangatnya kita tetap fokus pada gimana cara tech ini bisa terus untuk berkembang dan juga diminati oleh generasi muda. Terutama sekarang kan kalau ngomongin soal AI siapapun pasti bisa pakai, siapapun pasti bisa untuk mengakses, tapi gimana caranya AI itu bisa menjadi salah satu rekan kita, yeah. bukan pengganti kita.
1: Nah, ini perlu digarisbawahi, AI hanya sebagai rekan, bukan pengganti ya Mas Indra ya?
0: Betul sekali. Karena memang sebenarnya kalau untuk sekarang salah satu isunya adalah AI itu sebagai pengganti.
1: Mm-mm.
0: Nah, sebenarnya kalau dilihat dari kacamata di IT tech atau IT startup itu sebenarnya IT itu bisa kita jadikan rekan untuk diskusi dan bukan malah menjadi sebuah pengganti. Contoh nih, banyak banget mungkin sekarang kalau teman-teman atau rekan-rekan menemui joki skripsi tapi pakai
1: itu benar-benar bisa 100% valid gak sih kalau kayak gitu? Kayaknya enggak ya.
0: Dulu pernah sempat saya menemui, karena kebetulan saya juga dulu asisten dosen di salah satu universitas. Sempat menemui beberapa tugas mahasiswa yang menggunakan AI dan ternyata terbaca oleh salah satu AI analyzer.
1: Ah iya ya betul. Jadi kita dengan AI ini jangan gampang bergantung gitu ya Mas Indra ya. Sekalipun memudahkan kita, tapi kita harus cermat dan juga teliti loh ya.
0: Betul sekali.
1: Oke, Mas Rendra, kita jeda sejenak. Mas Rendra, jangan ditutup teleponnya. Dan juga untuk Anda, pendengar, silahkan bisa bergabung juga bersama dengan kami sore ini dalam segmen Beranda Asta Cita tentang ekonomi kreatif di era digital, peluang ataukah sekedar tren. Nah, silahkan Anda bisa bergabung di WA Pro 1 0812 3460, 0289 atau 0857 2535 2550.

0: Tulus dengan teh hijaunya menemani kita di menit ke-37 lepas pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Anda masih mendengarkan Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Kediri. Kita masih bersama dengan M. Rendra Hidayatul Rahman Iwan, spesialis Loka Karsa, ekonomi kreatif di era digital, peluang ataukah sekedar tren. Mas Rendra masih standby ya mas ya?
1: Halo, selamat sore, masih standby.
0: Oke, kita lanjut lagi ngobrol berkaitan dengan ekonomi kreatif. Jadi berkaitan dengan hal ini, ada nggak sih Mas Rendra tantangan terbesarnya untuk membuat teman-teman atau pelaku ekonomi kreatif itu menjadi go digital?
1: Oke, tentu kalau ngomongin soal tantangan pelaku ekraf untuk go digital itu cukup banyak ya kak. Karena kalau selama kita biasanya on experiences, itu salah satunya literasi digital yang mungkin masih terbatas sekarang. Karena memang beberapa mungkin belum memahami strategi pemasaran seperti apa, dan kita sering banget menemui untuk kesulitan menggunakan platform, baik itu e-commerce, media sosial, atau AI lagi untuk bisnis ataupun untuk apapun itu. Kemudian kita juga merasa kalau persaingan yang sekarang cukup ketat. Produk-produk yang sekarang, produk-produk yang beragam itu dengan ribuan brand yang secara online itu kadang sulit untuk membangun diferensiasi, atau kalau selama kita mengenai adalah unique selling point dari produk itu. Ini jadi salah satu yang mungkin jadi salah satu tantangan untuk bertransformasi untuk ke go digital gitu. Dan salah satunya lagi yang terakhir itu mungkin adaptasi teknologi. Ini kita sering menemui sekali kalau adaptasi teknologi ini jadi salah satu yang belum mampu untuk menjangkau pasar secara lebih luas, termasuk pasar internasional. Nah, di sini sebenarnya peran-peran dari mungkin generasi muda atau pemerintah atau pelaku, bahkan pelaku ekraf itu cukup cukup masif ya untuk meningkatkan dari sisi menjawab dari tantangan untuk go digital ini sendiri.
0: Oke, jadi sebenarnya kalau di era sekarang kita semuanya pasti punya HP ya, mempunyai HP, punya laptop, pegang gadget, kemana-mana pasti dibawa gitu ya. Nah, kita sudah tahu ini ada teknologi nih, ini kita bisa mencari cuan dari digital secara online atau daring. Tapi tadi memang kita nggak tahu arahnya gimana, prosesnya gimana, alurnya bagaimana. Itu yang mungkin banyak orang juga akhirnya merasa, aduh ribet nggak sih digitalisasi gitu kan.
1: Betul sekali mas, apalagi dengan banyaknya platform ya, banyaknya platform ini jadi salah satu kebingungan tersendiri terkadang untuk pelaku ekraf untuk kira-kira yang gue kemana ya, dan beberapa mungkin berdasarkan pada stigma kalau sama kadang kan kita menemui hal-hal yang mungkin agak sedikit FOMO gitu ya kan. Oh ini kita pakai TikTok mungkin bisa rame langsung nih, jualan langsung 1000 gitu kan. Padahal semua itu dasarkan dari buy process. Nah proses ini kadang yang dilupakan oleh teman-teman gitu. Jadi hasil itu hasil yang menurut hasil yang cukup oke, mungkin didasarkan dari proses. Kita nggak tahu ya dari pelaku ekraf itu prosesnya sesulit apa, kemudian cara untuk membentuk timnya seperti apa, dan juga bagaimana cara konsisten. Nah ini konsisten itu salah satu mungkin yang sering banget aku dan juga teman-teman temui ketika ngobrol bareng teman-teman pelaku kreatif.
0: Oke, baik, siap. Nah, Mas Rendra, berarti kita butuh pelatihan-pelatihan nggak sih untuk teman-teman yang memang mereka menekuni ekonomi kreatif ini?
1: Betul-betul, kita benar-benar butuh pelatihan banget sih kak untuk dari sisi pelaku ekonomi kreatif. Mungkin kalau sumama dari pendengar Sobat RRI sekarang, itu sudah seringkali mungkin melihat beberapa platform atau beberapa pemerintah yang memang sekarang sudah menyediakan program-program untuk digitalisasi UMKM. Salah satunya mungkin kalau di Kediri itu tahu aku itu ada dari programnya Dinas Pariwisata Kabupaten Kediri. Itu mereka mungkin juga punya terkait dengan pendampingan UMKM atau di koperasi itu pasti mereka punya. Dan dulu waktu pas di Jogja, karena aku dulu biasanya Jogja kayak 6 tahun ya, itu sering banget fasilitasi dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sleman atau Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari segi pendampingan, pendampingan UMKM supaya mereka go digital, bagaimana cara mengakses pasar digital, kemudian untuk kader hanya bagaimana untuk mengcapture atau ngefoto produk. Karena sebenarnya kalau aku sebagai pembeli, aku sebagai penjual itu akan tertarik ketika produk itu memiliki foto yang bagus dan juga menarik.
0: Oke, baik. Kalau banyak mungkin kasus semacam, oh saya ngonten tiap hari, saya upload tiap hari, tapi kok hasilnya gitu-gitu aja ya, kok monoton aja, kok malah main kesini makin dikit nih yang berminat. Nah itu gimana ya mas ya? Adakah mungkin rule-nya yang harus kita penuhi? Misalkan ketepatan waktunya, ketepatan misalkan kalau kita ada event lokasinya atau momennya juga. Nah itu gimana?
1: Oke, sebenarnya kalau untuk kasus dari konten, kalau kita buat konten, kemudian kontennya belum terlalu rame, biasanya kita dasarkan untuk by moment. Nah, sama saya juga sebagai seorang kreator, tapi kreator lebih ke arah penggunaan bahasa Indonesia yang mungkin benar, gitu. Jadi kan untuk sekarang, masa-masa sekarang pertengahan tahun, ini salah satu contohnya ya, kayak salah satu contohnya adalah pertengahan tahun ini kan pemerintah selalu membuka beasiswa unggulan. Nah, beasiswa unggulan itu salah satu syaratnya adalah harus melampirkan sertifikat uji kemahiran berbahasa Indonesia dari Kemendikbud, betul. Nah, terkadang beberapa, aku menemui sekali dalam kurun 4 tahun ini, beberapa teman-teman generasi muda itu belum tahu bagaimana cara mendaftar UKBI, kemudian bagaimana untuk tes UKBI, sekolah, soalnya seperti apa. Nah, di situ peran dari momen ketika kalian atau kamu tahu dari segi UKBI itu apa, buatlah konten itu. Jadi semua disarankan dengan momen kita, kalau dari aku pribadi.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Tepat, kita pasti bisa menaikkan konten itu dan bisa konversi ke penjualan. Sama halnya sekarang, mungkin sekarang kan lagi ramai Piala Dunia.
0: Betul.
1: Produk-produk mungkin yang teman-teman tahu di toko-toko itu kan pasti ada label Piala Dunia. Itu teman-teman bisa banget buat konten seputar itu, karena kan mereka secara nggak langsung ketika kalian untuk istilahnya, oh, kita mau nonton Piala Dunia, kita pakai apa namanya, beli produk ini nih, beli produk mineral ini nih, itu kan ada beberapa gambar dari pemainnya bola juga kan, jadi itu bisa dukung. Jadi semua hal didasarkan dengan by moment juga, jadi mengubah pola pikirnya. Jadi jangan selalu membuat konten baru, tapi coba dicoba untuk memecah menjadi banyak konten dari masing-masing momennya.
0: Oke, jadi momen yang tepat bisa menghasilkan hasil karya yang bagus juga, begitu, banyak diminati, menarik masyarakat untuk melihat konten-konten kita, gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Nah, kalau di Lokakarsa ini, Mas Rendra, bagaimana cara membuat sebuah apa namanya ya, event atau workshop atau mungkin juga seminar yang tidak hanya sekedar oh kita membuatnya semacam untuk sosialisasi, semacam untuk pelatihan-pelatihan saja, atau mungkin dalam bentuk motivasi kepada para pelaku bisnis atau ekonomi kreatif, tapi juga nanti setelah selesai acara ini kita bisa bikin bisnis atau karya yang memang betul-betul bisa kita kerjakan bareng-bareng, didukung, dan nanti bisa go digital dengan bagus gitu.
1: Oke. Sebenarnya kalau dari Lokakarsa ini, karena mungkin nanti pendengar, teman-teman pendengar RRI atau kakak juga bisa lihat langsung aja di website kami di lokakarsa.id. Lokakarsa ini sebenarnya kalau ketika kita membuat event, kita selalu didasarkan pada petugas teknis yang ada. Karena kan kita selalu handle event dari klien. Cuman adalah bagaimana cara klien bisa selalu ingat kita, ini soal itu Lokakarsa sebagai event organizer. Nah, salah satu yang mungkin kita, atau mungkin yang bisa disampaikan, ketika kita tahun lalu ngebuat wedding, kita sebenarnya juga WO juga di Solo. Jadi kita ngebuat weddingnya itu based on digitalisasi. Jadi memang biasanya kan kalau untuk tamu yang datang, mereka menunjukkan undangan, kita yang undangan kertas. Cuman kalau di Lokakarsa kita pakai barcode. Ini jadi salah satu yang kita gaungkan sampaikan sebagai unique selling point dari Lokakarsa, sehingga teman-teman nanti ketika hadir itu, oh ini ya WO yang bisa untuk pakai barcode di Lokakarsa gitu. Atau hanya ketika dulu waktu pas kita handle untuk event untuk marak literasi bakti BCA, itu juga kita didasarkan dari salah satu digital juga, karena memang kita output dari itu kan, kalau output dari corporate itu lebih ke arah brand awareness. Brand awareness memang konsepnya ada corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi memang ini jadi salah satu hal yang memang selalu kita pegang, selain dari pembuatan untuk website, event, tapi kita juga memetakan bagaimana si konten-konten itu juga terus sustain dan juga bisa diliput teman-teman media juga. Karena kan untuk sekarang kredibilitas dari sebuah acara atau kredibilitas dari sebuah portofolio ada keberhasilan diliput dari media press release kan, Kak.
0: Oke, baik. Kita perlu kolaborasi dengan pemerintah kah untuk hal ini, untuk memulai begitu?
1: Sebenarnya kalau untuk memulai, pemerintah tuh selalu memfasilitasi semua teman-teman pelaku ekonomi kreatif untuk bertumbuh dan berkembang dari program-programnya. Mungkin juga teman-teman dari pendengar RRI juga bisa langsung aja cek dari program-program pemerintah yang ada, banyak sekali. Jadi kalau start bersama dengan pemerintah itu sangat terbuka sekali. Atau teman-teman kiranya punya investor nih, bisa langsung start juga, nggak apa-apa. Jadi memang semua jalan itu ketika membuat bisnis yang berbasis dengan ekonomi kreatif, memang memang nggak ada salahnya kita ketika kita memulai langkah dari mana aja. Yang penting apa yang memang kita lakukan sesuai dengan visi misi dari apa yang memang dibuat bersama dengan, kalau semua membuat diri bertiga berarti visi misinya harus sama, visinya juga harus sama gitu. Itu juga harus berjalan selaras juga. Dan apapun kolaborasi bersama dengan siapa, itu jadi salah satu hal yang mendukung. Karena di event juga kami, kita selalu berkolaborasi dengan community event dan juga media partner yang ada. Karena itu jadi satu sustainability-nya kita sebagai Lokakarsa, dan juga bagaimana kita bisa menjalin networking lah ya kak ya.
0: Betul.
1: Networking itu penting sekali kalau di lingkup bisnis.
0: Oke, baik. Mas Rindra, sebagai peluang yang sangat menjanjikan dan bisa menghasilkan cuan kalau kita mau telaten dan mau terus belajar begitu ya Mas ya. Pesannya untuk anak-anak muda zaman sekarang atau mungkin juga pendengar kita dari segala usia boleh ya Mas ya, yang ingin memulai menjadi pelaku bisnis atau ekonomi kreatif tapi bingung dari mana. Nah ini pesannya apa Mas?
1: Oke. Mungkin kalau mungkin sama generasi muda ya kak, kebetulan aku sekarang 20 tahun juga
0: Mas. Siap, monggo.
1: Buat teman-teman semua yang pendengar dari RRI Pro 1 Kediri, jangan takut memulai, itu yang pertama. Karena kalau seumpama takut memulai, teman-teman pasti gak akan tahu gimana resiko. Aku selalu menekankan ke teman-temanku juga, ke timku, bahwasanya kita harus mencari resiko, bukan mencari peluang. Karena kalau mencari resiko, kita pasti akan belajar untuk menghadapi resiko itu. Jadi belajar-belajar itu kita pasti akan mendapatkan sebuah peluang. Itu jadi salah satu yang memang harus dipegang. Dan jangan lupa, kalau sumpah ini yang selalu aku pegang, kita sebenarnya motivasiku untuk membuat Lokakarsa bersama tim adalah motivasi kita bertiga itu sama-sama dari ibu gitu. Kita selalu melihat sosok ibu gitu. Mungkin teman-teman yang orang tuanya masih lengkap sekarang, dan mungkin kita, apa ya, saya bisa menjadi salah satu pacuan untuk motivasi gitu. Kita bertiga selalu menekankan bahwasannya ibu kita lebih capek, jadi kita gak boleh capek. Itu jadi seperti ya, berarti salah satu motivasi kami bertiga. Dan tentu apa yang memang ketika teman-teman pelaku aircraft ini membuat bisnis ataupun menjalankan bisnis, jangan di awal itu jangan memikirkan istilahnya apa ya, omset terlebih dahulu. Gimana cara untuk bisa ngebuat teman-teman itu sustain. Ketika bisnis itu udah sustain, pasti teman-teman akan mendapatkan omset itu sendiri. Baik itu omset kan kadang nggak hanya berupa rezeki, berupa uang, tapi juga networking. Contoh nih, aku ketemu sama kakak sekarang, mungkin bisa bareng RRI bisa menjalin sebuah event di masa depan. Dan sama yang mana sama-sama menguntungkan dari kedua belah pihak. Jadi jangan takut bernetworking, jangan takut untuk memulai langkah, dan juga jangan pernah untuk mengeluh. Karena mengeluh ini jadi salah satu habit yang sering banget aku temui di umum ya kak ya.
0: Normal ya Mas itu ya, kalau ngeluh ya pasti ya.
1: Betul sekali, mengeluh pasti manusiawi juga. Tapi kalau itu sebenarnya juga bisa kita antisipasi juga dengan apa istilahnya, hal-hal yang memotivasi teman-teman gitu. Contoh di motivasi teman-teman pengen kaya nih, oke, aku gimana caranya biar cepat kaya, aku membuat ini itu. Jadi jangan sampai istilahnya, jangan teman-teman sampai malu gitu.
0: Oke, jadi intinya adalah bagaimana ide-ide kreatif kita nggak mati, itu gimana Mas?
1: Bisa banget. Ide-ide kreatif kita nggak mati, ini sih kak, mungkin salah satu hal yang perlu banget untuk menghidupkan ide atau merasakan ide adalah teman-teman berjejaring, networking.
0: Oke, well, itu kuncinya ya.
1: Kuncinya itu, karena kalau seumpama hanya dipikirkan sendiri, pasti kan akan istilahnya feedbacknya ke diri sendiri aja. Tapi kalau kita ada rekan untuk ngobrol, rekan
0: tempat sharing gitu ya.
1: Sharing, betul. Jadi mereka bisa masih masukkan dan malah menjadi sebuah ide, entah itu event atau entah itu produk yang bisa dijual.
0: Siap, betul. Mas Rendra, terima kasih sudah berbincang dengan RRI Kediri sore ini. Sukses terus Mas Rendra ya.
1: Terima kasih teman-teman RRI dan juga pendengar.
0: Siap, semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih, selamat sore, salam sehat.
1: Salam sehat, terima kasih.
0: M. Rendra Hidayatul Rahman, event spesialis Lokakarsa. Ekonomi kreatif di era digitalisasi, peluang ataukah sekedar tren? Jadi aircraft ini bisa dikatakan sebagai peluang struktural, sementara digital itu adalah sebagai alatnya, pendengar. Dan demikian untuk perbincangan kami di Beranda Astacita edisi hari Jumat 17 Juli 2026. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan program Satu Arah di Surabaya untuk mengikuti Info Prima.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
2: Sari berita, UPT SDN Sukolilo 1 Kabupaten Tuban hanya menerima satu calon peserta didik. Pemerintah Kabupaten Tuban akan segera melakukan evaluasi. Anggota DPRD Jawa Timur, Dedi Irwansa, mengapresiasi sinergi pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Inilah Info Prima selengkapnya, Jumat 17 Juli 2026, bersama saya, Fresti Oktora.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, UPT SDN Sukolilo 1 Kabupaten Tuban hanya menerima satu calon peserta didik. Pemerintah Kabupaten Tuban akan segera melakukan evaluasi. Witra Adila melaporkan.
3: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026 di UPT SDN Sukolilo 1 Tuban tercatat hanya menerima satu orang calon peserta didik baru. Kondisi ini menjadi sorotan lantaran kapasitas daya tampung atau pagu yang ditetapkan untuk satu rombongan belajar atau rombel di sekolah tersebut seharusnya mencapai 28 siswa. Hingga saat ini pihak sekolah belum memberikan klarifikasi secara resmi. Menyikapi situasi tersebut, Bupati Tuban Aditya Halinda Fariski memberikan tanggapan dan alasan mengapa hal itu dapat terjadi. Yang menekankan bahwa fluktuasi jumlah calon siswa setiap tahunnya tidak terlepas dari pengaruh angka kelahiran yang bervariasi. Pemerintah Kabupaten Tuban telah menjamin bahwa seluruh anak usia sekolah dasar di Tuban seluruhnya telah bersekolah. Mereka tersebar di berbagai lembaga mulai dari pendidikan negeri, swasta hingga berbasis keagamaan.
4: Dihitungnya begini dulu teman-teman. Kelahiran atau angka anak sekolah, usia sekolah itu kan di setiap tahunnya berbeda-beda. Tetapi saya bisa menyampaikan, kemarin saya sudah mendapatkan laporan dari Dinas Pendidikan untuk yang jenjang SD, alhamdulillah semuanya anak usia jenjang SD ini masuk ke sekolah, baik itu negeri, swasta maupun di keagamaan. Memang dinamikanya beragam ya teman-teman, yang artinya kami menitipberatkan anak-anak ini bersekolah terlebih dahulu. Ya, nanti kalau penataan di dalamnya akan kita terus evaluasi.
3: Menanggapi hal tersebut, pemerintah daerah berkomitmen untuk menjalin komunikasi intensif serta memberikan pendampingan berkelanjutan. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
2: Anggota DPRD Jawa Timur Dedi Irwansa mengapresiasi sinergi pemerintah Provinsi Jatim bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Faris Yarbo melaporkan.
5: Anggota DPRD Jatimur Dedi Irwansyah mengapresiasi sinergi Pemprov Jatim bersama BNNP Jatim dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah. Hal ini dilakukan dengan sosialisasi bahaya penggunaan narkoba bagi siswa baru dalam masa pengenalan lingkungan sekolah 2026. Dedi mengatakan upaya pencegahan menyasar anak sekolah penting karena mayoritas penyalahguna narkoba adalah anak-anak usia muda.
6: Terkait narkoba, kita memang bahkan keliling kemana-mana dengan kawan-kawan BNNK, kita berharap ya ada sinergi sampai ke sekolah-sekolah, kami siap support. Karena memang pangsa pasar terbesarnya itu kan anak-anak muda. Kalau mohon maaf, kalau bagi pengedar Jawa Timur ini bukan pangsa pasar, tidak akan ada barang ini. Karena mereka menganggap Jawa Timur besar ini pangsa pasar, maka berapa kejadian itu terjadi. Maka tindakan preventif kita, ya edukasi kita kuatkan di level masyarakat.
5: Sementara itu, Kepala BNNP Jawa Timur, Brigjen Pol Budi Mulyanto mengaku berdasar fakta yang ada di salah satu sekolah pernah menemukan setidaknya ada 15 anak yang mengaku ketergantungan narkotika. Sehingga, data ini menjadi alarm untuk segera menyelamatkan generasi muda.
7: Makanya dengan hal ini, kita bergandengan, ya kan, 3 pasukan berpedang, DPRD, benar kan, dari pemerintah provinsi, dari kita, diikuti dengan Polda, bahkan mungkin rekan-rekan stakeholder lainnya, benar kan? Kita bersama-sama membentengi. Kita tidak ingin representasi tadi yang kita lihat, yang tahun lalu yang kita laksanakan di daerah Kampung Narkoba di satu kota kita di Jawa Timur ya, di Surabaya khususnya, jangan menjadi
5: upaya tersebut, BNNP Jatim bersama pemerintah daerah berkomitmen untuk melakukan pencegahan sehingga dapat menyelamatkan generasi bangsa. Faris Yarbo melaporkan.
2: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginstruksikan jajaran Dinas Perhubungan untuk melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan di Kota Pahlawan. Ermina Jane melaporkan.
8: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginstruksikan jajaran Dinas Perhubungan untuk melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan di Kota Pahlawan. Wali Kota Eri menyebut sudah beberapa kali menemui titik kemacetan yang tidak kunjung ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan. Menurutnya hal ini justru akan menyebabkan pengendara yang melintas tidak nyaman saat berkendara pada jam-jam tertentu. Wali Kota Eri mencontohkan kemacetan yang terjadi di kawasan Pakuwon Mall hingga Jalan HR Muhammad. Ia menyayangkan kemacetan di jalan tersebut tidak kunjung ditindaklanjuti oleh jajaran Dinas Perhubungan. Ia menegaskan agar jajaran Dinas Perhubungan Surabaya untuk melakukan pemetaan titik-titik rawan kemacetan lalu lintas. Tidak hanya itu, ia juga ingin agar jajaran Dinas Perhubungan saling berkoordinasi satu sama lain sehingga membuat rekayasa lalu lintas ketika terjadi kemacetan.
9: Kalau di jam tertentu ketika macet, sampai harus buat rekayasa lalu lintas. Ojo ngendani tak telpon. Iku ingin nanggo di Pakuwon Mall sampai Nang Air Muhammad macet. Yo gak dilakoni. Saya tanya, sudah jalan belum rekayasa lalu lintasnya? Siapa apa nih mau macet? Kamu ngomong ambil aku loh, telung ulan bingin nanti sampai saya gurung melaku. Saya tanya sekda, iya pak belum jalan. Oh Joko yang ngono pak. Aku nasi ngomong di loiki mari lah konono. Mulai panik masuk Jerman kono mau macet kono yo. Yo kudu di Joko lah. Makanya di sub itu harus tahu titik-titik yang rawan macet di mana. Berdiri di sana, Mas Rio, kasih yang namanya teman-teman itu hati.
8: Wali Kota Eri berharap jajarannya di pemerintah Kota Surabaya bisa terus berinovasi dan cepat memberikan solusi ketika terjadi permasalahan di tengah masyarakat, termasuk soal kemacetan. Ermina melaporkan.
2: Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 resmi dimulai di Desa Tlemang, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Sinergi lintas sektor berfokus pada pembangunan infrastruktur jalan dan pipanisasi air bersih. Berikut laporan Farin Regi.
10: Bupati Lamongan Yudhoyono Pendi resmi membuka pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD yang ke-129 di Desa Tlemang, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Program dilaksanakan oleh Kodim 0812 Lamongan diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik melalui pembangunan fisik maupun penguatan semangat kebersamaan. Pak Esa Panakrabnya menjelaskan, TMMD bukan sekedar program pembangunan infrastruktur, tetapi juga sarana memperkuat kemenanggulan TNI dengan rakyat. Sasaran utama pembangunan meliputi peningkatan infrastruktur jalan yang diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga.
11: Ada 6 kegiatan yang merupakan program pokok Pak Panglima dan sekaligus seiring dengan program kami, khususnya pembangunan infrastruktur jalan. Tapi di samping itu juga banyak sekali kegiatan-kegiatan non-fisik yang mungkin akan terus berlangsung sampai dengan 1 bulan terselenggaranya TMMD ini, sehingga nanti kegiatan itu akan semakin menunjukkan ya kebersamaan masyarakat, dan pasca TMMD ini juga kegotong royongan masyarakat akan terus tumbuh, dan TMMD ini sebuah momen untuk apa mewujudkan, memunculkan ya kembali gairah masyarakat untuk gotong royong itu.
10: Dandim 0812 Lamongan, Letkol Infantri Deni Suryanggo Dikdo mengatakan, selain pembangunan rapat beton sepanjang 1,2 km, ia juga mengusung program unggulan, yakni teknik manunggal air bersih. Mereka akan membangun pipanisasi sepanjang 200 meter untuk menyalurkan air bersih hingga ke permukiman warga.
12: Dan kita juga ada program unggulan dari Bapak Kasat, yaitu TNI Manunggal Air Bersih, yang ada 6 titik yang nantinya akan kita laksanakan di wilayah Kecamatan Ngimbang ini, dan khususnya di Desa Tlemang ada 1 titik yang nanti akan kita laksanakan pipanisasi sejauh 200 meter persegi. Kita salurkan kepada sampai dengan pemukiman rumah-rumah masyarakat.
10: Diharapkan kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah dan warga menjadi kunci keberhasilan program dalam mewujudkan pembangunan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Varian Reki melaporkan.
2: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Ana Kusuma melaporkan.
13: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
14: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di Sekolah Rakyat. CKG kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran, ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak, ya. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor risiko, mana yang tidak, begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor risiko akan mendapatkan pemantauan, begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
13: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
15: Kegiatan CKG ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak-anak. Jadi sekali lagi, CKG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Nah, itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
13: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anu Kusuma melaporkan.
2: Pendengar, inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika dan Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika ISE Competition ke-8 tahun 2026. Ani Hasanah berikut melaporkan.
16: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika ISE Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
17: Kita kan pakai limbah agro waste, ya Kak. Nah, limbah agro waste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
16: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
18: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin, dan di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti luteolin.
16: Mandalika ISE Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasanah melaporkan.
2: Selanjutnya kabar dari Malang, Universitas Muhammadiyah Malang mengubah nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Fakultas Pendidikan Sains dan Humaniora. Hanum Oktavia melaporkan.
19: Universitas Muhammadiyah Malang UMM mengubah nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP menjadi Fakultas Pendidikan Sains dan Humaniora atau FPSH. Perubahan nama sebagai strategi merespon perubahan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, serta dinamika dunia kerja yang semakin dipengaruhi oleh transformasi digital dan kecerdasan artifisial. Perubahan yang telah ditetapkan melalui surat keputusan pada 30 Mei 2026 itu menjadi langkah UMM untuk memperluas ruang pengembangan keilmuan yang selama ini dinilai tidak lagi cukup jika hanya berfokus pada pendidikan keguruan.
20: Respon perkembangan zaman ya, kita tidak bisa bertahan di zamannya sudah. Dan kemudian kan kita mencoba untuk memperluas. Misalnya pada FKIP, saya misalkan itu kan seperti satu RT. Oke, FSA ini sudah satu konstitusi. Karena kebermanfaatan dari matematik itu kan banyak gitu kan. Dan kalau misalnya hanya fakultas keguruan dan pendidikan kan hanya mati di situ.
19: Selain mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, transformasi itu juga dipengaruhi perubahan minat calon mahasiswa. Mahfud mengakui program studi kependidikan kini menghadapi tantangan menurunnya daya tarik, terutama di kalangan generasi muda yang menginginkan pilihan karir lebih luas. Terlebih isu gaji tenaga pendidik yang dinilai kecil juga mempengaruhi minat generasi muda menekuni bidang keguruan. Melalui transformasi tersebut, Prof. Nazaruddin berharap FPSH menjadi fakultas yang mampu mengintegrasikan pendidikan, sains, dan humaniora dalam satu ekosistem pembelajaran. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
21: Baik, terima kasih Frasti. Kantor Imigrasi Ponorogo membuka layanan paspor khusus bagi calon pekerja migran Indonesia CPMI di layanan terpadu satu atap LTSA secara gratis. Berikut laporan Eka Wulan.
22: Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Ponorogo membuka layanan paspor khusus bagi calon pekerja migran Indonesia CPMI di layanan terpadu satu atap LTSA di Snaker Ponorogo. Launching layanan tersebut dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur, Novianto Sulastono. Novi sapan akrabnya mengatakan layanan tersebut bertujuan mencegah adanya PMI non-prosedural guna meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran.
23: Ini juga salah satu tujuannya LTSA ini adalah untuk memberikan suatu pengawasan yang tentunya menjadi lebih mudah ya, karena terintegrasi ya. Pengawasan dilakukan pada saat ya sebelum berangkat, pada waktu proses. Beberapa instansi lain juga terlibat di sini, seperti dari AP2MI.
22: Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Ponorogo Anggoro Widiutomo mengungkapkan pentingnya pengurusan paspor bagi calon pekerja migran Indonesia sebagai identitas perlindungan hukum di luar negeri. Karenanya ia mendorong CPMI untuk berangkat ke luar negeri melalui jalur resmi dengan melengkapi dokumen sebelum keberangkatan.
23: Untuk di LTSA hampir rata-rata adalah untuk CPMI ya, apalagi yang CPMI-nya baru mau berangkat itu tidak mengurut biaya apapun alias 0 rupiah, termasuk biaya pelakuannya ditanggung oleh negara.
22: Di kesempatan yang sama, PLT Kepala Disnaker Ponorogo Henry Indrawardana mengapresiasi layanan paspor khusus CPMI yang dibuka kantor imigrasi Ponorogo di LTSA. Layanan tersebut diklaim bisa melindungi CPMI sehingga bisa bekerja dengan tenang.
23: Memang Ponorogo ini kan sudah kita lihat sebagai basis PMI Jawa Timur. Kita adalah penyimpan terbesar PMI Jawa Timur. Sehingga bagaimanapun juga kita harus melindungi sampai jadi kesulitan yang kurang baik, yang kurang berkesulitan, sehingga menjadikan mereka nanti dari korban juga bagi negeri dan juga dari daerahnya.
22: Henry menegaskan dengan pelayanan terintegrasi di LTSA, ke depan CPMI bisa melakukan pengurusan dokumen ke luar negeri tanpa ribet. Kemudahan layanan pekerja migran yang ditawarkan LTSA itu diharapkan dapat mengurangi pekerja migran non-prosedural serta menghindarkan masyarakat dari bujuk rayu jalur penempatan pekerja migran. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
21: BBBD Kota Madiun mengadakan pelatihan penyelamatan di air yang berlangsung di Embung Pilangbango, melibatkan staf organisasi perangkat daerah OPD, kecamatan, dan kelurahan. Berikut laporan Aristika.
24: Pemerintah Kota Madiun berencana mengembangkan bangunan cagar budaya Osvia Busbu di Jalan Diponegoro menjadi destinasi wisata. Bangunan yang berdiri sejak 1912 itu diproyeksikan dapat difungsikan sebagai ruang pameran atau museum. Rencana tersebut disampaikan pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun seusai meninjau lokasi bersama Sekretaris Daerah Kota Madiun Suko Dwi Handiarto dan sejumlah pejabat pemerintah daerah. Bagus menilai kondisi bangunan utama Busbu masih terjaga sehingga hanya memerlukan pembenahan.
0: Bangunannya sangat bagus, sudah mateng, hanya pembenahan nanti di bagian belakang itu nanti bisa dikasih taman, itu nanti bisa dibuat beberapa kegiatan di gedung utamanya seperti pameran atau museum itu bisa. Terus kemudian sebenarnya harapannya saya lihat-lihat nanti, karena ini baru saya lihat, saya punya gambaran, nanti saya akan mencoba berkomunikasi dengan Pak Dandim, Pak Dandrem dulu begitu, apakah nanti tempat ini bisa kita ekspor atau enggak. Begitu harapannya nanti bisa, karena kemarin RTM sudah kita bersihkan, belum selesai ini, nanti akan kita ekspor untuk wisata juga.
24: Bagus menambahkan, pemerintah kota sebelumnya juga mulai menata kawasan rumah tahanan militer atau RTM. Kawasan tersebut direncanakan menjadi bagian dari pengembangan destinasi wisata sejarah di Kota Madiun. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
21: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Sandy Wira di RRI Jember. Silakan, Sandy.
3: Terima kasih, Nindi. Kejaksaan Negeri atau Kejari Jember mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya yang menyatakan 5 terdakwa dalam perkara korupsi Sosperda terbukti bersalah. Laporan selengkapnya disampaikan Gia Deborah.
4: Kejaksaan Negeri Jember mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya yang menyatakan 5 terdakwa dalam perkara korupsi Sosperda terbukti bersalah. Kejari juga membuka peluang mengembangkan perkara tersebut apabila dari putusan hakim ditemukan indikasi keterlibatan pihak lain. Kepala Kejaksaan Negeri Jember Yadiun SHMH mengatakan bahwa pihaknya akan mempelajari salinan putusan secara menyeluruh untuk menilai kemungkinan adanya pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
6: Ya, alhamdulillah kami tentu sangat mengapresiasi dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya yang mana kemudian telah memutus bersalah 5 terdakwa dan telah menghukum uang pengganti. Tuntutan kami tidak jauh dari putusan Majelis

0: untuk menguraikan peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut. Apabila ditemukan indikasi keterlibatan pihak lain, Kejari Jember akan mendalami potensi pertanggungjawaban pidananya. Kia Deborah, RRI Jember melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Jember menghentikan sementara operasional dapur program makan bergizi gratis atau MBK di Karangsono, Kecamatan Bangsalsari. Laporan selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jember menghentikan sementara operasional dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Desa Karangsono, Kecamatan Bangsalsari. Keputusan ini diambil setelah Satgas MBG menemukan sejumlah pelanggaran standar operasional prosedur atau SOP menyusul dugaan gangguan kesehatan yang dialami 29 penerima manfaat. Satuan tugas MBG bersama unsur TNI Polri, Dinas Kesehatan, Balai Pom, Puskesmas, Pemerintah Kecamatan, dan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi melakukan inspeksi mendadak ke SPPG Karangsono Kamis kemarin. Anggota Satgas MBG Jember, Ahmad Helmi Lukman, mengatakan hasil pemeriksaan menemukan sejumlah SOP yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya.
3: Ini makanan bisa tidak berlaku. Kalau dibawa pulang, ya akan dimakan lagi, dimakan nanti sore, malam, ya ini jedanya lebih dari 4 jam. Kami dengan berat nanti mungkin akan memberikan akumulasi pada WGN, dalam KPPG, untuk dihentikan sementara. Untuk dihentikan sementara sampai dengan nantinya perbaikan kualitas dan higienitas di SPPG.
2: Berdasarkan temuan tersebut, Satgas merekomendasikan penghentian sementara operasional SPPG Karangsono kepada Badan Gizi Nasional melalui KPPG Jember. Sementara itu, Kepala KPPG Wilayah 2 Jember, Said Karim, mengatakan penghentian operasional ini dilakukan sebagai langkah evaluasi secara menyeluruh.
4: Artinya tidak disiplin untuk melaksanakan SOP itu sesuai dengan yang ditetapkan oleh PGN. Nah, ini lagi diperiksa, kita tunggu hasil pemeriksaan. Ada beberapa fasilitas yang setelah kami pinjau bersama dengan Satgas, ada yang harus diperbaiki. Setelah itu semua persyaratan dipenuhi dan sudah selesai, mungkin bisa diajukan.
2: Pendengar, operasional SPPG Karangsono baru akan dibuka kembali setelah seluruh perbaikan SOP dan higienitas dipenuhi, serta hasil pemeriksaan laboratorium telah keluar. Hingga kini sebanyak 29 penerima MBG yang sempat mengalami muntah, diare, dan demam sudah mendapatkan penanganan medis dengan biaya ditanggung oleh pemerintah. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
1: Demikian kepada dari Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Sumeneb bersama Nur Kolili. Silakan Kolili.
5: Baik, terima kasih Sandy. Pendengar, kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Sampang, polisi masih memburu 15 dari 27 terduga pelaku yang telah diidentifikasi. Berikut laporan Hairul Umam.
6: Kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang anak perempuan berusia 15 tahun di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur menjadi perhatian serius. Polisi telah mengidentifikasi 27 terduga pelaku. Kapolres Sampang, AKBP Hartono, menegaskan penyidik terus memburu 15 terduga pelaku yang masih buron. Polisi mengaku telah mengantongi identitas mereka dan meminta seluruhnya segera menyerahkan diri. Selain melakukan pengejaran, penyidik terus melengkapi alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi guna mengungkap secara utuh rangkaian kasus tersebut.
7: Kita dapatkan 13 orang, sih ada 14. Sudah kita prioritaskan dalam penanganan kasus ini karena ini kasus yang betul-betul menonjol dan menjadi perhatian masyarakat banyak.
6: Katib Surya PJNU Sampang Ki Haji Maruz Zamroni menilai dugaan kekerasan seksual terhadap anak merupakan tragedi kemanusiaan yang bertentangan dengan ajaran agama, hukum negara, dan nilai moral masyarakat. PJNU mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat.
8: PJNU Sampang mengutuk keras segala bentuk kekerasan seksual, menyatakan solidaritas penuh kepada korban, serta menegaskan bahwa tidak ada alasan agama maupun sosial budaya yang dapat membenarkan tindakan tersebut.
6: Sementara Ketua Komisi Perempuan, Keluarga dan Anak MUI Sampang, Nyai Anik Amanila, menyebut banyaknya terduga pelaku menjadi alarm serius bagi perlindungan anak.
9: Mungkin karena ketegasan dari penegak hukum dari yang lalu-lalu itu masih kurang, apa ya, ada jera ya, jadi masih marah.
6: Menurutnya, penanganan kasus tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan penguatan pengawasan keluarga, pendidikan karakter, serta keterlibatan pemerintah, sekolah, tokoh agama, dan masyarakat dalam mencegah kekerasan.

0: kekerasan seksual terhadap anak.
1: Sekian berita dari Sumenep, kita kembali menuju RRI Surabaya bersama Presti. Presti, silakan.
2: Terima kasih rekan Nur Kolili. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari Sumenep tadi sekaligus mengakhiri info prima edisi jejaring RRI se-Jawa Timur sore ini. Saya Presti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
3: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Informasi seputar Piala Dunia 2026. Pendengar, tahukah Anda bahwa harga tiket final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina tercatat dalam sejarah sebagai harga tiket olahraga termahal dalam sejarah di Amerika Serikat, karena bisa menyentuh harga 1 miliar untuk paket dua orangnya saja. Final Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Argentina pada Senin dini hari nanti tidak hanya menyedot perhatian karena duel dua raksasa sepak bola dunia, melainkan harga tiket Spanyol dan Argentina pun mencetak rekor sebagai yang termahal dalam sejarah acara olahraga di Amerika Serikat. Berdasarkan data pasar tiket sekunder yang dilansir Forbes, tiket termurah untuk menyaksikan laga final Spanyol versus Argentina di Stadion MetLife di Bandrol sekitar $6,943 atau setara 125 juta per orangnya. Meski begitu, harga tersebut sebenarnya sudah turun dari sekitar 130,3 juta saat Argentina menyingkirkan Inggris di semifinal. Dan bukan hanya tiket termurah yang mahal, pendengar, di catatan FIFA bahwa rata-rata harga tiket yang benar-benar dibeli penonton mencapai $11,327 atau sekitar 203 juta. Angka ini menjadi rekor tertinggi yang pernah tercatat untuk sebuah pertandingan olahraga di Amerika Serikat. Bahkan ada juga pembeli yang rela membayar $28,479 atau setara $511,5 juta rupiah untuk satu tiket saja.

Pendengar raksasa Liga Inggris Arsenal dikabarkan bakal mengevaluasi secara mendalam terkait cedera punggung yang dialami William Saliba sekembalinya sang bek dari Piala Dunia 2026. William Saliba dilaporkan memaksakan diri tampil di turnamen akbar itu meski mengalami masalah pada punggungnya sejak sebulan lalu saat memperkuat Arsenal di pentas Premier League. Masalah cedera ini disinyalir kian parah ketika Prancis menelan kekalahan dari Spanyol di babak semifinal yang membuat sang pemain terpaksa menyudahi laga lebih cepat setelah bermain selama 30 menit. Di menit ke-30, pendengar pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menggantikan William Saliba dengan Maxence Lacroix. Pemain berusia 25 tahun itu bahkan harus mengonsumsi obat pereda nyeri secara rutin dan melewatkan beberapa sesi latihan agar tetap bisa diturunkan oleh Deschamps. Dan sebelum melakoni pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Inggris, sang pemain sempat memberikan pernyataan resmi mengenai kondisinya. Sementara itu diketahui pendengar di musim 2025-2026 Saliba mencatatkan 50 penampilan bersama Arsenal di semua ajang Liga Inggris 31 laga, Liga Champions 12 laga, Piala Carabao 5 dan Piala FA 2. Selain itu, William Saliba juga menyumbangkan satu trofi Liga Inggris yang mengakhiri puasa gelar Arsenal selama 22 tahun.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, berikan untuk informasi berkaitan dengan Piala Dunia 2026, Anda bisa cek juga di laman resmi kami rri.go.id atau bisa terus pantau siaran kami di 100,2 FM RRI Kediri. Dan untuk bisa mengikuti bagaimana jalannya pertandingan, Anda pun juga bisa terus memantau siaran kami di 100,2 FM RRI Kediri atau bisa menyaksikan langsung di layar TVRI.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kediri sore ini. Kali ini kita hadirkan untuk Anda Galeri Budaya Nusantara Pro 1 RRI Kediri. Kita akan ajak Anda untuk berkenalan dengan Hudok dan Kuangkai. Ini adalah dua wajah spiritualitas Dayak Kalimantan Timur yang masih lestari dan masih hidup sampai dengan hari ini. Jadi Hudok ini pendengar tarian topeng untuk tanah yang subur. Salah satu tradisi paling ikonik dari masyarakat Dayak di Kalimantan Timur adalah tarian Hudok yang dikenal luas di kalangan masyarakat Dayak Bahau dan Dayak Wehea. Penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin tahun 2024 juga mengungkapkan bahwa ritual Hudok tetap disakralkan oleh masyarakat Dayak Bahau hingga saat ini dan dirayakan setiap tahunnya. Yang menarik, upacara Hudok bersifat kompleks karena melibatkan banyak faktor sekaligus juga mulai dari relasi sosial, dimensi keagamaan hingga unsur seni pertunjukan. Hubungan sosial dalam konteks ini pendengar dipahami sebagai tindakan yang terpadu, sementara pemahaman keagamaan dimaknai sebagai fenomena budaya yang utuh.

masih mendengarkan Galeri Budaya Nusantara. Pendengar, tarian hudok di Kalimantan Timur bagi suku Dayak, mereka selalu melestarikannya sampai dengan hari ini, dan tarian ini menggunakan kostum yang terbuat sepenuhnya dari bahan-bahan alam, mencerminkan kedekatan masyarakat Dayak dengan lingkungan sekitarnya. Studi yang sama juga menemukan adanya praktek keagamaan yang tertanam dan diabadikan dalam budaya masyarakat Dayak Wahea melalui pertunjukan tari ini. Bahkan terlihat sebagai bentuk pengamalan ya nilai-nilai keagamaan, meskipun mayoritas masyarakat Dayak Wahea menganut kepercayaan non-muslim. Dan salah satu temuan paling menarik dari penelitian ini, pendengar, adalah bagaimana tarian hudok khususnya yang ditampilkan dalam festival padi masyarakat Dayak Wahea justru menjadi ruang toleransi beragama yang nyata. Bagi warga sekitar yang menganut agama selain mayoritas masyarakat Dayak Wahea, kegiatan festival padi dan pertunjukan tari hudok berfungsi sebagai hiburan sekaligus daya tarik wisata, terutama bagi mereka yang tinggal jauh di perkotaan. Masyarakat di luar kampung Dayak, pendengar, yang sebagian besar beragama Islam, bahkan dilaporkan tidak mengintervensi berbagai kegiatan tradisional masyarakat, utamanya bagi Dayak Wahea, karena kegiatan ini disebut dipahami sebagai upacara keagamaan dan kepercayaan yang harus dihormati. Sementara itu, berbeda dengan hudok yang merayakan kesuburan, masyarakat Dayak Banua di Kalimantan Timur punya tradisi bernama Kuangkai. Ini adalah sebuah ritual yang berkaitan dengan penghormatan terakhir kepada arwah leluhur.

Masih tentang Kuangkai, pendengar, Kuangkai ini proses pelaksanaan kegiatan adat kematian suku Dayak Benua yang melibatkan pemindahan tulang belulang dari pemakaman terdahulu untuk kemudian dibawa ke rumah adat dan diadakan sebuah ritual bersama. Dan di dalam penelitian tersebut juga melihat pendekatan psikologi, tindakan tersebut beralasan untuk menggali makna tersembunyi di balik praktek adat ini dengan melibatkan 4 subjek dan juga 6 informan dalam prosesnya. Ternyata ritual Kuangkai yang menunjukkan bahwa bagi masyarakat Dayak Benua, kematian bukanlah akhir dari sebuah hubungan, melainkan tradisi yang memerlukan penghormatan khusus dan proses spiritual yang kompleks sebelum arwah benar-benar dianggap mencapai keabadian. Dan pendengar, di tengah arus modernisasi yang begitu deras menerpa Kalimantan Timur, mulai dari pembangunan IKN hingga ekspansi industri, kedua tradisi ini membuktikan satu hal penting, bahwa identitas budaya Dayak tidak serta-merta luntur begitu saja. Hudok dan Kawai tetap dijalankan secara konsisten oleh komunitas-komunitas Dayak Bahau, Wahea, ataupun juga Benua. Bahkan ini bukan sekedar sebagai tontonan wisata ya, melainkan sebagai praktek spiritual yang sungguh-sungguh dihayati. Kedua tradisi ini pendengar juga menunjukkan kompleksitas budaya Dayak yang sungguhnya jauh dari stereotip sederhana yang kadang melekat pada masyarakat adat. Dan juga dibalik gerakan tarian hudok ataupun juga setiap prosesi Kuangkai, tersimpan sistem kepercayaan, relasi sosial, dan nilai-nilai toleransi yang telah teruji selama generasi demi generasi. Baik pendengar, demikian untuk Galeri Budaya Nusantara di edisi hari ini ya, Jumat 17 Juli 2026. Kita makin tahu dan makin mengenal banyak hal tentang budaya Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka

oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Ini sedang juga proses pembangunan, belum selesai sepenuhnya. Tentu yang harus diwaspadai anak-anak adalah adanya infeksi saluran pernafasan akut, baik saluran pernafasan bagian atas maupun bawah, seperti influenza, begitu batuk pilek, yang bisa diikuti gejala demam dan lain sebagainya. Jadi anak-anak harus menerapkan perilaku hidup bersih yang sehat untuk menjaga kondisinya. Kalau kondisi tubuh kita tidak bagus, pasti akan mudah terserang ISPA.
3: Sangat membantu untuk perkembangan nanti, kayak bahan-bahan makanan gitu. Harapannya supaya ke depan

0: Sari berita, musim kemarau tingkatkan risiko ISPA, Dinkes Kabupaten Kediri imbau siswa disiplin terapkan PHBS.
1: Sambut HUT ke-25, Partai Demokrat gelar aksi Langit Biru dan bantuan sosial bagi masyarakat. Inilah Warta Kediri selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Esa
0: dan saya Iva. Musim kemarau tingkatkan risiko ISPA. Dinkes Kabupaten Kediri imbau siswa disiplin terapkan PHBS. Reporter Ana Kusuma melaporkan.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri mengimbau seluruh peserta didik untuk disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat selama pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran baru 2026-2027 kali ini. Imbauan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi meningkatnya risiko infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di tengah musim kemarau yang turut ditandai oleh perubahan suhu, angin, serta tingginya paparan debu. Salah satunya, kondisi lingkungan Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri yang juga berada di kawasan perkebunan dan masih terdapat aktivitas pembangunan yang dinilai berpotensi untuk meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan akut. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa perubahan cuaca yang ekstrim pada musim kemarau ini memang dapat menurunkan daya tahan tubuh sehingga masyarakat, khususnya peserta didik, lebih rentan terserang ISPA.
3: Kalau melihat lokasi bangunan ini ya, satu berada di tengah perkebunan, yang kedua saat ini sedang juga proses pembangunan belum selesai sepenuhnya. Tentu yang harus diwaspadai anak-anak adalah adanya infeksi saluran pernafasan akut, baik saluran pernafasan bagian atas maupun bawah, seperti influenza, begitu batuk pilek yang biasanya diikuti gejala demam dan lain sebagainya. Jadi anak-anak harus menerapkan perilaku hidup bersih yang sehat untuk menjaga kondisinya. Kalau kondisi tubuh kita tidak bagus, pasti akan mudah terserang ISPA.
2: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, turut mengatakan bahwa pihak sekolah dalam hal ini telah menyiapkan sejumlah langkah preventif untuk menjaga kesehatan peserta didik selama musim kemarau ini.
4: Yang jelas setiap langkah secara umum ada preventif. Ya, misalnya kondisi hari masih ada proyek, kita antisipasi, misalnya harus pakai masker, terus kemudian nanti makan-makan. Itu kan pesan sama keteringnya. Setiap hari sebenarnya ada semacam jadwal menu itu ada dari kementerian. Sudah melalui ahli gizi. Kemudian yang kedua olahraga. Jadi olahraga itu setiap hari. Setelah mereka bangun tidur, kemudian sholat, setelah sholat olahraga bersama, bersih-bersih lingkungan.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri berharap kolaborasi antara sekolah, tenaga kesehatan, guru, dan juga orang tua dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam menjaga kesehatan selama musim kemarau ini. Dengan penerapan PHBS secara disiplin serta dukungan lingkungan sekolah yang sehat, risiko penyebaran ISPA maupun gangguan kesehatan lainnya selama kegiatan belajar mengajar diharapkan dapat diminimalkan. Anu Kusuma melaporkan.
1: Sambut HUT ke-25 Partai Demokrat gelar aksi Langit Biru dan bantuan sosial bagi masyarakat. Rekan Cantia melaporkan.
5: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Partai Demokrat ke-25, jajaran pengurus beserta kader menggelar serangkaian kegiatan sosial dan lingkungan yang berpusat pada kepedulian masyarakat. Mengusung tema utama Langit Biru dan Indonesia Asri, acara yang dihelat pada hari ini berhasil menarik antusias tinggi dari warga sekitar, organisasi kemasyarakatan hingga tokoh masyarakat setempat. Ketua Panitia Penyelenggara Bagus menjelaskan bahwa agenda ini dirancang untuk mempromosikan gaya hidup sehat sekaligus menegaskan komitmen partai terhadap kelestarian lingkungan hidup. Selain aksi pembagian bibit tanaman, panitia juga menyediakan berbagai fasilitas pelayanan gratis serta bantuan sosial langsung yang menyasar masyarakat luas.
6: Selain apa Langit Biru dan Indonesia Asri, apa saja yang kegiatan pagi ini?
7: Pagi ini kita ada acara donor darah, santunan anak yatim,
8: senam bersama
7: masyarakat sekitar. Tujuannya untuk hidup yang lebih sehat.
8: Infeksi secara gratis.
7: Secara gratis itu ada
6: pemeriksaan darah, donor darah,
9: infeksi secara gratis.
6: Ini diadakan setiap Jumat atau satu bulan sekali?
7: Dalam rangkaian kita belum tahu. Rangkaiannya itu nanti kita begitu dari pusat kita mendapatkan perintah, kita turut memeriahkan acara tersebut. Rangkaian HUT sampai HUT.
8: Partai Demokrat yang kedua
7: 9 September 2026. Rangkaiannya sampai itu. Terserah nanti cuma besok ada kegiatan apa ya, terus sampai September.
5: Respon positif pun datang dari warga yang mendapat manfaat langsung dari acara ini. Andini dan Naila yang berkesempatan menerima bibit tanaman menyampaikan bibit-bibit tanaman yang dibagikan dinilai sangat bermanfaat untuk jangka panjang, terutama dalam mendukung pemenuhan bahan pangan skala rumah tangga.
9: Sangat membantu untuk bibit-bibit untuk perkembangan nanti kayak bahan-bahan makanan gitu. Harapannya supaya ke depan apa orang-orang pada rajin kayak menanam.
5: Dengan adanya kolaborasi program kesehatan, sosial, dan penghijauan lingkungan ini, Partai Demokrat berharap dapat semakin mempererat kedekatan dengan konstituen akar rumput sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Cantia melaporkan.
0: Anda masih di jalur Warta Kediri edisi Jumat 17 Juli 2026. Pendengar, manfaatkan masa MPLS. Pemkot Kediri perkenalkan bus sekolah gratis untuk tingkatkan keselamatan dan disiplin pelajar. Reporter Anu Kusuma melaporkan.
2: Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Perhubungan memanfaatkan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di tahun ajaran baru 2026-2027 ini untuk mengenalkan layanan bus sekolah gratis kepada para siswa baru sebagai upaya membangun budaya transportasi yang aman dan juga tertib sejak dini. Kegiatan sosialisasi dan juga edukasi terus digencarkan tidak hanya dengan memperkenalkan rute dan jadwal operasional bus sekolah, tetapi juga memberikan pemahaman kepada para siswa mengenai pentingnya keselamatan berlalu lintas bagi pelajar yang secara aturan memang belum diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan bermotor. Kepala Dinas Perhubungan Kota Kediri, Arief Holisudin, dalam hal ini menjelaskan bahwa edukasi di masa MPLS ini bertujuan agar siswa baru mengenal sekaligus juga memanfaatkan fasilitas bus sekolah sebagai sarana transportasi yang aman. Menurutnya, pengguna bus sekolah juga memberikan manfaat dalam membentuk karakter siswa, seperti melatih kedisiplinan, kemandirian, dan juga kemampuan untuk bersosialisasi.
10: Ini kalau terkait dengan bisnya pemerintah Kota Kediri, secara fungsi ini memang sangat diperlukan, utamanya untuk menjemput anak sekolah ataupun untuk mengantarkan, karena kita di Kota Kediri masih membuat 3 rute yang sebenarnya 3 rute ini juga masih kurang karena belum bisa mencakup seluruh area di Kota Kediri. Jadi memang harapan kita bisa menambah jumlah armada biar istilahnya area di Kota Kediri ini untuk penjemputan nanti bisa tercover semua.
2: Sebagai informasi, operasional bus sekolah berangkat dari titik awal yakni Terminal Tamanan pada pukul 5.45 waktu Indonesia Barat, sedangkan untuk jadwal penjemputan di hari Senin hingga Kamis yakni pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat dan hari Jumat adalah pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Untuk jumlah armada bus sekolah saat ini berjumlah 5 unit dengan tetap melayani 3 rute utama yakni dari Terminal Tamanan ke wilayah Kelurahan Termo, Terminal Tamanan ke wilayah Kelurahan Pawang, dan juga Terminal Tamanan ke wilayah Kelurahan Rejomulyo. Anu Kusuma melaporkan.
1: Tahun ajaran baru sejumlah sekolah di Kabupaten Kediri kekurangan murid. Rekan Ayu Citra melaporkan.
11: Pada tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah sekolah di wilayah Kabupaten Kediri mengalami kekurangan murid. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Tertek 1 Pare Kabupaten Kediri, Yuliana Ovianti, hari ini. Menurutnya, hingga tahun ajaran baru ini hanya terdapat 2 orang siswa untuk kelas 1 yang sudah menjadi pelajar di SD tersebut. Yang mana jumlah pendaftaran siswa kali ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
12: Sementara ini 2. Iya, mudah-mudahan nanti sebelum level 3 cut-off bisa nambah lagi. Semakin tahun mengalami penurunan karena apa? Di desa Tertek itu ada 11 lembaga yang dari SD negerinya itu 4, yang SDI-nya 3, sedangkan MI-nya itu 4.
11: Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Muhammad Muksin menyebutkan, secara umum pada tahun ajaran baru 2026-2027, sekarang ini di wilayah Kabupaten Kediri memang mengalami kekurangan siswa. Bahkan jumlahnya ini bisa mencapai 1.000 orang siswa.
13: Kuota kita masih banyak ya yang belum terpenuhi, terutama di sekolah-sekolah pinggiran ya. Kita masih kekurangan sekitar 1.000, ya 800 sampai 1.000. Di antaranya di SMP Negeri Papar 2, SMP Negeri yang banyak Keras 3, kemudian Semen 2, di sini Kandangan 2, kemudian Pelosok Laten 3, Mahan Dua, Purwasi.
11: Lebih lanjut, Muhsin juga merinci sejumlah sekolah yang mengalami kekurangan murid tersebut, diantaranya terdapat di jenjang SMP. Misalnya di SMP Negeri Papar 2, SMP Negeri Kras 3, SMP Negeri Semen 2, Kandangan 2, Pelosok Klaten 3, Lemahan 2, dan Purwasri. Ayu Citra melaporkan.
0: Demikianlah Warta Kediri hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Iva.
1: Dan saya Esa.
0: Bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
14: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Muhammadulus lahir tanggal 20 Agustus 1987. Dia adalah seorang penyanyi yang saat ini sedang digandrungi anak-anak muda. Tulus memulai karir profesionalnya sejak tahun 2011 melalui label rekaman independen Tulus Company yang didirikannya. Hampir semua karya musik yang dirilisnya adalah hasil karya ciptaannya sendiri. Sepanjang karirnya, Tulus telah menerima berbagai penghargaan musik, termasuk 17 Anugerah Musik Indonesia. Tulus memulai debut di industri musik dengan merilis album studio Tulus di tahun 2011 yang bersamaan dengan pertunjukan konser pertamanya Tulus An Introduction. Cetakan pertamanya berjumlah 1000 keping CD terjual habis pada saat konser tersebut, dan peringkat Rolling Stone Indonesia menobatkan Tulus sebagai editor choice Rookie of the Year tahun 2013. Dan Tulus juga pernah mendapatkan terobosan karir setelah merilis album studio keduanya yaitu Gajah yang dirilis di tahun 2014. Dua bulan setelah album dirilis, Gajah terjual sebanyak 60 ribu keping CD, menjadikannya sebagai musisi dengan penjualan album tertinggi melalui The Majors.

0: Jadi kalau tadi kita membahas album studio kedua dari Tulus berjudul Gajah Pendengar ya, yang terjual sebanyak 60 ribu keping CD dan menjadikannya musisi dengan penjualan album tertinggi di pasar album digital, Gajah juga merupakan satu-satunya album berbahasa Indonesia yang menduduki 10 penjualan album terbaik versi iTunes Asia. Dalam kurun setahun, Gajah juga terjual sebanyak 87 ribu keping. Gajah ini pendengar juga turut membawa Tulus memenangkan 5 penghargaan dalam Anugerah Musik Indonesia 2015 termasuk sebagai album terbaik. Kesuksesan ini kembali diraihnya berkat album ketiga Monokrom yang juga memenangkan 5 penghargaan Anugerah Musik Indonesia. Dan kemudian ketika ia merayakan 10 tahun karirnya di industri musik Indonesia, ia merilis album studio keempat Manusia di tahun 2022. Album ini mendapatkan raihan positif dengan pencapaian sebagai album yang paling sering didengarkan di Spotify Indonesia sepanjang tahun 2022. Utamanya lagu-lagu yang sesuai dengan hari-hari seperti Hati-hati di Jalan dalam album Manusia berhasil memecahkan berbagai rekor tangga lagu platform musik digital. Hati-hati di Jalan ini pendengar juga berhasil masuk ke 3 tangga lagu Billboard, yaitu Indonesia Songs, Billboard Global 200 dan Billboard Global ex-US. Tulus merupakan musisi Indonesia dengan lagu berlirik bahasa Indonesia pertama yang bisa menembus Billboard Global. Utamanya lagu-lagu Hati-hati di Jalan yang juga memuncaki tangga lagu Indonesia Song selama 12 pekan berturut-turut.
1: Hai Tuan.
2: Hai.

Adaptasi dari Tulus menemani kita di menit ke-49 lepas pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan Tulus ini pendengar merupakan musisi pertama Indonesia yang berhasil meraih 1 juta pengikut di Spotify di tahun 2019. Ia juga musisi Indonesia dengan pengikut terbanyak di Spotify dengan 13,5 juta pengikut. Dalam rap yang diluncurkan oleh Spotify sejak tahun 2016, Tulus telah dinobatkan sebagai artis Indonesia terpopuler sepanjang 5 kali, yakni 2016, 2017, 2019, 2022, dan 2023. Total streaming Tulus di platform tersebut juga telah mencapai lebih dari 2 miliar pemutaran, menjadikannya sebagai artis lokal terlaris yang berbasis di Indonesia.

Ya, pendengar, itu tadi perjalanan karir dari seorang Muhammad Tulus ya. Dan bahkan Tulus ini punya tradisi dalam berkarir dengan mengadakan konser secara berkala. Ya, bahkan juga pernah menggelar berbagai pertunjukan langsung, termasuk 2 tur konser dan 8 konser tunggal. Karena baginya konser itu adalah galeri sebagai sajian visual untuk karyanya. Dan semoga kita selalu suka dengan lagu-lagu Tulus, mendukung karya-karya Tulus, mendukung karya-karya anak-anak muda Indonesia untuk lebih kreatif dan juga inovatif dengan lagu-lagu yang tentunya easy listening. Dengan demikian, Exmusa, eksplorasi musik Indonesia di petang hari ini, dan kami sampaikan ke ruang dengar Anda saat lagi tepat pukul 19 kita akan bergabung bersama dengan program 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita Nasional. Satu buah lagu terakhir untuk Anda dari Tulus yang lagi hit saat ini, Teh Hijau dari Tulus.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
2: Bahwa akan ada pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis, dan juga tentunya akan ada ekosistem yang membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
0: KPK menganalisis keterangan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim. OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis beroperasi pada Januari 2027. Sejumlah negara membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Bobby Adityo Rizaldi, terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bobby Adityo Rizaldi, di mana memang Bobby sendiri baru diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mencocokkan keterangan Bobby dengan alat bukti yang telah dikumpulkan, termasuk barang bukti elektronik yang disita saat melakukan penggeledahan di kediamannya. Selain itu, penyidik juga akan mengkonfirmasi keterangan tersebut dengan keterangan para tersangka maupun saksi lainnya.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa, dan pasca pemeriksaan hari ini penyidik juga pasti masih akan menganalisis, ya, keterangan dari saudara BB ini dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nanti konfirmasinya seperti apa, kesesuaiannya bagaimana, termasuk tentunya akan di cross dengan data-data yang ada di BPE, ya, termasuk juga tentunya keterangan para pihak tersangka.
3: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan Bobby Adityo Rizaldi sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK, di mana memang hal tersebut dilakukan usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
3: Sebelumnya pada 14 Juli 2026, KPK telah menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Kasus ini merupakan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, di mana KPK menduga adanya pengkondisian terhadap hasil audit tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis dapat beroperasi pada 1 Januari 2027 yang diharapkan menjadi pusat perdagangan dan referensi harga mineral dan komoditas strategis di tingkat regional dan global. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
5: Pemerintah berencana membentuk Bursa Mineral dan Komoditas Strategis sehingga Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan sekaligus penentu harga global untuk komoditas mineral dan komoditas strategis lainnya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Friderika Wijasari Dewi dalam acara Investment Forum pekan ini mengatakan, pemerintah telah memberikan mandat pembentukan dan pengawasan Bursa Mineral tersebut pada OJK. Bursa Mineral dan Komoditas Strategis ini, tambah Friderika, ditargetkan sudah beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang.
2: Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia dan juga global tentu saja. Komoditas strategis dan juga bursa mineral ini bisa menjadi peluang bagi seluruh pihak, juga untuk investor-investor di Indonesia. Insya Allah ini 1 Januari 2027 bursa ini harus sudah beroperasi.
5: Pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis merupakan mandat dari revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan, kehadiran Bursa Mineral dan Komoditas Strategis ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sumber daya mineral agar tidak terjadi under invoicing atau praktik kecurangan dalam perdagangan komoditas mineral dan komoditas strategis.
6: Karena selama ini orang under invoicing itu tidak hanya dari sisi harga, tapi juga dari sisi volume. Sehingga penerimaan kita dari sisi perpajakan berkurang, penerimaan kita dari sisi apa? Dari retribusi, iuran, dan macam-macam juga berkurang. Bahkan Pak Presiden dalam puluhan tahun terakhir itu ada 15 ribu triliun karena praktek under invoicing dan transfer pricing tersebut. Nah ini yang akan kita perbaiki. Harusnya ini direspon dengan positif. Karena apa? Memperbaiki tata kelola.
5: Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbahun mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas mineral dan strategis seperti batu bara, kelapa sawit, emas, perak, dan tembaga. Tata kelola yang terintegrasi efisien dan transparan melalui bursa mineral diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan sumber daya alam Indonesia di pasar internasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
8: Nah, ini yang harus dapat juga apa namanya betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI dan seluruh jajaran.
7: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan presiden mengenai Satgas TPPO.
9: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung kepada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua mangku kepentingan.
7: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Surya di Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Dari target 8,9 sekian atau sebesar 111.
0: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik, yang merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama. Bustomi Ahmad menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Kebanggaan besar bahwa indeks harmoni Kabupaten Bangka.
0: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Kerukunan yang baik tersebut tercermin juga melalui acara ngopi dan ngobrol santai yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Bangka, serta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media dan lain sebagainya, duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman. Kepala Bankes Bangpol Kabupaten Bangka, Romlan menyampaikan, indeks harmoni yang tinggi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan.
10: Ternyata Kabupaten Bangka juga tinggi indeks harmoninya, tapi kita kalah dengan daerah Kalimantan. Kabupaten Bangka ini kaya semuanya, bukan hanya kaya dengan timahnya, yang kaya dengan lada putihnya, yang kaya dengan sawitnya, tapi pada pagi hari ini kami bisa membuktikan bahwa nilai kebersamaan, nilai kerukunan ternyata ada di Kabupaten Bangka.
0: Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan budaya saling menghargai akan tercipta dengan baik dan kerukunan yang terjadi tanpa adanya perbedaan dari berbagai macam suku, ras, agama, dan lainnya, tetap bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menyampaikan, kerukunan umat beragama menjadi pondasi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tak sedikit konflik yang terjadi akibat keberagaman. Dibutuhkan upaya guna menciptakan kerukunan yang baik dari berbagai perbedaan yang ada.
11: FKUB itu saya kira merupakan satu organisasi yang diberikan beban untuk menyatukan negara ini, Pak, secara keseluruhan, secara negara dan bangsa. Bukan hanya kerukunan beragama sebenarnya, tapi kemudian meluas mencapai gagasan kepada keutuhan bangsa kita secara keseluruhan.
0: Menurutnya, Kabupaten Bangka yang secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah termasuk suatu daerah yang cukup kondusif dan zero konflik. Hal itu terbukti dari Tongin Fangin Jitjong bisa hidup berdampingan dengan baik hingga hari ini. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dampak kemarau yang tengah terjadi mulai dirasakan masyarakat pada beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, di mana tidak hanya air bersih, namun sistem pengairan pertanian juga mulai mengering. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
12: Dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bogor mulai dirasakan oleh para petani, yakni di Kecamatan Caringin dan Kecamatan Tenjolaya. Di Kecamatan Caringin ada dua desa yang areal sawahnya terancam kekurangan air di saluran irigasi mereka. Tidak hanya kekurangan air untuk mengairi sawah, rusaknya saluran irigasi mereka, yakni Palayangan, yang menjadi urat nadi pengairan sawah warga. Salah seorang petani yang juga ketua RW di Desa Ciherang Pondok, Ujang Suganda, berharap ada perhatian serius pada perbaikan saluran irigasi yang tertutup akibat longsor.
13: Paknya terutama nih buat masyarakat kekeringan, karena kan ini longsor udah hampir 2 tahun, penanganan baru nyampe segini. Terus untuk lahan pertanian ada kolam, pokoknya semua sih kesana udah kering lah, tahu mungkin ada kondisinya udah ada fakta, untuk pertanian juga ada yang banyak gagal panen.
12: Kondisi serupa juga dialami para petani di Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Ada 177 hektar sawah padi di kawasan tersebut terdampak kemarau. Persoalannya pun hampir sama seperti yang dialami di Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin. angin.
14: Kami mau contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan ya. Karena hujan tidak ada.
12: Gagal juga.
14: Ada, ada. Tapi untuk nominalnya kami belum bisa, karena kami belum bisa. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan. Yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit atau benih yang baik, merangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan.
12: Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Desa Tapo 1 Kecamatan Tenjolaya, Tata Sukarta, para petani di desa tersebut membutuhkan penanganan darurat perbaikan saluran irigasi berupa brojong dan memperbaiki saluran irigasi pengairan agar air yang mengalir dapat terdistribusikan ke lokasi sawah yang terjauh di kawasan itu. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di wilayah Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Selat Makassar serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Jambi, Sumatera Selatan, perairan utara Banten, Laut Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Laut Flores, pesisir timur Sulawesi Tengah, Laut Maluku, Gorontalo, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara bagian utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih dan perairan utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Filipina dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung, dan potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Merauke. Potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jaser, memastikan pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jaser saat ditemui awal pekan ini di Jakarta. Al-Jaser mengatakan pelayanan kepada jemaah haji menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Arab Saudi. Menurutnya komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai proyek infrastruktur dan peningkatan layanan bagi jemaah. Beberapa di antaranya adalah pengoperasian kereta cepat Haramain, kereta Masyair yang melayani kawasan ibadah haji, perluasan area jamarat, serta berbagai proyek pengembangan lain yang terus dilakukan.
2: Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Arab Saudi atas arahan penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman memberikan perhatian yang sangat besar untuk menghadirkan layanan terbaik bagi para jemaah haji serta memberikan berbagai kemudahan selama mereka berada di kerajaan.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Al-Jaser membahas upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji melalui pengurangan masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Salah satu langkah yang diusulkan ialah menambah slot penerbangan dari Indonesia maupun Arab Saudi.
3: Kita juga minta ada dalam rangka mengefisienkan pelaksanaan haji, kita berupaya mengurangi masa tinggal di Saudi dengan cara menambah slot penerbangan dari Saudi maupun dari Indonesia, sehingga itu nanti akan bisa mengurangi masa tinggal di Saudi. Dan alhamdulillah Yang Mulia Menteri Transportasi Saudi juga memberikan dukungannya.
1: Selain pertemuan Menteri Al-Jaser dengan Menteri Irfan Yusuf, juga disebut pemerintah Arab Saudi mendukung rencana Indonesia untuk membangun kampung haji. Sementara dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Menteri Al-Jaser juga bertemu Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor transportasi serta rencana investasi di sektor maritim oleh Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, sebanyak 29 negara menandatangani perjanjian di Tiongkok untuk membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Perwakilan dari 29 negara, yaitu diantaranya Indonesia, Kazakhstan, Laos, Pakistan, dan Rusia, turut menandatangani perjanjian sehingga negara-negara tersebut menjadi negara anggota pendiri Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau yang disebut dengan WIKO. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tour de France akan memasuki etape ke-13, di mana etape kali ini akan memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini, dengan total jarak tempuh menyentuh 205,8 km. Nur Diansa melaporkan selengkapnya.
4: Tadi we just saw you shaking hands with Mats Pedersen. Of course your focus.
5: Tour de France 2026 akan memasuki etape ke-13 malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat atau 13 waktu setempat. Etape kali ini akan menjadi etape yang memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini. Para pembalap akan menempuh jarak total hingga 205,8 km dari kota Dol menuju Belfort. Balapan melintasi medan berbukit sebelum berakhir di daerah pegunungan. Etape ini menampilkan tanjakan legendaris Ballon d'Alsace yang kemudian dilanjutkan dengan turunan teknis menuju garis finish. Panitia Tour de France 2026, Jean-Michel Monnier, menjelaskan tantangan terbesar yang harus dilewati oleh para pembalap. Ini akan menjadi etape terpanjang dalam Tour de France 2026. Satu-satunya etape yang melebihi 200 km. 150 km, rute datar, lalu tanjakan-tanjakan, Col de Croix dan Ballon d'Alsace yang akan menjadi penentu sesungguhnya. Karena setelah itu kita akan menuruni tanjakan yang cukup panjang menuju Belfort. Para pembalap hanya akan memiliki satu tujuan utama pada hari ini, yaitu berada

Setelah mencapai puncak tanjakan kedua, mereka masih harus menempuh 30 km lagi, termasuk turunan yang curam dan cepat. Hal ini tentu sedikit meratakan persaingan dan memberi waktu bagi para pembalap yang bukan pendaki terkuat untuk kembali bersaing, atau bagi para pembalap serba bisa untuk memperlebar jarak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

saya ucapkan kepada seluruh pendengar setia Mimbar Agama Kristen Radio Republik Indonesia Stasiun Surabaya dimanapun berada. Saya dari GKJW Jemaat Surabaya pada kesempatan ini akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita semua sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak-Nya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama untuk berdoa, mohon bimbingan dan pertolongan kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga mulia, Allah yang kami kenal, kami puji dan kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih di mana Tuhan memelihara dan melindungi kami semua sehingga pada saat ini kami semuanya dapat bersama-sama mendengarkan dan membaca serta merenungkan sebagian dari firman-Mu. Bersama dengan para pendengar setia Mimbar Agama Kristen Suara RRI Stasiun Surabaya dimanapun berada, dan kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman Tuhan, Tuhan urapi dengan Roh-Mu yang kudus dan berikan akal budi sehingga apa yang disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan juga buka hati dan pikiran kami, pendengar setia Mimbar Agama Kristen RRI Stasiun Surabaya, dimanapun berada, sehingga firman yang didengarkan dapat dimengerti, dimasukkan dalam hati, dan terlebih-lebih bila dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami semua, sehingga kami semuanya layak untuk membaca dan mempergumulkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semuanya siap mendengarkan. Amin.

Bapak dan Ibu serta saudara pendengar setia mimbar agama Kristen Radio Republik Indonesia Stasiun Surabaya dimanapun berada. Hari ini firman Tuhan yang akan kita baca dan pergumulkan diambil dari kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai dengan 24 yang demikian pernyataannya. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas, dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Berbahagialah Bapak Ibu yang mana yang setia membaca, mendengarkan firman Tuhan ini, dan terlebih-lebih bila kita mau melakukan firman ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, saudara pendengar serta setia mimbar agama Kristen Radio Republik Indonesia Surabaya dimanapun berada, adapun tema renungan kita adalah sikap yang benar dalam menghadapi keadaan yang sulit. Dari firman yang baru kita baca dan dengarkan bersama memberikan pengertian kepada kita bahwa pada pasal 17 kitab Raja-Raja ini ada 3 hal peristiwa yang fenomenal yang dialami Nabi Elia, di mana satu sama lainnya saling kait mengkait, dan satu sampai lainnya, mari kita lihat satu persatu peristiwanya. Ayat 1 sampai dengan 6, Tuhan menyuruh Elia untuk menemui Raja Ahab dan memberitahukan hukuman yang akan Tuhan timpakan kepada orang Israel pada saat itu. Tentu saja bukanlah suatu hal yang mudah untuk Elia untuk menemui sang raja, apalagi soalnya menyangkut dengan hukuman. Kenapa Tuhan menimpakan hukuman? Karena Tuhan marah kepada Raja Ahab karena Raja Ahab sudah menyembah Baal, sudah berubah keyakinan dan berubah imannya.
hukuman Tuhan berupa tidak akan turun embun dan hujan pada tahun-tahun ini. Pada ayat 1 dituliskan, lalu berkatalah Elia kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan, saudara-saudara, pada saat itu hujan dan embun tidak turun dan terjadilah kekeringan di mana-mana selama bertahun-tahun. Saat mendengar pernyataan Elia tersebut, Raja Ahab marah dan mau membunuh Nabi Elia. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Elia, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi Sungai Kerit, di sebelah timur Sungai Yordan. Tuhan menyuruh Nabi Elia bersembunyi di Sungai Kerit, dan di sanalah Tuhan menyuruh burung-burung gagak untuk mengantarkan makanan berupa roti di pagi hari dan daging di petang hari bagi Elia. Bapak, Ibu, Saudara pendengar setia mimbar agama Kristen Radio Republik Indonesia Surabaya dimanapun berada, apa yang terjadi di sini? Tuhan menghukum orang-orang yang berbalik dari hadapannya seperti Raja Ahab, tetapi berbagai cara digunakan Tuhan untuk menyelamatkan orang yang berkenan kepada Allah. Tuhan menggunakan banyak sekali cara untuk memelihara, menjaga, dan melindungi orang-orang percaya. Bahkan burung gagak sendiri, pemakan daging, burung yang rakus dan egois, justru itu yang dipakai Tuhan untuk memelihara hambanya, yakni Nabi Elia, untuk mensuplai makanan pagi dan petang hari. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Peristiwa yang kedua, dari ayat 7 sampai dengan 16. Akibat dari hukuman Tuhan, maka Sungai Kerit, di mana Nabi Elia bersembunyi, juga mulai kering. Oleh karena itu, Tuhan memindahkan Nabi Elia dari Sungai Kerit dan menyuruhnya ke Sarfat. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih, pada ayat 9 dituliskan, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara kekasih Tuhan, kota Sarfat itu terletak di sebelah barat daerah Sidon dan sekarang bernama Libanon. Jaraknya tidak tanggung-tanggung, yakni sekitar 170 km dari Sungai Kerit, dan harus berjalan kaki untuk mencapai Sarfat. Sementara pada waktu itu, tentara Raja Ahab juga sudah bergerak untuk mengejar Elia, bernafsu sekali mau menangkap dan membunuh Nabi Elia. Dan saat itu Elia mempertaruhkan nyawanya dalam perjalanan yang panjang, yaitu 170 km itu. Dan sesampai di pintu gerbang kota Sarfat, Elia bertemu dengan seorang janda Sarfat
yang miskin dan hidup dengan anaknya. Janda itu mengalami kelaparan dan kekurangan persediaan makanan karena kekeringan itu juga sudah terjadi di negeri itu juga. Dan kemudian Elia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu memberinya air, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Wah, untuk permintaan yang kedua ini, yakni roti, perempuan itu bilang, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikitpun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2 atau 3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati," kata perempuan Sarpat itu. Tetapi apa kata Elia lagi? "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi saat perempuan itu melakukan suruhan seperti apa yang disuruhkan Nabi Elia? Terjadilah suatu yang luar biasa. Tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli tidak habis-habisnya. Bahkan pada ayat 16 ditulis, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Pada peristiwa yang ketiga, yaitu dari ayat 17 sampai dengan 24, setelah berbulan-bulan melewati masa krisis dalam hal air, dalam hal pangan, maka janda Sarfat ini kembali menghadapi masa ujian yang lebih berat lagi, yaitu anak satu-satunya yang sematawayang itu jatuh sakit. Sakitnya itu sangatlah keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Anak itu ternyata mati. Betapa pedihnya hati janda Sarfat pada saat itu. Dia harus kehilangan anak yang menjadi tumpuan kasih sayang dan masa depan harapannya. Dan tentu saja peristiwa ini menimbulkan gejolak di dalam jiwanya. Bahkan ia melemparkan tuduhan seolah-olah kedatangan Nabi Elia ke rumahnya lah yang menjadi penyebab terjadinya semua duka cita malang ini. Itu sebabnya perempuan Sarfat ini berkata, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Dari ayat 18. Bagaimana sikap Elia menghadapi janda Sarfat ini? Elia menahan diri, tidak terpancing emosi, tidak marah. Sebaliknya, Nabi Elia
justru menunjukkan rasa keprihatinannya, menunjukkan sikap empatinya yang dalam, sehingga berkata, yaitu pada ayat 19, berikanlah anak itu kepadaku. Selanjutnya Nabi Elia membawa jenazah anak itu naik ke kamar atas Elia dan menempatkan jenazah itu perlahan-lahan dengan lembut di atas tempat tidur Elia. Di hadapan Allah, Elia bertanya kepada Tuhan, "Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuhnya?" Lalu Elia melakukan 3 praktek pada jenazah anak itu. Yang pertama, Elia membaringkan mayat anak itu di tempat tidurnya sendiri di kamar atas. Yang kedua, Elia membaringkan badannya sendiri di atas tubuh mayat anak yang mati itu. Pada ayat 21 dituliskan, lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali. Yang ketiga, lalu Elia berdoa dan memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah, "Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Bapak dan Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apa yang kita lihat dari teknik-teknik yang diterapkan Nabi Elia terhadap mayat anak kecil ini? Yang pertama, kita ingatkan, kita semuanya, para pendengar setia RRI Stasiun Surabaya, agar jangan pernah ada yang mencoba-coba atau meniru dan menerapkan metode ini. Karena apa yang diterapkan Elia merupakan pengecualian yang hanya muncul sekali ini, dan ini pun menurut petunjuk Allah sendiri, secara tiba-tiba saja. Yang kedua, inti daripada sikap Elia adalah bahwa Elia mengandalkan imannya yang sangat-sangat bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Allah lewat doa-doanya. Karena Nabi Elia percaya kepada Allah yang hidup dan yang mampu untuk menghidupkan orang mati, dengan menunggu campur tangan dari Tuhan, doa-doa Nabi Elia itu kemudian didengar Tuhan dan berhasil. Tidak lama kemudian, anak yang mati itu hidup lagi. Pada ayat yang ke-22 dituliskan, Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu. Nyawa anak itu pulang ke tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Saudara-saudara, inilah yang menjadikan dasar bagi Elia dan perempuan janda Sarfat ini ketika mereka menghadapi kondisi yang sulit, sehingga kematian. Imannya membuahkan mujizat-mujizat dari Allah. Bapak, Ibu, Saudara pendengar setia Mimbar Agama Kristen Radio Republik Surabaya dimanapun berada, sikap Nabi Elia dan janda Sarfat ini tentunya dapat menjadi tauladan bagi kita semua yang hidup di zaman ini. Karena kita percaya dan mengimani bahwa bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Demikianlah Bapak dan Ibu yang terkasih, kiranya firman Tuhan ini semakin menguatkan iman percaya kita
dan selalu menjadi pegangan kita di dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, marilah bersama-sama kita tutup dengan doa. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih di mana Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman yang kami dengarkan semakin menguatkan iman percaya kami dan membimbing kami untuk dapat hidup yang benar, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, biarlah firman Tuhan ini dengan bimbingan-Mu saja dapat kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari kami. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, doa permohonan dan ucapan syukur ini kami naikkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, semua pendengar setia Mimbar Agama Kristen Radio Republik Indonesia, stasiun Surabaya dimanapun berada. Sekian renungan firman Tuhan yang dapat kami sampaikan dan kami ucapkan. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.

Selamat malam pendengar di 100,2 Pro 1 RRI Kediri. Dengan saya Fauzi Ahmad yang melanjutkan di Kediri malam ini dari rekan Askaris Kadang di edisi Jumat 17 Juli 2026. Saya akan memesan pendengar hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar ya, nanti saya saksikan ada drama radio, ada galeri komunitas, ada ruang rindu, dan juga ada harmoni malam. Dan pendengar, di drama radio malam ini kita dengarkan persembahan dari Radio Republik Indonesia Bandung dengan judul Teman Senasib. Selamat mendengarkan.

0: Mang Dudu.
1: Di mana orang itu enggak nyahut-nyahut ya? Barangkali enggak praktek. Tadinya pengin ngobrol mumpung lagi enggak ada pelanggan. Dasar Mang Dudu, disamperin malah enggak ada. Ya, terpaksa balik lagi.
2: Siapa yang berani-berani menggangguku, ha? Tidak sopan.
1: Saya Mang Didi. Mang Dudunya ada?
2: Dudu iya. Sohib kamu itu.
1: Iya. Kamu siapa?
2: Kamu Didi sudah pikun ya. Sudah tidak mengenaliku lagi, ha?
1: Betul. Saya tidak mengenali suaranya. Maaf. Yang saya ingat, ini ruangan prakteknya teman saya, Mang Dudu.
2: Kamu benar-benar telah melupakan teman karibmu. Terlalu.
1: Aduh, siapa sih Mbah ini? Saya benar-benar nggak tahu. Maaf.
2: Jangan sembarangan memanggilku dengan panggilan Mbah.
1: Habis siapa?
2: Panggil aku dengan panggilan biasa.
1: Iya, siapa?
2: Panggil aku Raden Dudu.
1: Siapa? Raden Dudu? Bisa-bisanya kamu mempermainkan saya sampai ketakutan begini. Tega ya Mang Dudu ini.
3: Maaf sahabatku. Ada apakah gerangan Tuan Sudi mendatangi ruangan praktekku? Mau dipijit?
1: Mang Dudu ini bercanda saja.
3: Sambil duduk Mang Didi, silakan.
1: Iya Mang Dudu, terima kasih. Loh, kursinya mana nggak ada, Mang Dudu?
3: Masa? Kan biasanya di situ. Emang nggak kelihatan?
1: Kelihatan dari mana? Kan kita ini sama-sama nggak bisa melihat alias tunanetra.
3: Dudu ini. Mang Didi, bagaimana pelanggan hari ini? Rame?
1: Lumayan, Mang Dudu. Sudah ada 4 orang.
3: Wah, banyak.
1: Bagaimana pelanggan Mang Dudu? Sudah dapat berapa orang?
3: Ya, lumayan juga. Hari ini 3 orang. Alhamdulillah. Ada pemasukan untuk hari ini?
1: Iya, alhamdulillah ya, Mang Dudu ya. Ngomong-ngomong, Mang Dudu, ada pengalaman apa nih selama mijit di sini?
3: Saya jadi ingat, Mang Didi. Ada pengalaman lucu.
1: Di mana, Mang Dudu?
3: Iya, di tempat praktek saya. Tadi itu ada tadi itu ada pelanggan yang mau dipijit. Katanya sakit pinggang.
1: Iya.
3: Ya, saya suruh orang itu membuka bajunya. Setelah saya tunggu, kok lama banget orang ini membuka bajunya? Lalu saya tanya orang itu, Pak, sudah buka bajunya?
1: Terus?
3: Dia nggak menjawab. Lalu saya tanya lagi sambil menepuk pinggangnya, Pak, sudah buka bajunya belum?
1: Apa cina?
3: Lalu dia menjawab sambil kaget, Mang Didi. Sudah selesai ya, Mang? Loh. Terima kasih. Ini bayarannya. Saya bilang, Bapak belum selesai ngomong, dipotong sama dia sambil berkata, Mang, saya permisi, mijitnya bagus.
1: Wah,
3: lalu dia pergi. Nah, saya melongo dan berpikir, jangan-jangan Bapak itu tertidur pulas di ranjang pijit waktu setelah buka bajunya. Ada ya orang macam itu.
1: Wah, beruntung dong Mang Dudu, mijit enggak jadi tapi tetap dibayar. Hebat Mang Dudu malah.
3: Iya Mang Didi, mungkin sudah rezekinya barangkali.
1: Betul, itu sudah rezeki.
3: Kalau Mang Didi, punya pengalaman lucu nggak?
1: Ada, Mang Duduk.
3: Apa?
1: Ada, saya juga. Jadi begini, waktu itu saya naik angkutan kota dari rumah mau ke sini.
3: Oh iya.
1: Nah, di tengah perjalanan tiba-tiba supir mengerem mendadak. Otomatis semua penumpang pada kaget, Mang Duduk.
3: Pasti itu, Mang Didi.
1: Saya bertanya pada supir.
3: Gimana?
1: Ada apa, Pak Supir? Kata supir, ini katanya ada yang nyebrang sembarangan.
3: Oh, gitu.
1: Kata saya, iya ya. Padahal kalau nyebrang itu, lihat-lihat dulu. Kan hari sudah siang. Lihat tuh, sudah ada sinar matahari. Penumpang di angkot kayaknya pada menahan tawa setelah mendengar komentar saya. Tiba-tiba salah satu penumpang ada yang menanyakan jam pada penumpang lain.
3: Gimana?
1: Katanya, jam berapa sekarang, Pak? Kata salah satu penumpang menjawab, jam 6. Saya ikut menimpali, jam 6 pagi. Kata yang ditanya, iya jam 6 pagi. Emangnya kenapa? Bapak tidak percaya? Nah, lihat jam saya. Nih, lihat jam saya. Rupanya dia tidak sadar, Mang Duduk, akan keadaan saya. Saya tidak bisa melihat.
3: Lagi pada asik ngobrol nih. Kedengarannya seru.
1: Iya, mari gabung. Situ Mang Dodo.
3: Iya, saya Dodo. Kalian pikir siapa?
1: Ya, saya kira yang mau dipijit pinggang kayak pelanggan Mang Dodo.
3: Eh, Mang Dodo.
1: Ya.
3: Kok baru nongol?
1: Iya, baru selesai. Jadi baru bisa nyantai. Emang sudah dapat berapa pelanggan, Mang Dodo?
3: 5 orang. Ya, lumayan lah. Eh, Mang Dodo.
1: Ya,
3: Mang Didi. Lagi pada ngobrolin apa?
0: Ini biasa. Lagi nyantai, lagi cerita pengalaman lucu yang dialami masing-masing, Mang Dodo.
3: Mang Dodo.
0: Ya,
3: radio transistor masih ada?
0: Radio?
3: Iya.
0: Ada. Memangnya kenapa, Mang Dodo?
3: Coba dinyalain, biar ada hiburan.
0: Oh iya, tunggu sebentar ya.
1: Ya benar.
0: Kalau nggak salah disimpan di pinggir. Sebentar ya, saya cari dulu. Oh, nah ini saya nyalain dulu ya.
3: Iya, nyalain.
4: Saudara pendengar, saat ini telah terjadi krisis moral di mana-mana. Di antaranya, ada seorang anak menganiaya ibu kandungnya gara-gara dilarang bergaul dengan para preman. Seorang buronan kasus korupsi berhasil ditangkap oleh pihak aparat setelah buron selama 3 tahun. Selanjutnya, satu keluarga kaya tega membiarkan tetangganya yang miskin.
3: Amang-amang, dengar nggak berita barusan?
4: Tertolong lagi.
3: Sangat mengkhawatirkan.
1: Iya ya, sudah makin menurun moralitas masyarakat kita teh.
3: Iya.
0: Padahal mereka secara fisik orang-orang normal. Apa ya yang kurang?
3: Duduk. Mau tahu kekurangan mereka?
0: Apa, Mang Dodo?
1: Apa, Mang Dodo?
3: Yang kurang dari mereka adalah mata.
0: Masa mata? Iya, Mang Didi. Mata. Kan mereka itu ada bisa melihat.
1: Betul.
0: Kok dibilang kekurangan mata?
3: Bukan mata lahir.
0: Tapi apa, Mang Dodo?
3: Mata batin.
1: Begitu.
0: Betul juga ya. Mereka buta mata batinnya.
3: Amang-amang, didengar-dengar lagu itu sama seperti nasib kita ya.
1: Iya ya. Tanpa penglihatan kita lalui hidup ini.
0: Terus Mang Didi, tongkat yang di tangan menjadi teman abadi.
1: Iya.
0: Sama dengan kita.
1: Betul.
3: Iya, cuma melalui suara dan meraba kita bisa mengenal orang di sekeliling kita. Persis ini mah.
0: Betul.
1: Terang dan indahnya dunia ini tak dapat dinikmati. Yang terasa di setiap waktu hanya kegelapan. Nasib.
0: Tapi teman-teman, walaupun nasib kita berbeda dengan orang kebanyakan, tetapi kita harus tetap mensyukurinya.
1: Iya.
0: Atas apa yang kita terima.
3: Iya, benar.
5: kita harus tetap semangat, berusaha, dan berdoa.
1: Iya, betul. Yang penting hati kita ikhlas.
5: Betul.
1: Dan tetap berteman, ya. Oke.

Di dunia perkeretaapian, ternyata klakson lokomotif punya arti dan fungsi tertentu. Klakson panjang atau pendek yang juga disebut sebagai semboyan suara punya makna masing-masing. Semboyan 35 dibunyikan oleh masinis dengan ciri suara klakson satu kali agak panjang. Semboyan ini biasanya dipakai saat kereta akan berangkat, keluar, dan masuk terowongan. Saat kereta melintasi perlintasan sebidang, saat melintasi keramaian, dan saat melintasi langsung stasiun. Semboyan 36 dibunyikan oleh masinis satu kali pendek. Semboyan ini dibunyikan bersamaan dengan permintaan sedikit rem. Semboyan 37 bercirikan tiga kali suara klakson pendek bersamaan dengan permintaan rem secara keras. Semboyan 38. Semboyan 38 merupakan perintah untuk melepas ikatan rem, di mana klakson atau suling lokomotif dibunyikan dua kali pendek. Semboyan 39 merupakan klakson yang menunjukkan adanya bahaya. Peringatan ini diberikan kepada petugas terkait dengan perjalanan kereta api dan petugas perawatan prasarana perkeretaapian serta pihak lain bahwa terjadi sesuatu yang membahayakan dengan perjalanan kereta api. Klakson ini bisa diidentifikasi dengan adanya suara pendek yang dibunyikan berkali-kali. Dan semboyan 39A adalah saat masinis membunyikan klakson pendek berturut-turut selama 20 detik sebagai tanda kalau kereta api berjalan di jalur kiri pada petak jalan jalur ganda.

Baik penerima, setelah kita dengarkan drama radio, saatnya kita bergeser di galeri komentar. Nah, di galeri komentar kali ini ya, kita akan membahas terkait sanggar kesenian. Sanggar kesenian adalah sebuah tempat atau kelompok di mana individu dapat berkumpul dan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas seni seperti musik, tari, teater, seni rupa, dan berbagai bentuk ekspresi seni lainnya. Sanggar seni keseringkali digunakan sebagai tempat untuk mengembangkan dan mempertajam bakat senista untuk belajar teknik seni yang berbeda. Fungsi sanggar seni dapat bervariasi tergantung pada tujuan dan fokusnya, berapa fungsi sanggar kesenian seperti. Nah, dan sanggar seni di Jawa Timur, Sanggar Binasya Bangkalan, didirikan pada 15 Januari 1975. Lokasinya di Jalan Gaji Abdul Karim 5 Demangan, Bangkalan. Sanggar ini berfokus pada kegiatan bidang kesenian dari daerah Kalitan atau Campursari dan upacara ada dalam bentuk pelatihan dan pertunjukan. Kegiatan pelatihan kesenian pada dilaksanakan pada hari Selasa, Kamis, Sabtu, dan Minggu. Kurikulum yang digunakan adalah tingkat sekolah dasar dan remaja. Materi tari dari atas materi lokal Madura, juga materi dari tari Jawa Timur pada umat seperti tari Ngremo, tari Eblas, dan tari Banjar Kemuning. Nah, untuk fungsi sanggar kesenian, yang pertama adalah sanggar kesenian sering digunakan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan bakat seni individu. Bagi yang masih muda maupun yang lebih berpengalaman, ini adalah tempat di mana seorang dapat belajar dan berlatih teknik kesenian mereka. Banyak sanggar kesenian memiliki program pendidikan seni yang terstruktur, di mana peserta dapat mengikuti kursus atau pelatihan dalam berbagai disiplin seni. Sanggar kesenian juga sering digunakan untuk memproduksi karya seni seperti pementasan teater, konser musik, pameran seni, dan sebagainya.

Baik, benar ya, kita lanjut lagi terkait galeri komunitas. Nah, di masih membahas terkait komunitas kesenian. Sanggar seni dapat memainkan peran penting dalam melestarikan budaya dan lestari seni tradisional dengan menyelenggarakan latihan, pertunjukan dan program yang mempertahankan tradisi seni tertentu. Banyak sanggar seni juga berfungsi sebagai tempat hiburan dan rekreasi bagi masyarakat umum dengan menyelenggarakan pertunjukan seni yang dapat dinikmati oleh publik. Di tengah gemburan modernisasi, semangat untuk melestarikan kekayaan budaya daerah terus berkubar. Salah satu pencar adalah dari Sanggar Binsestra Bangkalan, sebuah wadah pelatihan seni dan budaya yang berlokasi di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Sanggar ini menjadikan rumah bagi para generasi muda untuk belajar dan mengembangkan cita-cita terhadap seni tradisi Madura. Sanggar Binsestra Bangkalan memiliki visi mulia untuk menjaga dan mewariskan beragam kesenian tradisional Madura kepada generasi penerus. Melalui berbagai program latihan, sanggar ini berupaya menanamkan pemahaman dan apresiasi terhadap nilai budaya luhur yang terkandung dalam setiap seni pertunjukan dan kerajinan Madura. Sanggar ini menawarkan berbagai jenis pelatihan seni mencakup berbagai aspek budaya Madura, beberapa antara adalah tari tradisional Madura, melatih berbagai gerakan tari khas Madura seperti tari topeng, ketak, tari remo, dan lainnya.

Fenomena embun es atau yang dikenal masyarakat sebagai embun upas kembali muncul di kawasan dataran tinggi Dieng saat musim kemarau. Peristiwa ini terjadi ketika suhu udara pada dini hari turun hingga mendekati atau di bawah 0 derajat Celcius, sehingga embun yang menempel di permukaan tanah, rumput, dan tanaman membeku menjadi lapisan kristal es tipis. Fenomena tersebut umumnya muncul pada puncak musim kemarau, terutama pada bulan Juni hingga Agustus ketika langit cerah dan kelembapan udara rendah. Kondisi tersebut menjadikan kawasan Dieng memiliki pemandangan unik yang kerap menarik perhatian wisatawan. Hamparan rumput dan tanaman yang diselimuti kristal es memberikan kesan menyerupai salju, sehingga banyak pengunjung datang pada pagi hari untuk menyaksikan langsung fenomena alam yang hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Selain menjadi daya tarik

menjadi komoditas utama petani Dieng. Oleh karena itu, masyarakat setempat telah terbiasa mengantisipasi kemunculan embun upas setiap musim kemarau dengan berbagai upaya untuk meminimalkan kerusakan tanaman sembari memanfaatkan fenomena tersebut sebagai salah satu daya tarik wisata alam khas Dieng.

Baik, benar ya, kita lanjut lagi ya terkait karir komunitas. Nah, di ragam pelatihan dari seni yang ditawar adalah musik tradisional Madura mengajarkan cara memainkan alat musik tradisional seperti saronen, gamelan Madura, dan kendang. Seni teater tradisional mengenalkan dan melatih lakon-lakon teater rakyat Madura seperti ludruk dan topeng dalang. Kerajinan tangan Madura mengajarkan pembuatan batik Madura, ukir kayu, dan anyaman sosok inspiratif di balik sanggar. Sanggar Binestra Bangkalan didirikan oleh Bapak Ahmad Fauzi 50 tahun, seorang tokoh seni dan budaya Madura yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pelestari warisan leluhur. Mendorong prestasi generasi muda, Sanggar Binestra Bangkalan membuka pintu bagi siapa saja, sama generasi muda yang memiliki minat untuk belajar dan mengembangkan diri dalam bidang seni budaya Madura. Dengan suasana belajar dan keluargaan dan bimbingan yang profesional, Sanggar ini berhasil menarik minat banyak anak muda untuk turut serta melestarikan warisan budaya mereka. Dan pendengar ya, tuntas sudah gali komunitas di malam ini, dan telah kita dengarkan Sanggar Budaya Binestra Bangkalan. Dan pendengar, nanti tepat pada pukul 21 waktu ini serapat, kita akan berkisah di Ruang Rindu. Dan Ruang Rindunya genrenya Indonesia dari tahun 90-an hingga 2000. Pendengar, jangan kemana-mana, pastikan tetap di 100,2 Pro 1 RRI Kediri, karena informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda merasa sudah makan tidak terlalu manis, tapi tetap sering lemas, cepat lapar, atau berat badan sulit turun? Bisa jadi tanpa sadar Anda sedang mengkonsumsi high and sugar atau gula tersembunyi. High and sugar adalah gula tambahan yang tidak terlihat jelas sebagai gula di makanan atau minuman, tetapi sebenarnya terkandung dalam berbagai produk olahan seperti saus, roti, sereal, minuman kemasan, hingga makanan cepat saji. Banyak dari produk ini terasa tidak terlalu manis, namun tetap menyumbang asupan gula harian yang cukup tinggi. Masalahnya, gula tersembunyi ini sering tidak disadari karena muncul dalam berbagai nama seperti sirup jagung, maltodextrin, atau konsentrat buah. Akibatnya, seseorang bisa mengkonsumsi gula jauh melebihi batas harian tanpa disadari. Jika dikonsumsi berlebihan, high in sugar dapat memicu lonjakan gula darah, rasa cepat lapar, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti obesitas dan diabetes tipe 2. Itulah sebabnya membaca label nutrisi dan komposisi makanan menjadi penting adanya, bukan hanya melihat rasa manisnya saja. Di era makanan serba praktis, high in sugar menjadi jebakan yang sulit dihindari. Banyak makanan yang tampak sehat ternyata tetap mengandung gula tambahan dalam jumlah tinggi. Karena itu, langkah sederhana seperti mengurangi makanan olahan, memilih makanan segar, dan membiasakan minum air putih bisa membantu menekan asupan gula harian. Dengan lebih sadar terhadap high in sugar, kita bisa menjaga energi tubuh tetap stabil dan kesehatan jangka panjang lebih terkontrol.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Alhamdulillah, akhirnya sampai juga di Pantai Mutiara. Lihat deh Bu, views-nya sama persis seperti yang Hana lihat di foto-foto Instagram.
1: Ngomong-ngomong soal pantai, Ibu jadi teringat salah satu dari 8 astacita presiden dan wakil presiden kita, Blue Economy atau Ekonomi Biru. Kamu generasi Z, jangan sampai nggak tahu ya Han.
0: Ibu ada-ada aja deh, justru sekarang saatnya kaum muda peduli terhadap produktivitas laut di Indonesia untuk mendukung ekonomi biru.
2: Wah, keren nih obrolan kalian. Dua perempuan hebat lintas generasi. Lihat nelayan-nelayan itu, tanpa disadari, lambat laun hasil tangkapan mereka akan melebihi daya ekosistem perikanan di laut. Harapannya hal ini juga menjadi perhatian nantinya.
1: Bener banget Pak, belum lagi persoalan sampah laut yang sampai saat ini masih jadi PR. Dampaknya nggak hanya memperburuk citra pariwisata, tapi juga sektor perikanan.
0: Itu dia Pak Bu, Hana yakin deh dengan kebijakan dan investasi tepat melalui program ekonomi biru, manfaat besar dari sektor kelautan akan lebih mudah diperoleh.
1: Mari geliatkan ekonomi biru Nusantara
2: demi membangun ekonomi kelautan berkelanjutan.

Selamat malam mendengar di 100,2 Pro 1 RRI Kedidikan Informasi dan Inspirasi. Di ruang rindu malam ini ya, genrenya Indonesia, dan bagi pendengar yang ingin bergabung bisa di line telepon di 0354310108 dan juga nomor simpati kami di 0812346002289 dan juga nomor M3 kami di 0857253525250. Dan bagi pendengar ya, di malam ini untuk lalu lintas di jalan Gede Sungai lumayan padat, dan juga cuaca di malam ini lumayan dingin.

dan pendengar, ini ada masuk dari Ibu Rahayu di Tulungagung. Selamat malam Ibu Rahayu, kuatkan di Tulungagung, kurang rindu, kurang berbagi rindu, memorial lagu. Kita tiba-tiba lagu Nuansa Bening dari Kak Enan Nasution. Selamnya untuk pendengar semua Pro 1 RR Kediri.

Dan pendengar ya, ini ada juga bahasa masuk dari Pak Marion di Tulungagung. Luar ini orang berpiring di memang lagu. Minta diputarkan lagu Pop Ku Berharap versinya Hijau Daun. Salamnya buat pendengar Pro 1 RRI Kediri.

Dan benar ya, ini ada masuk lagi ya dari Pak Sujan di Bandar Lor. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lagu. Minta diputarkan lagu Cinta Jangan Kau Pergi dari Sheila Majid. Salamnya beragat mendengar Pro 1 RRI.

0: Tuh lihat, warung saya juga sepi. Tapi kalau kita ngeluh, marah, tidak mengubah keadaan toh.
1: Iya Cak, tapi seiring rupiah yang kian melemah, semangat juga ikutan melemah. Dulu, belanja ke pasar bawa uang 50 ribu, sudah dapat banyak. Sekarang, dapat apa loh Cak?
0: Gitu ya Cak, iya ya, itu yang saya rasakan pas belanja kebutuhan warung. Tapi loh Cak, motivasi saya justru anak istri di rumah. Jadi semangat cari duit halal kita ini jangan ikutan lesu. Coba Cak Toha promosikan bengkel lewat online. Manfaatkan medsos kayak warungku ini loh.
1: Wah, bener juga sampean Cak. Kopi pahit saja bisa dinikmati. Masa ujian ekonomi bikin kita berhenti. Kalau gitu, tak pulang dulu Cak. Belajar jualan online. Jahenya ngutang sih yo.
0: Bayo hei.
2: Gelorakan semangat di tengah gejolak ekonomi.
1: Dengan solidaritas, inovasi, dan kerja keras, kita pasti mampu lewati masa sulit ini.

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. RRI.

Baik, Manolia, kita lanjut lagi ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lagu. Nah, di malam ini ya, masih kita buka bagi pendengar yang ingin bergabung, baik request maupun kirim-kirim salam ya, langsung aja ya di line telepon maupun di line WhatsApp. Dan pendengar ya, barusan tadi kita putarkan ya requestnya dari Pak Suyanto, Bu Rayu, dan juga Pak Mariono.

0: Bagaimana ya di malam ini sudah ada penelpon, kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Tempat Rindu dan Memori Dekat Laku, Mas Fauzi.
0: Ya,
1: sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat. Pak Sukarsi gimana nih kabarnya di malam ini?
1: Iya, luar biasa nih sehat. Cuma ada karyawan dikit ini, Mas.
0: Ya, semoga lekas sembuh Pak Sukarsi.
1: Iya. Itu biasa banyak makan goreng-goreng loh, Mas. Sehingga timbul sariawan ini.
0: Ya. Baik Pak Sukarsi, di malam ini orang rindunya kan Indonesia. Ini mau request lagu apa ini Pak Sukarsi?
1: Ya saya ingin kembali lagu-lagu dari Paramita Rusati, Mas.
0: Parameter?
1: Paramita Rusati.
0: Iya, judulnya?
1: Judulnya Merpati Tak Pernah Ingkar Janji.
0: Merpati Tak Ingkar Janji. Ya baik. Nah ini salamnya buat siapa aja nih?
1: Salamnya Mas.
0: Iya.
1: Ya salamnya buat yang di Tulungagung ada mungkin Pak Mariono ya, juga Pak Karyoto, nggak lupa ada Pak Samet yang Purba, nggak lupa juga ada Bu Pipit ya, yang ini lama nggak muncul, selamat malam. Nggak tinggal juga di kota ada Litul, Pak Agus, Pak Yoyo, Pak Susianto, Pak Munoto, Pak Uki ya, semuanya di kota ini Mas.
0: Iya.
1: Terus kita mampir ke Kandak Mas, ada Bu Sita Aisyah di sana, selamat malam juga. Terus ke timur lagi di Wates ada Bu Dini. Nggak kenal juga di Pare ada siapa ya, Pak Tarji ya, Pak Setioko juga, Bu Sita, Mbak Niar, Yang Rahmat, Pak Uco, saya di Pare ini, selamat malam. Di luar Jawa ada Bu Eti, Bu Farida, ya. Mbak Diona, Mbak Win, dan juga ada Mas Reddy. Di Merauke juga. Gak lupa di Tokyo ada Mas Widi ini mendengarkan.
0: Ya.
1: Ya. Terus lagi Mbaga Edi tadi Bu. Mas Aras kurangnya di Mas Putra di Gurah ya.
0: Ya.
1: Bapak Bani ini gak lupa nih, selamat malam juga. Terus yang tadi menandakan Ruang Rindu. Salam sehat. Yang penting apapun yang terjadi, jangan lupa bahagia. Makasih, selamat malam Mas Fauzi.
0: Selamat malam, terima kasih Pak Sukarsi, sehat selalu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo. Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Ya, ini dengan Pak Setioko.
2: Ya, gimana kabarnya Fauzi?
0: Alhamdulillah kabarnya sehat. Pak Setioko, gimana kabarnya di malam ini? Sehat atau kedinginan ini?
2: Ya, ya kedinginan ya, anu kurang enak badan.
0: Nah, kenapa kurang enak badan Pak Setioko?
2: Itu loh, kepala saya itu kok buat duduk sakit.
0: Ya, jangan buat duduk lah Pak, kepalanya di atas kok.
2: Ngerti ya Rame, jenggok nih ngerti kan. Tak kira orang bisa, saya di jenggok nih bareng bisa ngomong Dewi.
0: Ya saya sudah belajar lika-likunya dengan Pak Setioko nih. Pak Setioko sukanya kan gitu-itu.
2: Kok sama saya, Pak Sukarsi itu loh.
0: Oh, ya enggak Pak Sukarsi. Katanya ada titip pesan tadi, kalau request jangan Roma Irama terus yang lainnya gitu Pak Sukarsi.
2: Saya juga yang lainnya nanti enggak minta aku Roma.
0: Iya. Ini mau request lagu apa ini Pak Setioko?
2: Iya, ada lagunya. Buku ini aku pinjam.
0: Dari siapa itu?
2: Ya, dari Mas Fauzi, gak apa-apa. Terus bareng manut.
0: Iya. Liriknya gimana toh itu Pak?
2: Gimana?
0: Liriknya gimana liriknya?
2: Buku ini aku pinjam, yeah, dan ku tulis syair indah. Gitu loh.
0: Iya. Dan ternyata juga Pak Sejoko ini bisa juga lagunya Iwan Fals ya, nggak cuma Rumah Irama ini Pak Sejoko ini.
2: Oh, Iwan Fals bisa.
0: Iya, baik Pak Sejoko. Lah ini di malam ini spesial ini buat Pak Sejoko, requestnya Iwan Fals ini.
2: Lah Iwan Fals juga bisa. Dan nanti kalau minta itu terus, katanya mau Iwan Fals. Anu Fauzi kan tahu.
0: Iya. Salamnya buat siapa aja ini Mas Tioko?
2: Ya, salamnya tadi yang baru turun tadi Pak Sukarji tadi.
0: Iya.
2: Juga Pak Tarji, Pak Purbo, Pak Monoto, Pak Slamet, Pak Sugeng, Pak Putra Tutut, Pak Mariono, Pak Rahmat, Pak Zainal. Lalu ada juga Mama Wanda, Budi Aryani, Bu Esi, Putri, Bu Sita, terus Bu Farida, dan semuanya lah.
0: Ya, terima kasih Pak Sejoko, sehat selalu.
2: Oke, alhamdulillah kita aja ya.
0: Ya, Pak Sejoko.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, benar ya, setelah kita akan dengarkan requestnya dari Pak Joko dan juga Pak Sukarji ya, yang sudah request lagu Iwan Fales, buku ini aku pinjam, dan juga Merpati Tak Pernah Ingkar Janji dari para Mitya Rusadi. Selamat mendengarkan.

warna paksa atau kultur stilsil kerap diingat sebagai kebijakan kolonial yang berlangsung di Jawa. Anggapan itu tidak sepenuhnya salah, sebab Jawa memang menjadi pusat utama pelaksanaan tanam paksa sejak tahun 1830. Namun bukan berarti praktik serupa hanya terjadi di Jawa. Sejumlah wilayah di luar Jawa seperti Minahasa dan Sumatera Barat juga mengalami praktik penanaman wajib dengan bentuk, waktu, dan komoditas yang berbeda. Di Maluku, eksploitasi komoditas juga sudah berlangsung jauh lebih awal melalui monopoli rempah, terutama cengkeh di Ambon dan pala di Banda. Praktik ini tidak sama persis dengan tanam paksa tahun 1830, tetapi menunjukkan bahwa pengendalian komoditas ekspor telah lama menjadi bagian dari kolonialisme Belanda. Tanam paksa digagas oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos. Kebijakan ini muncul ketika Belanda sedang menghadapi krisis keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro pada tahun 1825 hingga 1830, Perang Padri dan Perang melawan Belgia pada 1830 hingga 1831. Melalui sistem ini, pemerintah kolonial mewajibkan rakyat menanam komoditas ekspor yang laku di pasar Eropa. Hasil panen kemudian diserahkan kepada pemerintah kolonial sebagai bentuk pembayaran pajak. Secara aturan, rakyat hanya diminta menyediakan sebagian tanahnya. Namun, dalam praktiknya, sistem ini banyak diselewengkan. Tanah rakyat dipakai melebihi ketentuan, tenaga kerja diperas, dan hasil panen harus dijual kepada pemerintah dengan harga yang ditentukan kolonial. Tanam paksa kemudian menjadi salah satu sumber pemasukan besar bagi Belanda.

0: Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Desa Aogashima terletak di pulau vulkanik Aogashima yang berada di Samudra Pasifik, Tokyo, Jepang, dan hanya dihuni oleh sekitar 160 penduduk berdasarkan data akhir tahun 2024. Desa fenomenal di dunia dengan sebutan desa dalam kawah gunung berapi aktif ini menawarkan harmoni hidup dengan kondisi alam ekstrim. Dengan dikelilingi tebing terjal, akses menuju desa Aogashima sangat terbatas karena hanya melewati sebuah pelabuhan kecil yang sangat bergantung pada cuaca. Penduduk desa ini hidup berdampingan dengan kekayaan vulkanik. Mereka memanfaatkan uap panas bumi untuk kebutuhan harian seperti memasak dan bekerja. Uniknya, desa Aogashima mampu memproduksi hingga salt, garam berkualitas tinggi yang diolah secara alami melalui penguapan air laut menggunakan energi panas bumi.

0: Baik, benar ya, kita lanjut lagi ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu. Dan di malam ini ya sudah ada penelpon lagi, kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Mas Wasi. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas.
1: Gimana punya kabar?
0: Ya, ada kabar di malam ini.
1: Sampai dukung Argentina apa Spanyol, Mas?
0: Ya, tergantung besok. Kalau dari segi melihat situasi ya, kayaknya Argentina.
1: Betul-betul. Soalnya kalau lawan bertahan terus nanti, sering menyerang juga itu Argentina itu.
0: Iya.
1: Soalnya lawan tiga-tiganya bertahan itu Argentina bisa menyerang semua.
0: Iya. Tapi juga Spanyol juga bisa umpan baliknya itu lebih berbahaya.
1: Tapi aku praktis ikut Argentina dengan soalnya apa ketinggalan dua kali itu pernah nyalip tiga gol.
0: Iya.
1: Lautaro itu harus diwaspadai itu, Lautaro Martinez itu.
0: Iya.
1: Itu tadi Pak Setioko ya tadi ya?
0: Iya, Pak Setioko.
1: Pak Setioko itu kendaraannya Mas Iwan Fals. Itu Iwan Falsnya Indonesia, Setioko Fals.
0: Baik, Mas Putra, nah, di malam ini mau request lagu apa ini?
1: Aku minta lagunya Pance yang Ketulusanmu ada nggak ya di situ?
0: Pance Ketulusanmu ya?
1: Dicarikan dulu. Salam yang untuk Pak Sudioko, Pak Sudioko, Pak Sukarti tadi, Pak Tadi, Pak Agus, Pak Jena, Bunda Sita, Mas Gilang, Bunda Aisyah, terus semuanya teman-teman ada, Mas?
0: Enggak ada.
1: Ketulusanmu enggak ada?
0: Enggak ada. Yang lainnya apa? Panjang dari Panjang.
1: Aku percaya.
0: Aku percaya. Aku percaya. Ada.
1: Semuanya aja kecuali ya.
0: Iya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar ya, ini ada penelpon lagi, kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Lewat Lagu.
0: Ya, dengan Ledul di Kediri Kota. Di malam ini cuacanya gimana di Kediri Kota ini, Ledul? Panas atau dingin ini?
2: Ya, mulai agak sumur ini.
0: Agak sumuh ya, tapi ini kalau di pari ini kayak di luar ini kayaknya dingin ini.
2: Oh gitu.
0: Iya. Ledul, di malam ini mau request lagu apa ini?
2: Angin Malam.
0: Dari?
2: Bruri
0: Maranti ya. Ya, salamnya.
2: Angin Malam.
0: Iya, salamnya buat siapa aja ini?
2: Salamnya ikut tadi ada Mantra ya tadi. Pak Sukarno, Pak Tadi, dan semuanya yang sudah naik.
0: Ya.
2: Ayo nanti ya sama. Salam.
0: Iya. Terima kasih Ledul.
2: Berada ya.
0: Ya, sehat selalu.
2: Sehat selalu. Terima kasih Mas Oji.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar ya, selamat lagi. Kita akan dengarkan requestnya dari Mas Putra Putra dan juga Lido. Selamat mendengarkan.

Baik penonton, kita lanjut lagi ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Terlagu. Di malam ini ya, masih kita buka bagi pendengar yang ingin request maupun kirim-kirim salam. Dan juga kami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Dan mendengar ya, tadi ada Leidul dan juga Mas Putra Putu. Dan mendengar ini ada penelpon, kita sapa dulu. Selamat malam.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori ruang laku.
0: Ya, Pak Munoto, di
1: mana?
0: Bisa, iya, suara radionya bisa dikecilin.
1: Iya, enggak.
0: Baik, Pak.
1: Gimana kabarnya, sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Pak Munoto gimana ini di malam ini kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, ini lagi di rumah atau di mana ini Pak Munoto?
1: Di rumah.
0: Iya, semoga
1: nyantai-nyantai dengarkan Mas Fauzi mulai
0: pagi. Iya, baik Pak Munoto, semoga sehat selalu, diberikan umur panjang dan juga rezeki yang melimpah ini. Biar bisa
1: berkah dan juga beribadah. Juga begitu ya, mudah-mudahan sehat ya.
0: Iya. Amin. Iya. Kesehatan menyertai Pak Munoto di malam ini dan seterusnya. Baik Pak Munoto, di malam ini mau request lagu apa ini?
1: Mau dari Kuspus, kapan-kapan. Iya.
0: Ya, salamnya.
1: Salamnya buat semua aja tanpa terkecuali, waktunya udah.
0: Iya, mepet.
1: Hampir habis ini ya. Dirangkum aja semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan dari semua selalu diberkahi kesehatan
0: dan
1: sehat halangan apapun. Terima kasih waktunya Mas Fauzi.
0: Terima kasih Pak Munoto, sehat selalu.
1: Assalamualaikum.

0: Baik, mana dia di malam ini masih ada penelpon, kita sapa dulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam juga, Teh Dinda.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, lewat lagu. Gimana, Bung Pauling sehat?
0: Alhamdulillah di malam ini sehat.
1: Malam ini dan malam-malam
0: berikutnya. Iya.
1: Malam ini dan malam selanjutnya dan berikutnya dan yeah. Berikutnya begitu ya,
0: Bung Pauling. Dinda, gimana sehat ini di Bogor ini?
1: Sepertinya, tapi benar-benar jangan jadi ya. Tadi udah waktu bantu kecil gitu, berapa kali gitu. Kayak mau sujud, benar-benar jangan jadi.
0: Iya. Di sana gimana
1: ini, udara
0: dingin ya? Dingin atau panas ini?
1: Siangnya tuh panas luar biasa, tapi begitu masuk maghrib dingin, angin. Sekarang lagi dingin-dinginnya nih.
0: Jadi ini di Bogor kota atau di Bogor kabupaten ini ngomong tadi ini?
1: Kabupaten
0: ya. Oh, berarti agak ya. Naik ke puncak berarti, iya. Atau yang
1: Bukan. Tapi bukan yang ke selatan, tapi yang ke. Karena gini ya, Bogor itu katanya dikelilingi kabupaten.
0: Iya.
1: Jadi kotanya ada di tengah-tengah, kelilingnya tuh kabupaten gitu.
0: Aku pernah paling mentok itu di Bojong sama Citayam. Sampai Bogor ya, belum pernah ini. Masih di bawah ya.
1: Itu maksudnya kabupaten
0: tuh. Oh, maksudnya kabupaten ya.
1: Ya, kalau enggak itu jadi kalau Bojong sama apa tadi satu lagi?
0: Citayam
1: itu antara Depok sama Bogor itu. Iya, antara Depok sama Bogor itu bingung juga itu maksudnya kemana itu?
0: Iya.
1: Di antara Bogor Depok itu.
0: Iya. Baik, Teh Dinda, di malam ini mau request lagu apa ini? Sambil menemani ini.
1: Ya. Negara ya?
0: Iya, Indonesia ini, bukan mancanegara. Indonesia, lagunya ke
1: Indonesia.
0: Iya.
1: Tahunnya biasa 80 sampai 2000.
0: Enggak, 90 sampai 2000 di malam ini.
1: Oh, 90 sampai 2000.
0: Iya.
1: Apa ya? Ini aja deh, rindu rumah boleh nggak?
0: Dari?
1: Nggak masuk itu, dua itu. Lewat dari 2000 misalnya. Masuk nggak rindu rumah?
0: Dari siapa itu rindu?
1: Dari Wish Baker.
0: Wish Baker ya. Kayaknya ini masih di bawah 2000-an belum?
1: Di atas 2000 ya?
0: Iya.
1: Eh?
0: Iya.
1: Masuk? Masuk?
0: Enggak.
1: Enggak masuk ya?
0: Iya.
1: Cepet dong. Dari? Pamungkas aja tuh,
0: Pamungkas ya?
1: Kenangan manis.
0: Ya. Pamungkas. Nah, selanjutnya buat siapa aja nih?
1: Terbaik dan kita bangun kaujinya
0: dalam. Ya.
1: Tapi nanti sama-sama kita nonton atau dengar Argentina lawan Inggris. Argentina lawan Spanyol.
0: Kalau Prancis dulu, Prancis lawan Inggris Minggu.
1: Ya,
0: kalau Spanyol Argentina Senin.
1: Inggris.
0: Ya.
1: Iya, cari yang ketiga kan,
0: ya.
1: Posisinya finalnya nanti Argentina sama Spanyol. Jagoannya ya. Bentar dia mana?
0: Iya, kalau jagoannya Prancis, tapi kan nanti kayaknya yang menang Argentina ini. melihat gelombang prediksinya.
1: sama teh teh berarti ya. Finalnya nanti yang punya mental juara Argentina. Iya. Menyapanya antaranya untuk Bapak Selamat, salam sehat untuk Bapak, untuk Rahma, yang kurba juga, ada Irini, Ibu Siti Aika, ada juga Tari, Mas Burang, Kang Raman, Kang Marirwan, ada Bung Freddy, ada juga di lagi kan Bapak Sutarji, Bapak Sutarji ya.
0: Iya.
1: Semuanya. Oke, lagunya ada?
0: Ada. Oh. Pamungkas.
1: Oke, karena gitu nyari tadi cukup dulu.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih, selamat malam. Baik, menurut selanjutnya masih ada penelpon. Kita sapa dulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berkait memori lewat waktu.
0: Iya, dengan Pak Slamet ya, di Tulungagung. Apa kabar, Pak Slamet?
2: Alhamdulillah sehat. Apa usia sempat sehat, semangat ya.
0: Iya.
2: Ya, tetap semangat. Untuk ini waktunya mepet.
0: Iya, mau ke selaku apa?
2: Bahkan dari Niada Niati, judulnya Dia Sahabat Karetku.
0: Niada Niati, Dia Sahabat Karetku ya.
2: Ya, salamnya untuk Teh Dinda.
0: Iya.
2: Semoga sehat selalu Teh Dinda.
0: Amin.
2: Dan sama Pak Sutarji tadi.
0: Iya.
2: Ya, salamnya untuk beliau dua-duanya itu.
0: Iya.
2: Terima kasih atas waktunya. Pak Wardi, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, penerima satu lagi, kita akan dengarkan requestnya dari Pak Munoto, Teh Dinda, dan juga Pak Selamat mendengarkan.

Baik penaria, tentu sudah Ruang Rindu edisi Jumat 17 Juli 2020. Dan saya mengucapkan terima kasih yang telah bergabung di Ruang Rindu malam ini ya. Ada Pak Sukarji, Bu Rahayu, Pak Mariano, Pak Soko, Pak Sucianto, Mas Putaputut, Ledul, Pak Munoto, Pak Slamet, dan juga Teh Dinda. Dan pendengar ya, nanti tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita akan berganti ke Harmoni Malam. Pendengar jangan kemana-mana, pastikan tadi 100,2 Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Maka Anda bertanya, kenapa bulu kuduk bisa berdiri? Bulu kuduk dapat berdiri saat seseorang merasa takut karena tubuh secara otomatis mengaktifkan respon lawan atau lari, fight or flight respon. Ketika otak mendeteksi ancaman, sistem saraf simpatis melepaskan hormon seperti adrenalin yang mempersiapkan tubuh untuk menghadapi bahaya. Salah satu efeknya adalah kontraksi otot-otot kecil yang melekat pada akar rambut, sehingga rambut atau bulu menjadi tegak. Fenomena ini dikenal sebagai piloereksi atau merinding. Pada manusia modern, respon ini tidak lagi memiliki fungsi yang terlalu penting. Namun, pada nenek moyang manusia dan banyak hewan berbulu, bulu yang berdiri membuat tubuh tampak lebih besar sehingga dapat membantu mengintimidasi predator atau lawan. Selain itu, bulu yang tegak juga dapat membantu mempertahankan lapisan udara hangat di dekat kulit. Karena merupakan respon refleks yang dikendalikan oleh sistem saraf otonom, bulu kuduk dapat berdiri secara spontan saat seseorang mengalami ketakutan, stres, atau emosi yang sangat kuat.

Baik, benar ya, di Harmoni malam ini ya kita akan membahas kisah inspirasi seorang pengusaha sukses dari Kalimantan. Siapa tak kenal Haji Sam, perjalanan sukses seorang sangat menarik untuk dijadikan inspirasi. Salah satunya konglomerat Andi Syamsuddin Arsyad atau yang lebih dikenal dengan Haji Sam. Bagi warga Kalimantan Selatan, merupakan salah satu orang terkaya dan menjadi sorotan hingga disebut sebagai kerajiras batu licin. Seperti banyak kisah from zero to hero, Haji Sam juga memulai usahanya dari nol hingga membangun gurita bisnis yang dikenal banyak orang. Bahkan ia sempat menjadi tukang ojek dan operator lara belat. Meski berjaya dari Kalimantan Selatan, Haji Sam bukan orang asli dari daerahnya. Andi Syamsuddin Arsyad bin Andi Arsyad sendiri memang lahir di Batu Licin, Kalimantan Selatan pada tahun 1977. Keluarga Haji Sam berasal dari sebuah desa di Buni, Sulawesi Selatan. Daerah itu adalah daerah Nis Bukis. Andi Arsyad disebut Tempo adalah pedagang tembakau yang merantau ke Kalimantan Selatan. Haji Sam mulai kerjanya dari bawah sebagai supir pengangkut kayu. Haji Sam mudah mengenal penambang batu bara lokal bernama Johan Maulan. Sejak 2001, dia ikut Johan Maulan dan belajar cara mengolah pertama. Setelah belajar 2 tahun dari Jonan, Haji Sam mulai melangkah penting di bisnis batu bara yang kemudian mengubah hidupnya.

pentil adalah salah satu makanan tradisional khas yang berasal dari daerah Bantul, Yogyakarta. Apakah Anda pernah mencicipi makanan tradisional ini? Sekilas, nama dari mie pentil memang cukup unik jika dibandingkan dengan kuliner sejenis lainnya. Tidak hanya itu, mie pentil juga memiliki cita rasa yang khas jika dibandingkan dengan jenis mie lain. Nama dari mie pentil memang diambil dari nama pentil yang merujuk pada penutup ban berupa karet panjang. Namun, nama ini tidak secara harfiah merujuk jika makanan tradisional tersebut menggunakan pentil. Dalam sajiannya, mie pentil biasanya memiliki dua jenis yang berbeda, yakni mie berwarna putih dan berwarna kuning. Kedua mie ini dipadukan dengan bahan-bahan lainnya dan memberikan cita rasa yang khas ketika menyantap kuliner tersebut. Mirip seperti jenis mie lainnya, mie pentil pendengar dibuat dengan menggunakan tepung tapioka sebagai bahan dasar utama. Adonan mie nantinya akan diaduk menggunakan mesin penggiling dan dibentuk hingga menjadi makanan tersebut. Karena menggunakan tepung tapioka, mie pentil punya warna dasar putih. Untuk mie yang berwarna kuning, biasanya akan ditambahkan air perasan kunyit. Nah, jika Anda berencana menikmati cita rasa yang unik, tidak ada salahnya Anda mampir ke Kota Bantul.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Baik benar ya, kita lanjut lagi ya. Terkait kisah inspirasi Haji Syam ya, seorang pengusaha sukses dari Kalimantan. Jelas dia kontraktor pelaksana PT Arum Min Indonesia yang bagian dari PT Bumi Resort TBK milik keluarga Bakri. Lewat bendera CV John Lin, pertama setelah usahanya meluas CV pun berubah menjadi PT John Lin pertama. Kini PT John Lin menambah hingga 400.000 ton batubara per bulan, biasanya sekitar 40 miliar per bulan. Perusahaan Haji Syam kemudian bertambah bisnis penerbangan diatur John Lin Air Transport yang memiliki 2 Fokker dan 2 helikopter. Di bidang perkapalan, berada dalam bendera John Lin Marine yang membawa armada 16 kapal tongkang mengangkut batu bara. Di bidang agrobisnis terdapat John Lin Agromedin yang mengolah perkebunan kelapa sawit. Bahkan dia memiliki pabrik biodiesel bernilai 2 triliun yang dikelola oleh John Lin Agraya. Haji Syam pun dengan ketua MPR Bangsal Yas Bamsud ya, pertama dengan Haji Syam merintis bersama sejak 2003.

pemanasan Piala Dunia 4 tahun sekali. Bagi penggemar sepak bola, 4 tahun bisa terasa sangat lama. Sebuah generasi pemain bisa datang dan pergi dalam rentang waktu itu. FIFA tetap mempertahankan format 4 tahunan sejak Piala Dunia pertama berlangsung di Uruguay pada 1930. Keputusan tersebut bukan sekedar tradisi yang diwariskan dari masa lalu. Di baliknya terdapat pertimbangan panjang. Mulai dari proses kualifikasi yang rumit, kalender sepak bola dunia yang padat, hingga kebutuhan menjaga prestis turnamen sepak bola terbesar di dunia. Bagi banyak orang, Piala Dunia bukan sekedar kompetisi olahraga, melainkan penanda zaman. Setiap edisi menyimpan cerita dan generasinya sendiri. Mulai dari era Pele, Diego Maradona, Ronaldo, hingga Lionel Messi. Siklus 4 tahunan ini kemudian menjadi bagian dari identitas Piala Dunia. Apa yang disaksikan publik selama sekitar 1 bulan pertandingan hanyalah puncak dari proses yang jauh lebih panjang. Sebelum tiba di putaran final, ratusan tim nasional harus bersaing dalam babak kualifikasi yang berlangsung lama. Proses ini berjalan di 6 konfederasi FIFA dengan format yang berbeda-beda sesuai wilayah masing-masing. Alasan lain Piala Dunia tidak digelar setiap tahun adalah padatnya kalender sepak bola dunia. Para pemain tidak hanya membela tim nasional, mereka juga bermain untuk klub di liga domestik, kompetisi antar klub, dan turnamen kontinental. Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan proyek besar. Penyelenggaraan turnamen ini dapat mempengaruhi pembangunan stadion, transportasi, akomodasi, keamanan, fasilitas latihan, dan layanan publik di kota-kota penyelenggara. Stadion harus dibangun atau direnovasi, jaringan transportasi diperbaiki, fasilitas latihan disiapkan, dan akomodasi bagi pengunjung harus tersedia. Semua itu membutuhkan investasi besar serta perencanaan yang matang. Selain itu, jika turnamen ini berlangsung setiap tahun, kemungkinan besar sebagian pesonanya akan berkurang. Penonton tidak lagi memiliki waktu untuk menunggu dan merindukan momen-momen besar yang selalu hadir di setiap edisi. Piala Dunia juga merupakan ajang olahraga dengan nilai ekonomi fantastis. Penyelenggaraannya melibatkan perputaran dana besar, mulai dari sponsor, hak siar, tiket, hospitality, hingga aktivitas pariwisata di negara tuan rumah. Semua proses tersebut memerlukan perencanaan jangka panjang. Jeda 4 tahun memberikan kesempatan bagi FIFA, sponsor, penyiar, dan negara tuan rumah untuk menyusun strategi bisnis yang sangat matang. Dalam rentang waktu itu pula, FIFA mengelola pendapatan dari Piala Dunia untuk berbagai program pengembangan sepak bola.

Baik, benar ya, kita lanjut lagi ya terkait kisah inspirasi Haji Hisham. Haji Hisham kekayaannya berasal dari berbagai bisnis pintar, yang paling utama adalah pertambangan batu bara. Perusahaan seperti PT John Lynn Batu Bara dan adalah pertambangan batu bara. Perusahaan seperti Batu Bara Mandiri hasil mirian dari ekspor. Selain itu ada perkebunan kelapa sawit di PT John Lynn Agro Mandiri tahun 2025. Saham perusahaan sawitnya melonjak 245%, tambah 9,88 triliun ke hartanya. Tahun 2022 Haji Hisham bayar zakat 250 miliar lewat yayasan Yakat Mal, biasanya 2,5% dari total harta. Jadi Haji Hisham kaya minimal 10 triliun, tapi mungkin lebih besar karena bisnis terus berkembang. Ia juga punya saham PT Pradiksi Guratama, tambahan 32 triliun lebih ke total harganya hartanya. Haji Hisham tidak pelit berbagi, ya. Pimpin proyek cetak sawah 1 juta hektar di Merauke. Ini bantu swasembada pangan Indonesia. Proyek ini juga tambah nilai Haji Hisham kaya lewat kerjasama dengan investor Jepang. Ia beli pesawat Boeing 1,5 triliun tahun 2016. Pakai kaos obong sederhana, ia tunjukin gaya hidup yang tetap rendah hati. Meski Haji Hisham kayaan tembus 32 triliun lebih, ia belum masuk daftar kaya Forbes. Ya, orang kaya baru dibandingkan keluarga lama seperti Salim atau Hutomo atau Hartono. Kan yang banyak di perusahaan non publik sulit dihitung publik, tapi tahun 2025 harta saham publik saja sudah sampai 54 triliun. Haji Hisham bukan hanya kaya tapi juga filantropis, zakat 250 miliar bantu banyak orang. Ya, bangun masjid, sekolah dan program sosial lewat ASFA. Fondasi ini buat Haji Hisham kayaan lebih bermakna, bukan cuma angka.

0: Baik, Manalia, tentang sudah harmoni Kediri, harmoni malam ini ya, membahas terkait tentang suksesnya pengusaha sukses dari Haji Samdari asal Kalimantan. Dan pendengar, jangan kemana-mana, pastikan tetap di 100,2 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Selalu ada jawaban di setiap persoalan. Selalu ada matahari di balik awan-awan hitam. Selalu ada jalan keluar di setiap pergumulan. Selalu ada tangan yang kuat ketika beban yang dipikul berat. Dan selalu ada kebahagiaan ketika kita mampu bersyukur.

Mendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Jumat 17 Juli 2026. Kami akan kembali di udara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Agri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Dari Jalan BB Sudirman 104, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Kediri di mana saja Anda berada. Edisi akhir pekan Sabtu 18 Juli 2026. Saya Aska Ariska menemani Anda di perjalanan Kediri pagi ini hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan kami akan menghadirkan informasi-informasi menarik untuk Anda di edisi spesial akhir pekan. Begitu juga Anda bisa bergabung bersama dengan kami pendengar untuk berbagi kabar-kabar daerah melalui WA Pro 1 0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Dan pendengar, untuk mengawali jumpa kita pagi hari ini, kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Anda pendengar pagi hari ini masih menyimak 100,2 FM RRI Kediri. Dan pagi ini kita masuk di segmen Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kediri. Untuk Mutiara Pagi, tema kita di kajian pagi ini adalah seni menata hati di zaman yang tidak pasti. Di ujung telepon kita sudah bersama dengan Ustadz M. Asghar Effendi, PhD Fiskua, dosen Universitas Trada Indonesia, sekaligus juga pengasuh Majelis Taklim Masjid At-Taqwa Tirto Yudan Kota Kediri. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Aska, apa kabar?
0: Kabarnya alhamdulillah luar biasa baik. Jadi kan tersepunti pagi ini, Ustaz.
1: Alhamdulillah, insya Allah sehat, baik.
0: Baik, Ustaz, tema kita adalah berkaitan dengan hati ya, seni menata hati. Nah, sebelum nanti kita masuk ke sesi tanya-jawab, monggo seperti biasa disampaikan mukadimahnya dulu kepada pendengar kita pagi hari ini. Silakan, Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat-sahabat pendengar, puji syukur pagi ini Allah masih berikan kepada kita nikmat sehat, nikmat umur. Sehingga dengan nikmat sehat, nikmat umur itu kita bisa bangun kembali di pagi hari ini. Dan tentunya sebagai bentuk rasa syukur kita, kita mengawali pagi kita dengan kebaikan. Salah satunya adalah kita menyimak mutiara pagi hari ini, dengan harapan tentu saja bagaimana mutiara pagi ini bisa memberikan kepada kita satu pencerahan, dan dengan pencerahan itu kita bisa membuat hari ini kita lebih baik dari hari kemarin dan hari esok kita lebih baik dari hari ini. Sahabat-sahabat pendengar, topik kita hari ini adalah seni menata hati di zaman yang tidak pasti. Kita memahami saat ini ketidakpastian itu muncul di mana-mana. Kita manusia memiliki usia yang terbatas, tapi keinginan kita luar biasa tidak terbatas. Banyak keinginan-keinginan yang muncul dalam diri kita tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita rasanya untuk bagaimana kita menata hati kita supaya kita tidak hanyut dalam keputusasaan, tidak hanyut dalam kondisi ketika kita menyerah di zaman yang penuh dengan ketidakpastian. Sahabat-sahabat pendengar, ada satu hadis yang sangat menarik yang sering kita dengar, inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam manusia ini ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Jika segumpal daging itu baik, maka seluruh jasad kita itu akan baik. Tapi ketika satu daging itu buruk atau rusak, maka rusak seluruh jasad kita. Ala wahiyal qalb. Sesungguhnya daging itu adalah qalb. Sahabat-sahabat, kolbun itu diartikan kalau dalam konteks fisik atau dalam konteks apa biologis, kolb itu diartikan adalah jantung, begitu. Karena kolbun itu artinya sesuatu yang berbolak-balik dalam diri kita itu, yang berbolak-balik itu kan jantung, begitu. Tapi kalau dalam konteks filosofis, kolb itu diartikan hati, ya, walaupun kalau dalam konteks fisik itu hati itu kan liver, begitu. Nah, yang menarik adalah di hadis ini diberikan sebuah gambaran, jika satu bagian daging itu baik, maka seluruh bagian jasad kita itu baik. Sama dengan hidup kita, jika hati kita bermasalah, maka hidup kita adalah bermasalah. Karena kan kita terdiri dari tiga potensi, ya, sahabat-sahabat. Jadi ada fisik, kemudian ada akal, ya, di situ kita bisa menganalisis, berpikir, dan ada juga hati di mana kita bisa merasakan. Nah, bagaimana sahabat-sahabat ketika kita berada di zaman yang penuh ketidakpastian, ketika banyak sekali keinginan-keinginan kita yang tidak sesuai harapan. Ada di antara kita yang barangkali, wah, ingin ingin punya pemimpin yang baik, yang peduli dengan korupsi, yang peduli dengan apa rakyat kecil. Nah, sebagian orang menganggap sekarang belum ideal, begitu. Nah, ada juga barangkali kita punya keinginan yang pengen beli ini, beli itu, tidak sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Maka penting bagi kita untuk belajar menata hati kita. Nah, sahabat-sahabat, kita sebagai manusia itu dibatasi dengan tiga hal. Satu, kita sebagai orang Islam itu banyak hal yang tidak bisa kita langgar. Jadi kita ada batasan-batasan, tidak boleh makan ini, tidak boleh melakukan itu, sehingga kadang kita ya ingin, wah hidup ini ingin bebas begitu, ingin bebas melakukan banyak hal, tapi kita punya batasan-batasan itu yang membuat kita harus belajar ya menata hati kita bahwa ada sesuatu yang kita tidak boleh lakukan, ada sesuatu yang kita tidak boleh langgar, ada juga kita iman, ada juga kita ihsan. Nah, sahabat-sahabat pendengar, bicara tentang seni menata hati, kita itu oleh Allah diberikan berbagai macam potensi yang kita harus latih. Ya. Kita oleh Allah diberikan fa'alhamaha hujuraha wa taqwaha. Kita itu oleh Allah diilhamkan ada potensi baik, ada potensi buruk, dan itu kita harus latih. Makanya bagaimana kita berusaha untuk melatih diri kita, disitulah kita semakin kuat menghadapi zaman yang tidak pasti. Ketika kita keras pada hidup, hidup akan lunak pada kita. Tapi jika kita lunak pada diri kita, hidup itu akan keras pada kita. Nah, makanya kita ingin melihat, paling tidak saya ingin sampaikan ada 5 ayat yang sangat menarik di dalam Al-Quran yang kita bisa gunakan untuk bagaimana kita mendidik hati kita, menata hati kita ketika berada pada satu titik zaman tidak pasti, ketika keinginan-keinginan kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, yang pertama sahabat-sahabat, bagaimana hati kita kondisikan meyakini bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi. Di dunia ini tidak ada yang abadi. Kita melihat bahwa orang yang hatinya itu selalu gelisah, orang yang hatinya selalu cemas menghadapi zaman yang tidak pasti, karena dia menganggap bahwa hidup ini abadi. Saya harus melakukan ini, saya harus dapat ini. Kenapa? Karena saya hidup selamanya. Padahal fakta-fakta berbicara, sahabat-sahabat, dunia ini tidak ada yang abadi. Apa sih yang abadi di dunia ini? Tidak ada. Dulu kita kecil, kita kemudian berubah jadi remaja, remaja kita mulai dewasa, kemudian dewasa kita pun juga ya harus tua begitu. Artinya apa? Tidak ada yang abadi. Dulu kita barangkali masih SMA, tiba-tiba kita sudah kuliah, tiba-tiba kita berubah, sudah berumah tangga, tiba-tiba anaknya 2, tiba-tiba kita sudah dewasa. Artinya apa? Tidak ada yang abadi. Barangkali dulu kita di antara sahabat-sahabat barangkali masih muda, masih produktif, pakai seragam yang barangkali diimpikan banyak orang. Ternyata ada satu saatnya seragam itu kita harus lepas, kita harus pensiun. Artinya apa? Tidak ada yang abadi. Maka untuk menata hati kita, yang pertama yakini dalam hati bahwa dunia ini gak ada yang abadi. Artinya kesulitan, kebahagiaan sesaat akan musnah, akan hilang begitu. Segala sesuatu itu ada ujungnya, ada ujungnya. Maka setiap penderitaan yang kita rasakan, ada kebahagiaan yang muncul dalam hidup kita, yakini ini tidak abadi, sesaat akan pergi. Maka hati kita nanti akan ringan menghadapi hidup ini. Kenapa? Ketika hilang, ya sudah, memang dunia tidak abadi. Nah, ayatnya sahabat-sahabat ada di surat An-Nahl ayat 96. Ma'indakum yanfaddu wa ma'indallahi baq. Walanajiyal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apa yang di sisi kalian itu akan hilang, akan musnah. Wa ma'indallahi baq, tapi apa yang di sisi Allah itu akan kekal. An-Nahl 96, kita harus kristalisasi dalam hati kita bahwa dunia ini tidak ada yang abadi. Kesulitan yang hari ini barangkali diuji dengan rasa sakit, diuji dengan dengan kekhawatiran, yakini nggak ada yang abadi. Apa yang kita rasakan hari ini sakit, besok bisa jadi berubah jadi kebahagiaan. Itu yang pertama. Jadi hati kita ajarkan untuk meyakini bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi kecuali Allah, ya, surat An-Nahl 96. Kemudian yang kedua sahabat-sahabat, ini yang menarik. Surat Al-Hadid ayat 22 itu mengajarkan kepada kita bahwa apapun yang terjadi pada kita itu sudah tertulis. Kadang hati kita tuh menolak. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita mendapatkan takdir yang barangkali berbeda dengan apa yang kita impikan, hati kita menolak. Kok bisa saya dapat seperti ini? Padahal saya sudah ikhtiar, saya sudah melakukan ini dan itu, tapi kenapa hasilnya tidak sesuai dengan yang saya harapkan? Ternyata jawabannya ada di surat Al-Hadid ayat 22. yakini bahwa apapun yang terjadi itu sudah ditulis bahkan sebelum kita dilahirkan. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Apa yang terjadi pada kalian, musibah apapun yang terjadi pada diri kalian dan apa yang terjadi di bumi ini, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Kami sudah menulis kannya bahkan sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya itu mudah bagi Allah. Ini menarik sahabat-sahabat. Jadi kalau kita sekarang mengalami sesuatu yang barangkali tidak sesuai dengan harapan, hati kita menolak begitu, katakan pada hati kita, semua sudah ditulis bahkan sebelum kita dilahirkan. Ternyata di Al-Hadid ayat 23, tadi ayat 22 itu ada lanjutannya. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Allah menyampaikan di situ, kenapa Allah menyampaikan ayat ini bahwa semua sudah tertulis, supaya kalian tidak terlalu likaila ta'sau 'ala ma fatakum, supaya kalian tidak terlalu bersedih dengan apa yang hilang dan kalian tidak terlalu bergembira dengan apa yang kalian dapatkan. Kenapa? Semua sudah tertulis. Karena ada di antara kita barangkali ketika mendapatkan sesuatu itu wah bahagianya berlebihan, jumawa begitu, sampai wah ini karena kehebatan saya, ini karena ilmu saya begitu. Padahal semua itu sudah tertulis gitu kan. Ketika kita mengalami satu hal yang itu sifatnya rasa sakit, kehilangan begitu, kehilangan sesuatu, katakan bukan berarti Allah, wah Allah tuh membenci saya diuji dengan rasa sakit macam-macam. Enggak, semua sudah ditulis bahkan sebelum kita dilahirkan. Itu yang kedua. Jadi yang pertama apa? Yang pertama pahami dunia ini tidak ada yang abadi di dunia ini. Yang kedua adalah yakini apapun itu sudah tertulis bahkan sebelum kita dilahirkan. Yang ketiga sahabat-sahabat, untuk bagaimana kita menata hati kita ketika berada di zaman yang penuh ketidakpastian, yang ketiga adalah ketahui bahwa ada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, ada sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Sahabat-sahabat, sebagai manusia sangat wajar ketika wah kita ingin mengontrol segalanya. Kita ingin mengontrol cuaca, kita ingin mengontrol wah ekonomi itu harusnya seperti yang saya inginkan. Kita ingin mengontrol politik, ya seharusnya orang-orang di atas sana tuh harusnya baik seperti ini. Tapi faktanya ada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Ada sesuatu di luar kontrol kita yang itu berjalan sesuai dengan sunnatullah begitu. Nah, surat Luqman ayat 34 ini menarik untuk kita cermati sahabat-sahabat. Innallaha indahu ilmusya'a wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Surat Luqman ayat 34 itu memberikan penegasan kepada kita, ada sesuatu yang di luar kendali kita, di luar kontrol kita. Sesungguhnya hanya di sisi Allah kapan datangnya hari kiamat, dan Allah menurunkan hujan dan Dia tahu apa yang ada di dalam rahim, dan Allah Maha tahu apa yang akan terjadi besok dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, dan Allah tahu wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, Allah tahu di mana kita meninggal. Kita orang Kediri belum tentu meninggal di Kediri. Kita orang barangkali orang Jakarta belum tentu tidak mungkin meninggal di Kediri. Artinya apa? Wa ma tadri bi nafsum bi ayyi ardin tamut. Sahabat-sahabat, surat Luqman ayat 34 itu memberikan penegasan kita ada sesuatu yang kita enggak bisa kontrol, ada sesuatu yang kita tidak bisa kendalikan. Lalu apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah kita menerima, kita acceptance, mendidik, menyampaikan pada hati kita bahwa ini enggak bisa kita kontrol. Kita fokus saja pada sesuatu yang bisa kita kontrol begitu, agar energi yang kita berikan itu tidak sia-sia. Karena kalau kita fokus pada hal-hal yang tidak bisa kontrol, capek. Kenapa? Karena tidak mungkin berubah, hanya dengan kita ingin mengontrol, tidak mungkin itu bisa terkontrol. Itu yang ketiga sahabat-sahabat. Kemudian yang keempat, untuk bagaimana kita menata hati kita, yang keempat adalah bagaimana kita melakukan penyerahan diri terhadap Allah, terhadap sesuatu yang belum terjadi dan sudah terjadi. Artinya begini, sebagai manusia, manusiawi sekali ketika kita itu merasa sedih terhadap sesuatu yang sudah terjadi. dan kita merasa khawatir dengan sesuatu yang belum terjadi. Dan ternyata memang dalam Al-Quran masalah manusia itu hanya dua, sedih terhadap sesuatu yang belum, yang sudah terjadi, khawatir terhadap sesuatu yang belum terjadi. Nah, karena nggak mungkin orang aku sedih terhadap masa depan, nggak mungkin. Sedih itu pasti sesuatu yang sudah terjadi. Khawatir dengan masa lalu nggak mungkin. Khawatir pasti terhadap sesuatu yang belum terjadi. Nah, sahabat-sahabat, yang keempat adalah bagaimana kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita terhadap apapun yang belum terjadi dan sudah terjadi. Kenapa? Karena takdir kita semuanya ada di tangan Allah. Kita ingin lihat surat At-Taubah ayat 51. Kul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah sesungguhnya yang menimpa saya adalah sudah dituliskan oleh Allah dan dia itu adalah penolong saya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan sesungguhnya hanya kepada Allah lah orang-orang yang bertawakal.

0: tidak bisa kita ubah. Ibarat kita mengendarai sepeda motor, kita melihat spion itu kan sesekali saja. Kenapa? Karena spion itu bentuknya kecil, hanya untuk melihat yang belakang, tapi kita fokus ke yang depan saja, karena yang depan itu lebih besar, begitu. Nah, dan yang belum terjadi juga sama, sahabat-sahabat. Yang belum terjadi tetap kita pikirkan, kita antisipasi, kita persiapkan, tentunya dengan ilmu kita, tentunya dengan pengetahuan kita. Tapi tidak harus dijadikan fokus utama sampai ada orang nggak bisa makan, hari ini nggak bisa makan gara-gara mikirkan masa depan gitu yang belum terjadi. Maka fokus terhadap hari ini serahkan sepenuhnya pada Allah, takdir kita yang belum terjadi dan takdir kita yang sudah terjadi. Itu yang keempat. Dan yang kelima, sahabat-sahabat, untuk bagaimana kita menata hati kita di zaman yang penuh ketidakpastian, ini saya pikir satu jurus pamungkas, yaitu lakukan penguatan-penguatan hidup kita itu dengan doa. Kenapa? Karena doa itu inti hidup kita, itu sebenarnya doa. Kita meminta pada Allah apapun yang terjadi. Bahkan dikatakan bahwa ketika kamu menjatuhkan satu jarum, ya, jarum itu kan sangat kecil sekali. Kita yang diminta berdoa pada Allah. Hanya untuk mengangkat jarum yang jatuh saja, kita diminta untuk minta kekuatan, minta berdoa pada Allah. Apalagi kita menjalankan hidup kita yang penuh ketidakpastian ini, maka berikan penguatan-penguatan pada hati kita untuk doa. Surat At-Taubah ayat 129 di situ mengajarkan kepada kita, Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah sebagai Tuhan saya, kepadanya saya bertawakal dan dialah orang yang menguasai segalanya. Jadi At-Taubah ayat 129 ini sangat layak, sahabat-sahabat, untuk kita yakini bahwa apapun yang terjadi pada saya, bisikkan dalam hati kita untuk minta pada Allah, ya Allah saya merasa khawatir, hilangkan kekhawatiran saya. Ya Allah saya merasa sedih, hilangkan kesedihan saya. Jadi dalam hati kita itu bertetak tiap saat, tiap detik untuk meminta pada Allah, bahkan untuk hal-hal yang mungkin remeh, untuk hal-hal yang kecil. Nah, sahabat-sahabat pendengar, jadi lima hal itu yang kita harus berusaha untuk latih. Karena hati kita itu harus dilatih, barangkali poin yang ketiga yang kita bisa lakukan, ya kita berproses. Atau poin yang keempat yang baru bisa kita lakukan, kita berproses saja. Maka ini menjadi penting, sahabat-sahabat, untuk kita yakini. Dan terakhir, ada zikir nih. Ada zikir yang sangat menarik yang bisa kita amalkan setiap saat, setiap detik. Zikirnya pendek sekali, tapi ini membuat hati kita itu lebih terkondisikan, lebih tertata lagi ketika kita menghadapi apapun, baik sesuatu yang membahagiakan atau sesuatu yang membuat rasa sakit dalam hati kita. Zikirnya sederhana, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu astaghits, aku minta tolong. Dengan rahmat birahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku minta tolong. Demikian, semoga kita dimudahkan untuk bisa menata hati kita di zaman yang tidak pasti. Demikian, Mbak Aska, mukadimah.
1: Terima kasih Ustaz Asad. Kita jeda sejenak Ustaz ya, mohon izin untuk tidak tutup teleponnya. Dan juga untuk Anda pendengar, silakan nanti bisa bergabung kembali bersama dengan kami dalam kajian Mutiara Pagi melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550.

0: Baik, tadi kan terima kasih Anda masih mendengarkan Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kediri. Kita masih bersama dengan Ustadz M. Asad Effendi, PhD Fiskhua, dosen Universitas Trade Indonesia, sekaligus juga pengasuh Majelis Taklim Artaqwa Tirto Yudan Kota Kediri. Seni menata hati di zaman yang tidak pasti. Ustadz masih standby, Ustadz ya?
1: Ya, Pak Eska.
0: Baik, Ustadz, ini kalau kita bicara hati memang menjadi bagian di dalam tubuh kita yang paling utama, paling pertama. Kalau dunia tidak menentu, itu yang paling sakit hati itu pasti hatinya duluan gitu ya, Ustadz ya?
1: Betul.
0: Apalagi di dunia yang tadi disampaikan ini tidak menentu, tidak pasti begitu. Kadang kita merasakan kegelisahan, kecemasan. Nah, cara membedakan antara cemas yang wajar atau dengan was-was yang apa namanya dilarang dalam Islam itu bagaimana, Ustaz?
1: Menarik. Jadi kita itu oleh Allah diberikan satu surat ya, di surat terakhir itu ada namanya surat An-Nas. Di situ dikatakan bahwa dalam hati kita itu pasti akan dimasukkan oleh setan itu khonas. Jadi rasa khawatir, rasa was-was terhadap hal-hal yang barangkali tidak terlalu penting begitu. Nah, bagaimana cara membedakan itu? Ternyata caranya sederhana. Jika was-was itu membuat kita jadi ragu-ragu untuk berbuat baik, kita was-was, ragu-ragu berbuat baik, tapi untuk cemas terhadap ya sesuatu yang kita belum tahu, itu adalah satu hal yang manusiawi. Oleh karena itu, yang kita bisa lakukan, sahabat-sahabat, adalah ya itu banyak berzikir ya, baca kalau nggak tahu doanya kul a'udzu birabbinas, supaya dihilangkan was-was itu yang memang dimasukkan oleh setan gitu. Memang dia berusaha untuk bagaimana membuat manusia itu was-was, ragu-ragu mengambil keputusan, mau melakukan kebaikan ditunda-tunda dulu, ah nanti aja masih ada waktu. Itu namanya was-was. Demikian Mbak Aska.
0: Baik, urusan manusia di dunia ini kan juga berbeda-beda ya Ustadz ya, apalagi di zaman sekarang ini, mulai dari mungkin soal ekonomi, soal jodoh mungkin, atau mungkin soal kerjaan juga, soal kehidupan setiap orang juga berbeda-beda begitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ataukah kita hanya menyerahkan diri kepada Tuhan saja, kemudian kita pun juga hanya bekerja semampunya kita, atau mungkin ada arahan-arahan yang memang perlu kita lakukan begitu, Ustaz?
1: Nah, ini menarik ya. Jadi ada satu ayat itu yang di surat Ali Imran dikatakan bahwa fa'idha azamta fatawakal ala Allah. Ketika kamu punya satu tekad yang kuat, punya azam begitu, fatawakal ala Allah, bertawakallah kepada Allah. Kita saat ini sering kali kita gelisah, sering kali kita cemas ketika ingin mencapai sesuatu. Kenapa? Karena kita salah. Kita meletakkan tawakal itu di akhir. Kita sering kali fokus ke ikhtiar, bahkan sampai ada ungkapan yang barangkali diyakini banyak orang, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah, saya kurang cocok dengan ini. Kenapa? Karena banyak sekali usaha-usaha kita, hasil-hasil kita yang dikhianati oleh usaha kita. Kadang ada orang yang ya usahanya biasa, hasilnya luar biasa. Ada orang mati-matian, ternyata hasilnya juga gak sesuai dengan usahanya begitu. Maka kata Allah, ketika kamu melakukan sesuatu, tawakal dulu, serahkan dulu pada Allah sebelum kamu berikhtiar gitu. Jadi serahkan dulu pada Allah, baru kita ikhtiar. Karena kita sudah menyerahkan hasilnya pada Allah, ya Allah apapun hasilnya aku serahkan, maka kita ikhtiarnya tidak ada tekanan. Karena kalau kita, wah hasilnya harus seperti ini, maka di situ muncul tekanan-tekanan yang membuat kita ikhtiarnya tidak maksimal. Demikian Mbak Aska.
0: Baik, Ustadz, kita kan pasti merasakan apa ya namanya sedih, kecewa, kemudian marah. Itu kan sesuatu yang pasti mungkin juga setiap hari kita merasakannya gitu ya Ustadz ya, dengan berbagai permasalahan ataupun juga ujian hidup yang kita alami. Nah, bagaimana membuat rasa-rasa tadi, sedih, kecewa atau marah ini, kita memprosesnya dengan yang benar begitu? Bolehkah kita apa namanya langsung ya udah sabar aja gitu, atau gimana ya Ustadz?
1: Nah, jadi hidup kita atau hati kita itu memang harus dilatih untuk menyelesaikan hal-hal yang sifatnya negatif tadi. Marah, sedih, kecewa dengan segala sesuatu. Tidak ada dilarang kita tuh marah, asalkan kita tahu kapan ada saatnya marah, kemudian marahnya seberapa, itu tidak ada masalah. Kita boleh cemas, jadi jangan dikira, waduh kita nggak boleh cemas, kita nggak boleh marah, itu keliru. Kita boleh cemas, kenapa? Karena itu bagian dari emosi. Jadi emosi, bagian dari emosi hidup kita yang memang harus diluapkan. Masalahnya adalah banyak orang yang reaktif. Reaktif itu artinya dia bereaksi, tapi dia bereaksinya itu tanpa kontrol, tanpa arah, gitu kan? Maka yang diajarkan adalah kita harus namanya asertif. Jadi bedanya reaktif dan asertif. Kalau reaktif dia berespon meledak-ledak begitu, langsung begitu. Tapi kalau asertif orangnya cari data dulu. Ini benar nggak ketika saya marah ketika ada orang ngomongin saya, apa yang dilakukan? Oh, tabayun dulu. Benar nggak dia ngomongnya seperti ini? Tabayun dulu. Jadi kita harus asertif, Mbak Asa.
0: Baik. Kita kan juga diajarkan untuk selalu bersyukur, Ustaz, ya, bersyukur, kemudian juga ikhlas dan juga tawakal, Ustaz. Nah, mana yang harus kita latih lebih dulu untuk menata hati kita?
1: Ada syukur, ada sabar, ada tawakal. Nah, sahabat-sahabat, apa yang perlu kita prioritaskan untuk kita dalam tanda petik adalah install ya dalam hati kita, yaitu kemampuan untuk bertawakal, kemampuan untuk menyerahkan urusan kita kepada Allah. Kenapa? Karena ketika seseorang sepenuhnya menyerahkan urusannya pada Allah, ketika dia melakukan sesuatu, dia katakan, aku ini hanya wayang, aku ini hanya aktor yang memang sutradaranya sudah ditentukan, alur ceritanya sudah ditentukan. Itu yang pertama, tawakal. Baru nanti ketika kita menghadapi sesuatu yang membahagiakan, kita bisa bersyukur. Menghadapi sesuatu yang barangkali memberikan rasa sakit, kita bersabar. Dan dua-duanya, kata hadis, dua-duanya itu dapat pahala. Kita sabar, kita syukur, dua-duanya dapat pahala. Cuman masalahnya kecenderungan kita itu ingin diuji dengan rasa syukur, gitu kan? Kita sering menolak. Waduh, kalau sabar tuh kayaknya konotasinya adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, gitu, Mbak. Jadi tawakal, baru kemudian sabar dan syukur.
0: Ustaz, banyak orang yang ibadahnya rajin sekali, kemudian tidak hanya yang wajib tapi juga mungkin yang sunah-sunah begitu, Ustaz, ya, tapi hatinya tetap kosong, Ustaz. Nah, ini yang salah atau yang kurang itu di apanya kalau menurut Ustaz? Apakah ini juga berkaitan dengan seni menata hati kita atau mungkin juga berkaitan dengan hubungan kita kepada Tuhan?
1: Betul, ini sangat berkaitan sekali karena dikatakan bahwa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Banyak di antara kita sudah beribadah, banyak di antara kita yang sudah melakukan semua amalan sunnah kita lakukan. Tapi kenapa hatinya masih kosong, hidupnya masih tidak jelas, tidak karuan? Karena satu, niatnya itu barangkali ya kita harus perbaiki. Jadi dalam hidup itu menata niat, dan niat itu adanya di mana sih? Niat itu adanya di hati. Enggak ada orang yang tahu niat kita itu enggak ada. Walaupun kita kan saya ini tulus, saya ini ikhlas begitu, tapi yang dalam hati kita enggak ada yang tahu. Maka hati kita yang harus ditata adalah kita menata niat, gitu kan? Menata niat bahwa kita lakukan segala sesuatu hanya untuk Allah. Banyak di antara kita yang kecewa. Kenapa? Tahajud supaya masalahnya selesai. Ternyata ketika tiap
0: malah diuji tahajud, ya.
1: Masalahnya malah lebih membesar begitu. Kenapa? Karena niatnya supaya masalah selesai, padahal niatnya harusnya untuk meraih ridha Allah, untuk apapun yang terjadi serahkan pada Allah. Demikian, Mbak Aska.
0: Oke, mungkin juga kalau kita ibadah itu kita punya punya tujuan khusus juga, Ustaz. Mungkin kita punya hajat. Jadi semangatnya ini beda gitu dengan ibadah-ibadah yang lainnya gitu, Ustaz, ya.
1: Betul, dan itu manusiawi. Jadi manusia itu diciptakan ingin selalu dapat sesuatu ketika dia melakukan sesuatu. Tahajud biar urusan selesai, puasa Senin Kemis biar ujiannya lulus begitu. Itu manusiawi. Tapi harus dilandasi niat tuh karena Allah gitu. Ketika ternyata saya puasa Senin Kemis ternyata tetap enggak lulus ujian, ya kita harus ridho gitu. Harus ridho dengan apa yang sudah Allah tentukan.
0: Baik, siap. Ustaz, kita sudah di penghujung untuk Mutiara Pagi di pagi hari ini. Sebagai penutupnya, silakan Ustaz Asad.
1: Sahabat-sahabat pendengar, usia kita terbatas, keinginan kita tidak terbatas. Maka yang kita bisa lakukan adalah memastikan ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, serahkan semua pada Allah. Biarkan hati kita itu meyakini bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Segala sesuatu sudah tertulis. Ada sesuatu yang tidak kita bisa kendalikan, dan kita serahkan sepenuhnya masa lalu, masa depan kita pada Allah. Dan kita lakukan, kuatkan dengan doa. Semoga kita dimudahkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz Asad. Ustadz Effendi IPS di Fiskwa Rasul Universitas Trans Indonesia, sekaligus juga pengasuh Majelis Taklim Masjid At-Taqwa Tirto Yudan Kota Kediri. Dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak kajian pagi di edisi pagi ini dengan tema seni menata hati di zaman yang tidak pasti. Demikian Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Awali berita, Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban akan terapkan sistem multigrade untuk sekolah yang minim peserta didik. Sebanyak 447 anak di Jawa Timur resmi memperoleh penetapan perwalian melalui kegiatan perwalian serentak kerjasama Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bersama Pengadilan Sejatim dan pemerintah daerah. Pendengarinlah Warta Pagi selengkapnya edisi Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: rri.co.id Sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban akan terapkan sistem multigrade untuk sekolah yang minim peserta didik. Informasinya disampaikan Witra Adila.
2: PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, Irma Dwi Kartika, mengungkapkan bahwa untuk mengatasi sekolah yang kekurangan siswa memerlukan beberapa langkah strategis, salah satunya adalah penerapan multigrade atau kelas rangkap. Selain sosialisasi, pembinaan guru juga perlukan dalam penerapan sistem kelas rangkap ini agar sesuai dengan standar dan siswa bisa mendapatkan pembelajaran sesuai dengan jenjang kelasnya masing-masing. Namun ia menyebutkan bahwa kemungkinan terburuknya sistem kelas rangkap ini baru bisa diimplementasikan pada semester kedua mendatang karena persiapan ini harus menggunakan sistem yang benar-benar matang.
3: Masih proses. Karena ada banyak yang harus disiapkan, termasuk sosialisasi ke masyarakat, orang tua maksudnya, jangan sampai nanti ada salah paham gitu ya, termasuk pembinaan gurunya dan sebagainya. Permintaan yang lain yang pasti transportasi gratis, kemudian insya Allah ada istilah saya ya, jam ke-0 mengaji di semua SD.
2: Dia mengatakan kemungkinan sudah ada sekolah yang telah menerapkan sistem perangkapan kelas ini, namun dianggap belum sesuai dengan standar dikarenakan kekurangan tenaga pengajar maupun siswanya terlalu sedikit, sehingga sekolah tersebut menggabungkan beberapa kelas menjadi satu. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Sebanyak 447 anak di Jawa Timur resmi memperoleh penetapan perwalian melalui kegiatan perwalian serentak kerjasama Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bersama Pengadilan Sejatim dan pemerintah daerah. Berikut laporan Faris Yarbo.
4: Sebanyak 447 anak di Jawa Timur resmi memperoleh penetapan perwalian melalui kegiatan perwalian serentak kerjasama Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bersama Pengadilan Sejawa Timur dan pemerintah daerah. Melalui penetapan perwalian ini, anak-anak terlantar, yatim piatu, hingga disabilitas dapat mengakses berbagai hak sipil termasuk layanan pendidikan dan kesehatan. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Luhur Ikhtifar mengatakan penetapan perwalian ini menjadi bukti pemerintah hadir bagi seluruh kalangan masyarakat.
5: Hal ini muncul karena pertama banyak anak-anak kita yang terlantar, anak-anak yatim piatu yang tidak memiliki orang tua, begitu juga anak-anak dari korban kekerasan rumah tangga. Untuk itu, untuk bisa mereka mendapatkan hak-haknya, baik itu hak-hak tentang kehidupannya, kemudian pendidikan, kemudian, nah, oleh karena itu perlu dilakukan administrasi hukum secara benar dan baik.
4: Di sisi lain, pengurus Yayasan Sumber Kasih, Rajeng, menyampaikan apresiasi atas digelarnya penetapan perwalian. Dirinya menilai program perwalian sangat membantu anak-anak binaannya yang selama ini terkendala dokumen identitas sehingga sulit mengakses layanan dasar.
6: Program dari Kejagar sangat membantu sekali karena untuk proses anak-anak kami yang sangat diperlukan untuk identitasnya, untuk kayakan bisa untuk boleh sekolah. Karena sangat-sangat terbantu sekali dan juga membantu.
4: Pasca penetapan perwalian, para wali yang ditetapkan diharap dapat memberikan pengasuhan terhadap anak-anak binaan dengan baik sehingga dapat membentuk generasi bangsa yang unggul dan berdaya saing. Faris Yerbo melaporkan.
0: Gerakan Pemuda GP Ansor Jawa Timur mendorong peningkatan literasi dan kepatuhan perpajakan sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang sadar hukum dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Ani Asana melaporkan.
7: Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur mendorong peningkatan literasi dan kepatuhan perpajakan sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang sadar hukum dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Organisasi kepemudaan tersebut menilai pemahaman perpajakan menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan nasional. Ketua PWGP Ansor Jawa Timur Haji Mustafa Safril mengatakan, kesadaran membayar pajak tidak dapat dibangun hanya melalui penegakan sanksi. Menurutnya, edukasi yang berkelanjutan menjadi kunci kunci agar masyarakat memahami pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan.
8: Kami ingin kader Ansor menjadi bagian dari solusi itu. Mereka tidak hanya menjadi warga negara yang patuh pajak, tetapi juga mampu menjadi penggerak literasi perpajakan di lingkungan masing-masing. Dengan demikian, kepatuhan perpajakan dapat tumbuh sebagai budaya, bukan hanya sekedar kewajiban administratif.
7: Sementara itu, Purnawa, salah satu kader Ansor asal Surabaya, mengapresiasi langkah Ansor Jatim melakukan MOU dengan Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jatim. Apalagi tidak sedikit kader Ansor yang juga memiliki usaha.
9: Saya mengapresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh Ansor Jawa Timur untuk melakukan MOU terkait edukasi dan juga memberikan wawasan soal pajak. Banyak memang kader Ansor, terutama di daerah, memiliki usaha. Jika kita memiliki usaha, pastinya akan berhubungan dengan perpajakan.
7: Komitmen peningkatan literasi dan kepatuhan pajak diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama antara Ansor Jawa Timur dan Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jatim. Perjanjian itu mencakup penyelenggaraan edukasi, sosialisasi, konsultasi, dan pendampingan administrasi perpajakan bagi kader GP Ansor, pelaku UMKM serta badan usaha di lingkungan organisasi guna meningkatkan literasi dan kepatuhan perpajakan. Ani Hasana melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya mendengar Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia APCI Kabupaten Kediri Suyono mengatakan harga cabai di Pasar Induk Pare Kabupaten Kediri semakin fluktuatif. Ayu Citra melaporkan.
10: Harga aneka jenis cabai di Pasar Induk Pare Kabupaten Kediri semakin fluktuatif. Hal diungkapkan oleh Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia APCI Kabupaten Kediri, Suyono. Menurut Suyono, pada saat ini pasokan cabai di wilayahnya semakin berkurang. Semisal tampak pada cabai merah keriting CMK yang pada sekarang ini pasokannya hanya 2 ton atau turun dibandingkan kondisi normal 10 ton. Akibatnya kini harga cabai merah keriting varietas Sibat 46 naik Rp2.000 menjadi Rp23.000 per kilogram.
11: Dengan kondisi apa? Saprodi. Jadi pupuk non subsidi, pestisida itu kan naiknya itu bukan main-main. Mahal benar. Nah, di sini itu nanti harga normal dalam arti standar itu ya kisaran 40-45.
10: Namun kondisi berbeda dengan cabai rawit merah dan cabai merah besar karena memang cabai rawit merah justru mengalami kenaikan harga di tengah adanya penambahan pasokan. Adapun pasokan CRM ini ternyata 13 ton. Masih turun 62,9% dari normal 35 ton. Terpisah, Indah, seorang pedagang eceran sayur mayur di Kabupaten Kediri, yang mengatakan bahwa pergerakan harga cabai ini memang mengalami naik turun. Apalagi kondisi ini hampir berubah dalam periode harian.
12: Tiap hari itu belinya yaitu satu on gitu ya. Nanti kalau ada yang apa itu baratnya orangnya itu punya hajatan itu baru lebih.
10: Diketahui untuk asal pasokan cabai di Pasar Induk Pare Kediri ini pada umumnya berasal dari wilayah Kediri, Malang, dan Blitar untuk jenis CMB. Sedangkan untuk cabai jenis CMK berasal dari Kediri dan Blitar. Ayu Citra melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri mengimbau seluruh peserta didik untuk disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat selama pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah. Berikut laporan Ana Kusuma.
13: Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri mengimbau seluruh peserta didik untuk disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat selama pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran baru 2026-2027 kali ini. Imbauan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi meningkatnya risiko infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di tengah musim kemarau yang turut ditandai oleh perubahan suhu, angin, serta tingginya paparan debu. Salah satunya, kondisi lingkungan sekolah rakyat Kabupaten Kediri yang juga berada di kawasan perkebunan dan masih terdapat aktivitas pembangunan yang dinilai berpotensi untuk meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan akut. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa perubahan cuaca yang ekstrim pada musim kemarau ini memang dapat menurunkan daya tahan tubuh sehingga masyarakat, khususnya peserta didik, lebih rentan terserang ISPA.
14: Kalau melihat lokasi bangunan ini ya, satu berada di tengah perkebunan, yang kedua saat ini sedang juga proses pembangunan belum selesai sepenuhnya. Tentu yang harus diwaspadai anak-anak adalah adanya infeksi saluran pernafasan akut, baik saluran pernafasan bagian atas maupun bawah, seperti influenza, begitu batuk pilek yang biasanya diikuti gejala demam dan lain sebagainya. Jadi anak-anak harus menerapkan perilaku hidup bersih yang sehat untuk menjaga kondisinya. Kalau kondisi tubuh kita tidak bagus, pasti akan mudah terserang ISPA.
13: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, turut mengatakan bahwa pihak sekolah dalam hal ini telah menyiapkan sejumlah langkah preventif untuk menjaga kesehatan peserta didik selama musim kemarau ini.
15: Yang jelas setiap langkah secara umum ada preventif, ya, misalnya kondisi hari masih ada proyek, kita antisipasi, misalnya harus pakai masker, terus kemudian nanti makan-makan, itu kan copesan sama keteringnya. Setiap hari sebenarnya ada semacam jadwal menu itu ada dari kementerian, sudah melalui ahli gizi. Kemudian yang kedua olahraga. Olahraga itu setiap hari. Setelah mereka bangun tidur, kemudian sholat, sholat olahraga bersama, bersih-bersih lingkungan.
13: Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri berharap kolaborasi antara sekolah, tenaga kesehatan, guru dan juga orang tua dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam menjaga kesehatan selama musim kemarau ini. Dengan penerapan PHBS secara disiplin serta dukungan lingkungan sekolah yang sehat, risiko penyebaran ISPA maupun gangguan kesehatan lainnya selama kegiatan belajar mengajar diharapkan dapat diminimalkan. Anugusuma melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Info olahraga pagi ini pendengar, pengamat sepak bola nasional Alif Syahfiar memprediksi timnas Argentina lebih berpeluang menjuarai Piala Dunia 2026. Oni Arianto melaporkan.
16: Pengamat sepak bola nasional Alif Syahfiar memprediksi timnas Argentina lebih berpeluang menjuarai Piala Dunia 2026 saat bertemu timnas Spanyol pada partai final. Menurutnya peluang kemenangan Argentina mencapai 60%, sementara Spanyol berada di angka 40%. Alif Syahfiar Jumat siang menilai Spanyol merupakan lawan yang lebih menguntungkan bagi timnas Argentina dibandingkan apabila harus menghadapi Prancis di partai puncak. Alif Syahfiar menyebut prediksinya sejalan dengan kemungkinan jalur pertandingan yang mempertemukan kedua tim di final.
17: Kalau final Argentina lawan Spanyol, Argentina 60-40, Argentina akan juara. Ada yang prediksi Spanyol akan dibawa ke final karena Spanyol lebih mudah dikalahkan oleh Argentina dibandingkan melawan Prancis.
16: Selain membahas aspek teknis pertandingan, Alif Syahfiar juga menyoroti berbagai isu yang berkembang terkait perjalanan timnas Argentina di ajang Piala Dunia 2026. Alif Syahfiar mendengar informasi sejumlah laporan dari hasil investigasi yang memunculkan dugaan mengenai adanya faktor non teknis. Menurut Alif Syahfiar, berbagai laporan tersebut membuat isu mengenai dugaan keuntungan yang diperoleh Argentina tidak lagi sekedar desas-desus. Kendati demikian, ia tidak menyatakan adanya kesimpulan hukum atas dugaan tersebut. Alif menyoroti sejumlah keputusan pertandingan yang dinilai memunculkan pertanyaan publik. Ia menyinggung perbedaan penggunaan video assistant referee atau VAR, pemberian penalti, kartu, hingga tayangan ulang yang dinilai tidak konsisten. Oni Arianto melaporkan.
0: Universitas PGRI Adiwiwana Surabaya menggelar Color Fun Run pagi ini. Masyarakat dihimbau tidak melewati Front State Road Ahmad Yani. Farida Usnia melaporkan.
18: Universitas PGRI Adibuana UAB Surabaya gelar Color Fun Run pagi ini. Karena itu masyarakat diimbau tidak melewati Frontage Road Ayani. Wakil Rektor UAB Surabaya Bidang Akademik Riset dan Inovasi Dr. Reza Rahmatullah mengatakan ada ratusan peserta yang mengikuti kegiatan ini.
19: Untuk kegiatan Color Run ini merupakan bagian dari Disnatalis Universitas Adibuana Surabaya. Peserta yang hadir akan mendapatkan dopres, kejutan-kejutan dopres yang luar biasa. Nanti peserta bisa meramaikan kegiatan ini.
18: Peserta Color Fun Run pagi ini menempuh jarak 5,5 km. Serunya kegiatan ini seperti nama kegiatannya karena peserta diberi taburan bubuk warna seperti budaya di India. Farida Husnia melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, dengan berakhirnya info olahraga, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Selamat pagi untuk Anda semuanya. Apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan berbahagia. Karena hari ini akhir pekan ya, hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Dan juga semoga agenda-agenda yang Anda persiapkan di pagi hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Saya Aska Ariska menemani Anda semuanya di perjalanan ke diri pagi. Dan kita juga akan menghadirkan informasi-informasi menarik untuk Anda di sepanjang pagi. Boleh juga Anda bisa bergabung bersama dengan kami pendengar pagi ini, berbagi informasi-informasi penting di sekitar Anda. Bisa traffic, bisa cuaca, bisa juga mungkin peristiwa-peristiwa penting ataupun agenda masyarakat ya. Silakan Anda bisa bergabung di WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550.

0: Mie pentil juga memiliki cita rasa yang khas jika dibandingkan dengan jenis mie lain. Nama dari mie pentil memang diambil dari nama pentil yang merujuk pada penutup ban berupa karet panjang. Namun, nama ini tidak secara harfiah merujuk jika makanan tradisional tersebut menggunakan pentil. Dalam sajiannya, mie pentil biasanya memiliki dua jenis yang berbeda, yakni mie berwarna putih dan berwarna kuning. Kedua mie ini dipadukan dengan bahan-bahan lainnya dan memberikan cita rasa yang khas ketika menyantap kuliner tersebut. Mirip seperti jenis mie lainnya, mie pentil pendengar dibuat dengan menggunakan tepung tapioka sebagai bahan dasar utama. Adonan mie nantinya akan diaduk menggunakan mesin penggiling dan dibentuk hingga menjadi makanan tersebut. Karena menggunakan tepung tapioka, mie pentil punya warna dasar putih. Untuk mie yang berwarna kuning, biasanya akan ditambahkan air perasan kunyit. Nah, jika Anda berencana menikmati cita rasa yang unik, tidak ada salahnya Anda mampir ke Kota Bantul.
1: Pernahkah Anda merasa sudah makan tidak terlalu manis, tapi tetap sering lemas, cepat lapar, atau berat badan sulit turun? Bisa jadi tanpa sadar Anda sedang mengkonsumsi high in sugar atau gula tersembunyi. High in sugar adalah gula tambahan yang tidak terlihat jelas sebagai gula di makanan atau minuman, tetapi sebenarnya terkandung dalam berbagai produk olahan seperti saus, roti, sereal, minuman kemasan, hingga makanan cepat saji. Banyak dari produk ini terasa tidak terlalu manis, namun tetap menyumbang asupan gula harian yang cukup tinggi. Masalahnya, gula tersembunyi ini sering tidak disadari karena muncul dalam berbagai nama seperti sirup jagung, maltodextrin, atau konsentrat buah. Akibatnya, seseorang bisa mengkonsumsi gula jauh melebihi batas harian tanpa disadari. Jika dikonsumsi berlebihan, high in sugar dapat memicu lonjakan gula darah, rasa cepat lapar, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti obesitas dan diabetes tipe 2. Itulah sebabnya membaca label nutrisi dan komposisi makanan menjadi penting adanya, bukan hanya melihat rasa manisnya saja. Di era makanan serba praktis, high in sugar menjadi jebakan yang sulit dihindari. Banyak makanan yang tampak sehat ternyata tetap mengandung gula tambahan dalam jumlah tinggi. Karena itu, langkah sederhana seperti mengurangi makanan olahan, memilih makanan segar, dan membiasakan minum air putih bisa membantu menekan asupan gula harian. Dengan lebih sadar terhadap high in sugar, kita bisa menjaga energi tubuh tetap stabil dan kesehatan jangka panjang lebih terkontrol.

Ya, hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Kita update dulu informasi cuaca dari BMKG Doho Kediri. Pendengar untuk wilayah Kediri, pagi ini cuaca cerah, siang hari nanti cerah berawan, sore dan malam hari cerah. Untuk suhu udara antara 22 hingga 33 derajat Celcius, kemudian kelembapan 45 hingga 87%. Arah angin timur ke selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jamnya. Anda bisa cek untuk perkiraan cuaca harian itu di laman bmkg.go.id atau di akun Instagram resmi dari BMKG _ Kediri, atau bisa juga terus pantau siaran kami di 100,2 FM RRI Kediri. Selamat pagi juga untuk Anda yang mungkin baru stay tune bersama dengan kami. Selamat mendengarkan siaran pagi di Kediri Pagi. Pendengar, untuk Anda juga silakan bergabung bersama dengan kami untuk berbagi kabar-kabar daerah melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550.

Bukan cuma di Indonesia, ternyata Belanda juga punya Pulau Jawa versi mereka. Adalah Java Island, sebuah pulau kecil di semenanjung sempit di Eastern Harbour District Amsterdam yang berfungsi sebagai kawasan permukiman. Lokasinya juga terbilang unik karena berada tepat di sebelah pusat kota tua Amsterdam yang ikonik. Java Island dibangun pada tahun 1900-an sebagai area tempat bersandarnya kapal-kapal berukuran besar. Kapal besar tersebut bertugas mengangkut komoditas dari Hindia Belanda dan berbagai pelabuhan lain. Di era kejayaannya, kawasan ini menjadi salah satu pusat pelayaran kolonial Belanda dan Hindia Belanda. Java Island pernah kehilangan fungsinya sebagai pelabuhan ketika Indonesia merdeka. Tahun 1970-an, kawasan itu ditinggalkan. Akan tetapi, pemerintah Belanda memanfaatkannya kembali sebagai area permukiman. Yang membuat Java Island semakin unik adalah nama-nama beberapa bangunan yang diambil dari tempat-tempat di Pulau Jawa, seperti Serangkrat, Majangkrat, Lamongkrat, dan Brantaskrat. Selain itu, terdapat taman-taman atau twin kecil nan cantik yang dinamakan Tosari Twin, Imogiri Twin, Kraton Twin, Bogor Twin, Serangkrat, sampai Taman Sapi Twin.

Identitas Anak atau KIA adalah dokumen identitas resmi untuk anak-anak usia 0 hingga 17 tahun kurang sehari yang belum menikah. Diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Fungsinya mirip KTP bagi anak, mempermudah akses layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, perbankan, dan transportasi, serta menjadi perlindungan identitas resmi sejak dini. Ada dua jenis KIA, yaitu untuk usia 0 hingga 5 tahun atau tanpa foto dan 5 hingga 17 tahun atau dengan foto dengan masa berlaku yang berbeda. Fungsi dan manfaat KIA identitas resmi adalah sebagai bukti identitas anak yang berlaku nasional. Dalam mengakses layanan publik juga dapat memudahkan anak mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, perbankan, atau pembukaan rekening, transportasi, dan imigrasi. Masa berlaku KIA anak di bawah 5 tahun berlaku hingga anak berusia 5 tahun. Sedangkan KIA anak 5 hingga 17 tahun atau kurang 1 hari berlaku hingga anak berusia 17 tahun kurang 1 hari atau setelah itu akan menjadi EKTP.

Pagi ini benar kita update juga informasi berkaitan dengan pantauan arus lalu lintas ya, traffic di seputaran Kediri Kota, dan kita cek dari Dinas Perhubungan pagi ini pantauan live streaming untuk arus lalu lintas ya di Simpang Tosaren sudah mulai terlihat keramaian di sana, kemudian Simpang Baruna ramai lancar juga, di Simpang Alun-Alun juga ramai lancar. Kita cek lagi di Simpang Bandar Ngalim pun juga sama. Simpang Muning juga ramai lancar, mendingan Simpang Natabatiasa, Simpang Dandangan, Simpang Waterton pagi ini juga ramai lancar, tidak ada penumpukan kendaraan yang cukup berarti meskipun sudah masuk di akhir pekan ya. Begitu juga di Simpang Tamanan atau juga di Ayani Utara, di Ayani Selatan juga pagi ini masih terpantau ramai lancar. Untuk Anda pendengar, informasi-informasi lain juga bisa Anda akses ya secara update berkaitan dengan pantauan traffic dari Dinas Perhubungan Wilayah Kota, itu bisa di disub.kedirikota.go.id atau bisa terus pantau juga siaran kami di 100,2 FM RRI Kediri. Dan saat lagi pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung bersama dengan program 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita Nasional.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya.
2: Besar hutan operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional.
0: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada para petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Bagi Presiden, petani adalah pahlawan bagi rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Avandi.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak di Malang, Jawa Timur. Ada 43 titik panen raya yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Panen raya itu mencakup tanaman tebu, padi, dan kedelai. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan rasa bangga atas dedikasi petani Indonesia. Petani dan nelayan turut menjaga ketahanan pangan Indonesia. Kini Indonesia telah berhasil swasembada beras dan jagung. Presiden Prabowo juga menyindir pihak-pihak yang kerap mengeluhkan harga beras mahal.
1: Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Kalau petani beras gak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri. Wena aja.